Oke, Top Produa kembali bersama Monique di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan pastinya kali ini Teman Produa, kita kembali masuk di segmennya pukul 7 waktu Indonesia Barat, yaitu adalah segmen lagu pilihan kamu atau mungkin juga request time ya, Teman Produa. Jadi buat kamu yang mau gabung, boleh banget di WhatsApp kita, di save aja Teman Produa, biar semakin banyak yang mau gabung telepon atau mungkin gabung WA ya, Teman Produa. Di sini ada 0851-6877-6989. Dan pastinya juga lagu kali ini tuh dari salah satu penyanyi dari ajang pencarian bakat juga. Tapi lagunya enak banget, Teman Produa. Aku pastiin pasti kamu bakal rame request, karena kali ini ada lagu dari Alvin Jo dengan Kala Cinta Menggoda, Falling in Love in Jakarta, dan Iman Tak Sama. Jadi ada lagu-lagu yang sedikit ngebeat untuk pagi hari, dan juga ada yang kayak gagal move on, Teman Produa. Ya, sesuaikan aja dengan mood kamu. Tapi sih kalau harapan aku, semoga baik-baik aja ya, apapun itu perasaan kamu atau mungkin juga apa yang kamu rasakan. Oke, dan tentunya buat kamu yang mau bergabung di Instagram, boleh banget juga di Instagram kita di @rri_produasintang, atau bisa melalui aplikasi RRI Digital, Teman Produa. Dua. Sebelum memulai, kita dengarkan dulu satu lagu yang pastinya bisa bikin kamu ikut sing along kali ini. Ada Taylor Swift dengan Look What You Made Me Do.

0: Look what you just made me do.
1: Teman produa, pernah nggak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang, maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu, seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi, saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

Paparan perangkat digital pada usia dini ibarat pisau bermata dua bagi proses tumbuh kembang anak. Di satu sisi, gadget menyediakan akses tak terbatas ke media pembelajaran interaktif, aplikasi kreatif, dan informasi yang dapat merangsang kognitif serta literasi digital mereka sejak dini. Namun, durasi penggunaan yang berlebihan tanpa pengawasan orang tua beresiko memicu hambatan perkembangan motorik kasar, berkurangnya fokus belajar, hingga keterlambatan bicara karena minimnya interaksi sosial secara langsung di dunia nyata. Selain aspek fisik dan kognitif, kesehatan mental dan pola perilaku anak juga menjadi pertaruhan besar dalam penggunaan teknologi ini. Kecanduan konten digital seringkali membuat anak menjadi lebih tertutup, mudah cemas, atau bahkan agresif ketika akses terhadap gadget dibatasi. Oleh karena itu, peran orang tua sangat krusial untuk menetapkan batasan waktu yang tegas dan mendampingi anak dalam memilih konten yang edukatif, guna memastikan bahwa teknologi tetap menjadi alat pendukung pertumbuhan, bukan penghambat kematangan emosional mereka.

0: Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store, ataupun di App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Kamu sedang mendengarkan Pro2.

Ya Tau Pro 2 kembali bersama aku Monica di 90.7 FM, teman terbaik kamu. Dan kali ini masih dari Alvinjo dengan menjadi penyanyi dari lagu pilihan kamu kita ya pada pagi hari ini. Jadi Alvinjo ini Tau Pro 2 memang merupakan seorang penyanyi yang ada dari ajang pencarian bakat begitu. Untuk lagu-lagunya sini di sini sudah ada yang request. Aku pengen sapa dulu ya buat teman Pro 2 yang sudah bergabung. Ada dari Yun Puspita, ada Asharon, dan juga ada Pengabdi Jago. Selalu ya, the one only selalu gabung. Katanya pengen request lagu Kalau Cinta Menggoda. Menarik banget nih Tau Pro 2. Di antara pilihan lagu yang Falling in Love dan juga lagi patah hati, pengennya dengerin lagu Kalau Cinta Menggoda. Ini lagu yang dulu dibawakan oleh Krisha for information Tau Pro 2, tapi udah di recycle ulang lagunya gitu ya, dibawa lagi sama Alvinjo dengan beat yang lebih enak Tau Pro 2, tanpa mengurangi rasa hormat juga dengan lagu dari miliknya Krisha. Langsung aja kita dengerin, ini dia ada Kalau Cinta Menggoda dari Alvinjo akan hadir di ruang dengar kamu.

0: Sin, nama sekolah dasar kita dulu tuh apa ya?
1: SD Pelangi Kasih kan, Ran?
0: Oh iya, thank you ya, Sin. Nama panggilan Rani. Tempat nongkrong favorit tuh...
2: Rani, lagi isi biodata apa sih?
0: Ini loh, Bel. Aku lagi seru-seruan isi challenge di story Instagram. Ikutan deh.
2: Seru-seruan apaan sih? Ajarin dong.
0: Buka Instagram kamu deh, Bel. Terus gunakan fitur stiker add yours yang ada di Instastories kamu. Fitur ini tuh bertujuan untuk memberikan tantangan kepada pengguna Instagram supaya kita bisa memperlihatkan hal-hal yang sesuai dengan challenge yang tertulis di stiker add yours. Nih contohnya, challenge add yours kali ini tuh perlu masukin nama SD, nama panggilan unik kita dulu, dan masih banyak lagi. Sini deh kamu lihat.
1: Ya ampun, jangan ikutan deh, Bel. Lagian Rani, kamu belum tahu ya?
0: Emangnya kenapa?
1: Nih, aku kasih tahu ya. Sekarang tuh udah ramai modus penipuan berkedok challenge add yours di Instagram loh. Jadi, orang yang nggak bertanggung jawab bisa mengambil data kita dengan mudah. Bahkan ada dugaan beberapa stiker add yours yang sengaja dibuat itu untuk ngejebak para pengguna agar memberikan data pribadi. Dan nantinya kumpulan orang yang memberikan data pribadi di Instastory-nya itu bisa dijadiin modal untuk para oknum bisa daftar pinjol atau pinjaman online. Ih, ngeri banget kan guys?
2: Ih, ampun. Padahal tadinya aku udah semangat loh ikutan challenge itu.
0: Iya, sama Bel. Siapa tahu dapat jodoh kan?

0: Ngopi yuk. Nih, kopi instan banyak loh aku beli.
1: Loh, kamu kan belum lama udah ngopi. Kok ngopi lagi sih?
0: Iya nih, biasa aja sih. Aku aja sehari bisa 3-5 kali ngopi.
1: Wah, jangan gitu dong.
0: Emangnya kenapa?
1: Nah, kamu belum tahu ya? Ngopi terlalu sering, apalagi kopi instan, nggak bagus loh bagi kesehatan. Nih ya, beberapa bahaya yang aku baca bisa meningkatkan risiko kanker, meningkatkan risiko obesitas, rentan terkena diabetes, rentan terkena penyakit jantung, serta mengganggu suasana hati. Nah, gimana? Masih mau terlalu sering minum kopi instan?
0: Wah, seram juga ya. Iya, aku bakalan ngurangin kopi instan deh.

Di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan tentunya teman Pro 2 kali ini masih bareng Monica ya, di Pro 2 untuk lagu pilihan kamu. Nah pastinya teman Pro 2 tadi lagu satunya udah diputerin ya, yang udah di request sama kamu dengan Kala Cinta Menggoda. Tapi kali ini teman Pro 2 kita bakal membahas sedikit soal Alvin Jo, dimana bernama asli Alvin Jonathan sempat membagikan cerita tentang titik balik kehidupannya setelah mengalami keterpurukan ya, yang juga menurut aku juga jangan ditiru nih teman Pro 2. Kalau mau tahunya kenapa, boleh dicek juga di masing-masing sosmed, di mana kabar terbaru dari Alvin Jo memang pada pertengahan 2025 juara X Factor Indonesia musim ketiga ini terbuka mengenai masa lalunya yang sempat hancur karena kecanduan judi online. Jadi ini memang gak dibenarkan sama sekali teman Pro 2, walaupun itu mungkin public figure, tapi bisa bijak ya kita untuk melihat situasi dan juga kondisi. Dan ia juga mengaku bahwa sudah bangkit dan bertobat setelah melakukan refleksi mendalam mengenai hidupnya, kesehatan mentalnya, serta luka batin keluarganya. Dan untuk saat ini memang karir musiknya, sebelumnya ia merilis single seperti Falling in Love in Jakarta dan terus aktif berkarya di berbagai platform musik digital. Jadi kamu bisa mendengar juga lagu-lagunya di Pro 2 Hitlist atau mungkin juga lewat akun di Spotify, di YouTube, di streaming dimanapun ya teman Pro 2. Dan untuk pagi hari ini sudah ada yang bergabung, sudah request nih dari Fernandes. Halo, selamat pagi Fernandes. Ini bener ya bacaannya Fernandes. Ini the username-nya emang agak disingkat-singkat. Ini ketahuan banget pasti Gen Z nih teman Pro 2. Request lagunya Falling in Love in Jakarta selalu hadir di ruang dengar kamu. Stay tune di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan kamu peluk ibu.

0: Rehani, makan malamnya sudah siap, nak. Ayo, mumpung masih hangat.
1: Bentar, mak, dikit lagi, tanggung nih warnya.
0: Tadi, di sekolah gimana? Katanya, mau cerita soal lomba gambar.
1: Iya, oke, bagus kok. Yah, kalah kan gara-gara mama ngajak ngomong sih. Ih, mama nih.
0: Rehani, mama di sini. Tapi kamu kayaknya lebih pilih di sana.
2: Gadget mungkin mendekatkan yang jauh, tapi seringkali menjauhkan yang ada di depan mata. Penggunaan gadget berlebihan pada anak berisiko menurunkan kemampuan sosialisasi, memicu keterlambatan bicara, hingga gangguan emosional. Jangan biarkan layar menggantikan kasih sayang nyata. Batasi durasi, dampingi prosesnya, mari kembalikan keceriaan anak di dunia nyata.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Oke, teman Pro 2 kembali bersama aku Monica di 90.7 FM, teman terbaik kamu. Dan kali ini masih dengan satu lagu terakhir ya, di lagu pilihan kamu untuk Alvin Jo atau Alvin Jonathan Sindunata ya, yang kelahirannya ini 20 September 1997. Berarti udah berapa tahun ya teman Pro 2? Kayaknya 30 tahunan lah ya. Yang juga dikenal sebagai Alvin Jo, yang tentunya telah hadir juga tanpa perlu satu lagu terakhir, yaitu adalah Iman Tak Sama. Ini mirip-mirip sama Peri Cintaku tanpa perlu, jadi siap-siap aja kalau misalnya mau nostalgia dengan lagu ini. Kayaknya wah, ini mentang-mentang moodnya udah bagus gara-gara timnas menang, tiba-tiba denger lagu ini biar ya udahlah nggak ngaruh gitu ya, nggak apa-apa juga teman Pro 2. Tapi ya pasti sih kalau menurut aku lagu ini tuh ya harus menjadi hit list kamu sih kalau misalnya mau move on, karena semakin mau move on tuh harus diterabas, dilawan aja gitu teman Pro 2. Dan semoga aja nggak ada yang merasakan sakit yang sama seperti Alvin Jo ya di lagu yang Iman Tak Sama kali ini. Dan buat kamu yang pernah merasakan di posisinya, semoga lekas pulih dan bisa menemukan pujian hati yang tentunya cocok dengan kamu.

0: Kalau tiba-tiba harus evakuasi karena banjir atau bencana alam, kamu udah siap belum?
1: Siap gimana maksudnya?
0: Ya, siap keadaan darurat gitu, kayak barang-barang penting, kayak obat-obatan pribadi atau P3K.
1: Ya juga ya. Apalagi kalau ada yang punya penyakit tertentu.
0: Iya, apalagi kalau obat-obat rutin, kayak darah tinggi, asma, atau obat alergi, kan lebih baik disimpan di dalam satu tas supaya enak aja bawanya.
1: Jadi kalau harus keluar rumah, memang perlu bawa obat langsung ya?
0: Iya, benar. Jangan sampai saat dibutuhkan, obat-obatannya justru ketinggalan di rumah.
1: Wah, mulai sekarang aku harus siapin juga nih di tas.
2: Teman Pro 2, dalam situasi darurat, obat-obatan pribadi sangat penting. Simpan obat rutin kamu dalam tas siaga bencana agar mudah dibawa saat dibutuhkan. Siaga hari ini lebih aman esok hari.

0: Bu RT, Bu RT, lihat itu, air di pari sudah mulai keruh, warnanya coklat pekat sekali Bu RT. Bagaimana ini Bu RT? Ah,
1: waduh, Pak Didi, itu tandanya tanah di atas sudah penuh air. Lihat pohon di lereng itu, posisinya sudah miring.
0: Astaga, ada retakan di tanah depan rumah saya. Apa kita harus mengungsi saja, Ibu RT? Aduh, bagaimana ini?
1: Jangan tunggu lagi, Pak. Ambil tas siaga bencana. Kita kumpul di titik evakuasi sekarang. Ayo, cepat informasikan warga yang lain.
0: Ayo, Ibu.
2: Tanah longsor tidak terjadi tanpa peringatan. Waspadai tanda-tandanya. Air sumur keruh tiba-tiba, munculnya retakan di lereng ataupun pohon dan tiang listrik yang miring. Saat hujan deras lebih dari 2 jam, jangan lengah. Segera evakuasi mandiri ke tempat yang lebih aman, kenali ancamannya, kurangi risikonya.

Hey kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, Tawapro 2 kembali bersama aku Monica di 90.7 FM, teman terbaik kamu. Dan tentunya kalau kita lihat ya, tanggal 6 Oktober 2026, ada sebuah hari yang kalau menurut aku juga penting banget untuk kita ketahui, teman Pro 2. Ini berkaitan dengan kesehatan yang mungkin terkadang banyak orang yang belum tahu ini tentang apa sih. Padahal di Indonesia juga pernah ada kejadiannya, teman Pro 2. Kali ini kita bakal ngebahas sebuah peringatan tanggal 6 Oktober, yaitu Hari Cerebral Palsy Sedunia, yang diperingati setiap tahun pada tanggal 6 Oktober sebagai gerakan global untuk meningkatkan kesadaran, dukungan, dan inklusi bagi penyandang cerebral palsy atau lumpuh otak di seluruh dunia. Nah, tentunya tujuan utamanya ini adalah untuk menyatukan sekitar 50 juta penyandang cerebral palsy, keluarga, serta organisasi pendukung untuk mendorong masyarakat yang lebih inklusif dan akses setara. Dan gerakan global ini pertama kali dicanangkan ya, teman Pro 2, pada tahun 2012 oleh World Cerebral Palsy Initiative, yang juga dalam mengunjungi situs resmi World CPD yang melihat kampanye global tahun ini, teman Pro 2. Dan pastinya juga untuk kita bisa mengenal cerebral palsy adalah sekelompok gangguan medis yang mempengaruhi gerakan, postur, serta koordinasi otak akibat kerusakan pada otak yang belum matang. Nah, waktu kejadiannya biasanya umumnya terjadi sebelum atau selama kehamilan, saat proses persalinan, atau pada tahun pertama kehidupan anak. Nah, tantangan penyandangnya masih kurangnya perhatian global, hambatan akses layanan kesehatan, pendidikan, hingga diskriminasi dalam dunia kerja. Nanti kita bakal ngebahas bagaimana sih kira-kira gejala awal atau mungkin jenis-jenis penanganan dan terapi yang tersedia untuk cerebral palsy. Jadi jangan kemana-mana, teman Pro 2, kita nanti bakal bahas lebih lengkapnya di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

0: Putri, nitip dong. Tolong pegangin tempat makeup aku dulu ya. Aku mau ke belakang.
1: Oke, sini-sini. Mana sih pelembab mukanya si Mina nih? Jatuh. Nah, ini nih, pasti moisturizer-nya. Cobain ah.
0: Tris, yuk keluar. Udah lapar banget, makan yuk. Muka kamu kenapa, Tris?
1: Ih, kok jadi lengket gini ya?
0: Emangnya muka kamu abis dipakein apaan?
1: Pakai moisturizer punya kamu, Min. Yang ini nih.
0: Ya ampun, itu lotion pembersih wajah, Trisa.
1: Ya, pantesan. Maafin aku ya, Mina. Abis pakai barang kamu gak izin dulu.

0: Wih, lagi panen, Lin. Bakalan tajir dong.
1: Iya nih.
0: Tapi kok lesu ya? Bukannya semangat, Lin.
1: Iya gimana nggak lesu? Hasil panen banyak. Tapi bingung nih, mau aku jual kemana ya?
0: Aku punya solusi. Jual online aja. Pasti banyak yang beli. Sekarang kan sudah zamannya digital.
2: Oh, benar juga ya. Mari, hentaskan kemiskinan dengan memanfaatkan layanan digital dalam pemasaran produk.

Dan pastinya kembali bersama Komunika ya di 90,7 FM, teman terbaik kamu pastinya di segmen Hari ini dalam sejarah atau Hits in the Morning. Kali ini kita masih ngebahas tentang peringatan mengenai cerebral palsy teman pro 2, atau mungkin juga yang kita sering kenal ya dengan istilah penyandang ini adalah penyandang gangguan otak gitu teman pro 2, atau mungkin lumpuh otak. Nanti kita bakal bahas juga teman pro 2 untuk gejala awal dan tanda-tanda cerebral palsy ini, khususnya mungkin bagi anak ya, karena kalau kita lihat-lihat teman pro 2 memang gejalanya ini umumnya berkaitan dengan gangguan tumbuh kembang, kemudian juga tonus otot dan kemampuan motorik. Tanda-tanda ini juga biasanya dimulai terlihat pada tahun pertama kehidupan dan bisa berbeda-beda tergantung pada tingkat keparahan serta area otak yang terdampak ya teman pro 2. Dan menurut panduan dari lembaga kesehatan CDC atau NICHDH ya, berikut teman pro 2 memang beberapa gejala awalnya dari cerebral palsy. Ya, pertama adalah kepala terkulai atau head lag, atau ketika bayi diangkat dari posisi berbaring kepalanya terkulai lemas ke belakang. Kemudian untuk tubuh terlalu kaku dan lemas ya, karena saat digendong tubuh bayi terasa sangat kaku atau otot tegang, atau justru terlalu lemas seperti boneka kain atau flappy. Nah, kemudian juga posisi tubuh tidak biasa, karena saat dideka bayi tampak seperti terus menerus melengkungkan punggung dan lehernya ke belakang seolah-olah ingin menjauh. Dan yang terakhir biasanya kita bisa melihat tanda-tandanya adalah kaki menyilang atau skisoring. Nah, ketika kamu mengangkat atau juga memapah tubuhnya, kedua kakinya menjadi kaku dan menyilang seperti gunting. Ini juga tapi tidak bisa didiagnosis secara pribadi ya teman pro 2, pastinya juga berdasarkan National Institute of Child teman pro 2, yang juga udah ada banyak sekali info-infonya di sosial media atau mungkin di browser-browser kamu teman pro 2. Jadi boleh banget dicek-cek, tapi tidak untuk safe claim. Kalau mau berobat atau apa, itu tetap harus ke rumah sakit ya teman pro 2, kepada dokter yang memang sudah mumpuni di bidangnya. Nanti kita bakal bahas kira-kira bagaimana untuk perubahan-perubahan motoriknya, atau mungkin juga perubahan fisik, dan bisa dilihat juga dari perkembangannya ya teman pro 2. Jangan kemana-mana, nanti kita bakal bahas. So stay tune di pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu.

0: Kamu udah sering dengar belum istilah soft life?
1: Belum sih. Emang itu apaan?
0: Soft life itu tentang hidup yang lebih santai, lebih menikmati momen kecil, dan yang pasti lebih fokus ke kebahagiaan diri. Jadi, soft life itu adalah gaya hidup yang mengutamakan kesejahteraan pribadi, kenyamanan, dan juga relaksasi.
1: Oh, gitu. Jadi, kita nggak harus capek-capek terlihat hebat di depan orang lain ya, tetapi harus mengutamakan diri sendiri dan mencintai diri sendiri dengan bekerja sesuai fashion.
0: Benar enggak? Bener banget tuh. Jadi ini tuh tentang memberikan ruang gitu ya untuk diri kamu untuk bisa ngerasa nyaman tanpa tekanan dari manapun.
1: Oh, setuju. Jadi soft life itu lebih tentang menemukan kedamaian dalam hidup kita ya, bukan mengejar standar orang lain. Mungkin itu artinya menjalani hidup dengan cara yang paling nyaman untuk diri kita sendiri, ya kan?
0: Iya, benar banget tuh. Dan yang paling penting nih adalah kita harus hidup dengan cara yang bikin kita merasa bahagia dan juga damai.

0: lupa ya nak, kalau meninggalkan rumah, lampu-lampu dan peralatan elektronik lainnya dimatikan.
1: Iya ma, siap. Ya udah, Sinta sama Mia siap-siap pergi kuliah dulu.
2: Mama kamu bilang apa sih, Sin?
1: Ini nih, pesannya mama itu-itu terus dari dulu. Simple sih, nyuruh matiin semua lampu dan peralatan elektronik kalau nggak di rumah atau nggak digunakan.
2: Nah, benar tuh kata mama kamu. Aku lihat-lihat, kamu sering banget sih nggak matiin lampu. Kamu mau tahu nggak dampak buruknya kalau nggak matiin lampu? Dalam jangka waktu lama, itu bisa menambah konsumsi energi listrik. Sebagai generasi muda, kita tuh harus berkontribusi untuk mengurangi konsumsi energi itu. Kasian kan bumi kita yang terus berjuang dengan perubahan iklim. Dalam waktu singkat, kamu akan boros listrik dan tagihan akan meningkat juga.
1: Ih, ya udah deh, aku matiin semua lampunya dulu ya.

Dan teman berdua kembali bersama aku, Mutika, di 90.7 FM, teman terbaik kamu ya. Dan pastinya juga kita telah bergabung kembali di segmennya Produe untuk Hits in the Morning. Dan aku pengen recap sih teman Produe, karena kali ini kita masih gak bahas tentang tentang cerebral palsy ya, yang mana gejala umumnya itu ada banget di masalah makanan dan menelan, refleksi primitif menetap, dan kejang atau tremor. Nah, catatan penting untuk bayi prematur, penilaian terhadap perkembangan milestones harus dihitung berdasarkan usia koreksi dan dihitung dari HPL atau hari perkiraan lahir, bukan tanggal lahir asli mereka. Nah, kalau kamu mendeteksi adanya kombinasi dari tanda-tanda di atas pada anak atau mungkin kenalan kamu, segera konsultasikan dengan dokter spesialis anak atau klinik tumbuh kembang anak teman Produe untuk memeriksakan neurologis lebih dahulu atau lebih lanjut. Dengan intervensi dini berupa fisioterapi dapat sangat membantu ya mengoptimalkan kemampuan dari gerak anak sejak awal. Dan kalau kamu pengen lebih banyak lagi, pengen tahu, karena mungkin hari ini adalah peringatan cerebral palsy teman Produe, boleh banget cek-cek aja di sosial media, karena setiap peringatan tuh pastinya banyak sekali info yang udah diupdatekan begitu teman Produe. Dan pastinya sih kalau menurut aku bisa menjadi momen ya untuk kita biar lebih melihat, lebih mengenang teman Produe, juga lebih sadar ya untuk memberikan dukungan yang inklusif bagi penyandang cerebral palsy atau lumpuh otak di seluruh dunia. Dan Monica tentunya masih kembali menemani kamu teman Produe setelah ini di segmennya Asta Cita Kita. Jangan kemana-mana, stay tune di Produe RRI Sintang, teman terbaik kamu.

0: Kenapa sih? Aku kok rasanya kurang bugar dan sering merasa lelah ya setelah beraktivitas. Sering merasa sakit kepala dan kurang bersemangat.
1: Teman Produa, jika kamu memiliki keluhan seperti itu, mungkin kamu belum menjadi bagian dari gerakan hidup sehat. Bergerak aktif dan menjaga pola makan yang seimbang bisa membantu kamu memperoleh tubuh yang sehat dan bugar. Kamu bisa mulai dengan berjalan kaki setiap hari, naik sepeda, atau berenang. Eits, jangan lupa juga mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Yuk, kita bergerak bersama dalam mempromosikan gaya hidup sehat dan aktifkan gerakan hidup sehat.

0: kisah aku dan ibuku. Aku sekarang sedang berjuang sekolah, sementara ibuku bekerja sebagai pemulung. Ibuku pernah bilang, "Nak, sekolah yang rajin ya, kejar cita-citamu, biar tidak seperti ibu." Ibuku tidak bersekolah karena tidak ada biaya saat itu. Untuk makan saja susah. Aku sadar pendidikan memberiku harapan. Aku ingin menjadi dokter dan membantu keluargaku bangkit dari kemiskinan.
1: Sasa, sekolah yang benar ya. Ibu pergi mulung dulu.
0: Iya, Bu. Aku janji akan sekolah dengan sungguh-sungguh, Bu.
2: Putus sekolah bisa mewariskan kemiskinan. Ayo, generasi bangsa, bangkit dari kemiskinan lewat pendidikan.

0: Hey kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman Pro 2 kembali bersama Komunika di 90,7 FM. Juga kembali bersama Monica ya untuk segmennya di acara

pada pagi hari ini Asta Cita Kita. Kali ini kita bakal ngebahas tentang moderasi beragama teman pro 2 yang tentunya juga aku berharap nih ya teman pro 2 bisa menjadikan yang aku sampaikan tuh bermanfaat gitu. Nah, kali ini teman pro 2 ada salah satu informasi di mana memang berbagai tempat ya, atau mungkin juga berbagai ruang lingkup pendidikan tuh sudah sangat-sangat menerapkan yang namanya moderasi beragama. Salah satunya adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Tadulako dari UNTAD, Palu Awaludin, mendorong mahasiswanya menjadi duta kerukunan untuk memperkuat toleransi dan moderasi beragama di lingkungan kampus serta mencegah perkembangannya intoleransi. Nah, hal itu juga disampaikan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Tadulako atau Pro 2 bahwa penandatanganan nota kesepahaman atau MOU antara Fakultas Hukum UNTAD Palu dan Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Sulawesi Tengah dan juga kerjasama tersebut ditindaklanjuti melalui program pelatihan toleransi dan penguatan moderasi beragama di kalangan mahasiswa. Dan nanti kita bakal bahas lebih lengkap tentang Pro 2 untuk info-info seputar moderasi beragama dan toleransi. Stay tune aja buat kamu di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu. Another one.

0: believe.
1: Another one.
0: A wrinkle in time.
2: Teman Pro 2, di tengah keindahan dan kemajuan teknologi, masalah kemiskinan masih menjadi tantangan yang signifikan. Kemiskinan berdampak pada akses terbatas terhadap pendidikan, pekerjaan yang layak, serta fasilitas kesehatan dan sanitasi yang memadai. Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial telah menjadi platform yang semakin dominan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Facebook, Instagram, Twitter, dan juga YouTube telah menjadi bagian penting dari rutinitas harian sebagian besar dari kita, warga penduduk Indonesia. Perkembangan teknologi dan juga akses mudah ke internet telah memungkinkan masyarakat untuk bisa terhubung dengan informasi dan komunikasi dengan cepat, termasuk dalam konteks permasalahan kemiskinan. Dalam konteks tersebut, media sosial memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kesadaran dan juga menggalang solusi bagi masalah di masyarakat. Melalui media sosial Teman Pro 2, informasi tentang kondisi kemiskinan di daerah dapat dengan mudah disebarkan secara luas kepada masyarakat, termasuk para pemangku kepentingan, organisasi masyarakat sipil, dan juga pemerintah. Media sosial memungkinkan masyarakat untuk berbagi pengalaman, cerita inspiratif, dan juga tantangan yang dihadapi oleh individu ataupun kelompok yang terdampak kemiskinan. Hal ini dapat menciptakan empati serta kesadaran yang lebih besar tentang realitas kemiskinan yang dihadapi oleh sesama warga melalui postingan, video, dan juga foto yang menyentuh hati. Media sosial juga dapat mengunggah perasaan solidaritas dan memotivasi individu serta kelompok untuk berbuat lebih dalam rangka pengentasan kemiskinan. Dalam platform-platform ini, berbagai komunitas dan kelompok masyarakat dapat terlibat dalam diskusi terbuka, saling bertukar ide, dan merumuskan langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada. Media sosial juga memungkinkan pemerintah dan lembaga terkait untuk berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat dengan mempublikasikan program-program pengentasan kemiskinan serta memperoleh umpan balik langsung dari masyarakat. Informasi tentang bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan peluang kerja dapat dengan cepat diteruskan melalui platform media sosial kepada mereka yang membutuhkannya. So, keberlanjutan program-program menjadi kunci dalam memastikan bahwa dampak dari penggunaan media sosial untuk mengentaskan kemiskinan dapat terus dirasakan dalam jangka panjang.

hidup generasi zaman now terus mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Salah satu tren terbaru yang muncul pada tahun 2025 adalah YONO, singkatan dari You Only Need One. Konsep ini menjadi respon terhadap pola konsumsi yang lebih boros di masa lalu, seperti YOLO, You Only Live Once, dan budaya flexing yang memprioritaskan kemewahan. Cara menjalani hidup dengan prinsip YONO membutuhkan perubahan pola pikir dan kebiasaan. Ada beberapa cara nih yang bisa kamu lakukan. Pertama, fokus pada kebutuhan esensial. Prioritaskan pengeluaran untuk hal-hal yang benar-benar diperlukan. Misalnya nih, membeli barang yang memiliki kualitas baik dan dapat digunakan dalam jangka panjang. Seperti saat kamu memilih pakaian, dengan mempertimbangkan model yang bisa digunakan untuk berbagai acara atau memiliki fungsi ganda. Yang kedua, maksimalkan penggunaan teknologi. Gunakan aplikasi belanja yang menawarkan diskon, poin hadiah, atau cashback. Ini adalah cara cerdas untuk menghemat pengeluaran sekaligus mendapatkan keuntungan tambahan. Belanja dalam jumlah besar sekaligus juga menjadi strategi yang efektif untuk mengurangi biaya pengiriman. Yang ketiga, gaya hidup minimalis. Adopsi gaya hidup minimalis dengan hanya memiliki barang-barang yang memiliki nilai guna. Prinsip ini tidak hanya membantu mengurangi pengeluaran, tetapi juga memberikan ruang lebih di rumah. Gaya hidup minimalis juga membuat kehidupan menjadi lebih teratur. Yang keempat, pilih investasi jangka panjang. Alihkan sebagian pengeluaran untuk investasi jangka panjang, seperti misalnya tabungan atau aset lain yang dapat meningkatkan kestabilan finansial kamu. YONO tidak hanya soal hemat, tetapi juga tentang mempersiapkan masa depan. Yang terakhir nih teman Pro 2, dukungan pada keberlanjutan. Pilih produk yang ramah lingkungan atau berkontribusi pada keberlanjutan. Contohnya nih, kamu bisa menggunakan tas belanja setiap kamu ke minimarket. Jadi nggak usah deh pakai lagi plastik-plastik sekali pakai. So, kamu sekarang pilih pola hidup yang mana nih teman Pro 2? YOLO atau You Only Live Once? Atau YONO? You Only Need One.

Oke, Tama Pro 2 masih di moderasi beragam sama di Estecita kita pada kali ini, di mana kita masih membahas ya Tama Pro 2 untuk info seputar gimana sih kita bisa menanamkan nilai toleransi dan juga moderasi beragama tuh di dunia pendidikan. Pastinya banyak sekali ada caranya Tama Pro 2, mungkin dari materi kuliah apa mungkin menjadi icon-icon yang bisa menjadi percontohan seperti yang dilakukan di beberapa universitas, salah satunya adalah Universitas Tadulako yang juga ingin mendorong mahasiswanya menjadi anak-anak yang memperkuat toleransi dan moderasi beragama di lingkungan kampus serta mencegah perkembangannya intoleransi dengan hadirnya duta kerukunan nih Tama Pro 2. Dan pastinya untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, jadi universitas ini juga akan menyambut baik gagasan pembentukan duta kerukunan yang melibatkan mahasiswa dari berbagai latar belakang agama. Duta kerukunan ini nantinya akan bertugas menyebarkan nilai-nilai toleransi dan menjadi contoh positif di lingkungan masing-masing. Tema Pro 2 tentunya universitas juga menekankan ya bahwa menunjukkan duta kerukunan tidak boleh berhenti pada pemberian status secara seremonial. Program tersebut juga membutuhkan kolaborasi dan pendampingan berkelanjutan dari dosen dan pihak terkait agar peran para duta dapat berjalan efektif. Dan para duta ini diharapkan menjadi teladan ya untuk membawa dampak positif atau virus positif bagi teman-temannya yang lainnya. Nanti kita bakal bahas lebih lengkap Tema Pro 2 info-info moderasi beragama. Stay tune di Pro 2 RR Sintang, teman terbaik kamu.

Tahu nggak sih, Indonesia memiliki beragam jenis varietas kopi yang populer di dunia. Berikut kopi asal Indonesia yang dikenal dan disukai dunia. Kopi Gayo. Kopi ini merupakan jenis kopi Arabica yang sudah terkenal di berbagai belahan dunia. Kopi ini diproduksi di daerah Aceh Tengah, tepatnya di dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah. Kopi Gayo mempunyai cita rasa yang tinggi, yaitu dengan aroma yang nikmat serta khas, tingkat keasaman yang lebih rendah, dan memiliki kepahitan yang kuat. Kopi Kintamani. Selain pesona wisata yang sangat terkenal di dunia, Bali juga mempunyai permata yang tersembunyi, yaitu penghasil kopi terbaik di dunia. Di daerah Kintamani, mempunyai kopi yang memiliki ciri khas yang berbeda dari yang lain. Kopi di sini bercita rasa, bercampur dengan rasa buah yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Kopi Kintamani juga bercita rasa keasaman, bercampur dengan rasa segar, sehingga menimbulkan cita rasa yang unik. Kopi Luwak. Kopi ini menjadi incaran pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Luwak dihasilkan dari proses yang unik. Kopi Jawa. Kopi Jawa mulai dikenal dunia sejak abad ke-17. Saat itu, Belanda memulai menanam biji kopi Jawa di tanah Jawa dan menjadikannya produsen penghasil kopi terbesar di dunia saat itu. Kopi Sidikalang. Kopi Sidikalang menjadi kopi terbaik di Indonesia selanjutnya, yaitu dengan cita rasa yang mantap. Kopi ini mempunyai tekstur yang paling halus di antara jenis kopi di dunia. Kopi Toraja. Kopi Toraja asal Sulawesi jadi favorit masyarakat dari benua Eropa. Karakter rasa kopi Toraja cukup berat dengan bodi tebal dan tingkat keasaman rendah.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. 5 cm merupakan sebuah novel terbitan di tahun 2005 yang menceritakan tentang sebuah perjalanan yang dilakukan oleh 5 sahabat, yakni Ariel, Riani, Zafran, Ian, dan Kenta. Novel karya Doni Dirgantoro ini berisi tentang berbagai macam pelajaran yang penuh makna kehidupan, tentang sebuah harapan, tentang impian, tentang cinta, dan persahabatan. Novel ini adalah novel yang laris dan berada di peringkat bestseller selama beberapa tahun terakhir. Karena peminat dan pembaca novel ini sangat laris, maka novel 5 cm diadaptasi menjadi sebuah film layar lebar. Berikut kutipan dari novel 5 cm. Dalam novel maupun film, terdapat beberapa kutipan yang memiliki makna kehidupan di antaranya. Kemudian yang kamu perlukan hanyalah kaki yang akan melangkah lebih jauh, tangan yang akan berbuat lebih banyak, mata yang akan melihat lebih lama, leher yang akan lebih sering mendongak, tekad yang setebal baja, dan hati yang akan bekerja lebih keras, serta mulut yang selalu berdoa. Makna novel 5 cm menyampaikan pesan moral tentang pentingnya persahabatan melalui kisah kelompok sahabat yang menjalani perjalanan hidup bersama. Hubungan persahabatan menjadi pendorong bagi setiap tokoh untuk terus maju dan meraih mimpi-mimpi mereka. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

90 jam teman.

kesulitan mencatat saat seseorang berbicara terlalu cepat, baru menulis beberapa kata, tiba-tiba topiknya sudah berganti. Dalam situasi seperti ini, dibutuhkan cara mencatat yang cepat dan efisien. Salah satunya yaitu dengan stenografi. Stenografi adalah teknik menulis cepat dengan menggunakan simbol atau singkatan khusus untuk mewakili kata, suku kata, atau bunyi tertentu. Tujuannya agar seseorang bisa mencatat pembicaraan secara langsung tanpa tertinggal. Teknik ini sering digunakan oleh wartawan, sekretaris, dan petugas pengadilan, terutama saat mencatat pernyataan yang panjang dan penting. Meskipun sekarang banyak orang mengandalkan rekaman suara, stenografi masih digunakan di beberapa bidang karena lebih praktis, tidak bergantung pada alat, dan hasilnya bisa langsung dibaca atau diketik ulang.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2.
1: Ya toh Pro 2 disiarkan langsung dari Jalan Yesaya Fangore Sintang dan tepat sudah pukul 10 waktu Indonesia Barat dan tentunya Monica kembali hadirkan 3 info terkini di Info Pro 2.
0: Info Pro 2.
1: Tema produksi untuk info pertama kali ini ada proses produksi film The Batman 2 dihentikan sementara. Pastinya tema produksi menurut laporannya bahwa perwakilan studio menuturkan bahwa pihaknya mendukung Matt Reeves yang telah fokus pada masalah keluarganya. Dan tentunya juga tema produksi kalau film The Batman 2 ini sebelumnya mulai menjalani proses syuting di London pada bulan Juni. Dan The Batman Part 2 dibintangi Robert Pattinson yang kembali memerankan Bruce Wayne atau Batman dan jajaran pemeran lainnya mencakup Andy Serkis, Colin Farrell, Scarlett Johansson, Sebastian Stan, ada Brian Tyree Henry, Jamie Lawson, dan tentunya masih banyak lagi ya teman Pro 2.
0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2 kali ini juga ada aktor Sebastian Stan mengakui sempat mendapatkan tawaran untuk memerankan tokoh Stephen Salvatore di serial populer The Vampire Diaries. Dan tentunya juga teman Pro 2 Stan menolak tawaran tersebut karena merasa lelah setelah menyelesaikan King serial yang dibatalkan oleh NBC setelah satu musim pada 2009. Dan namun rupanya serial yang ia tolak justru menjadi serial populer di kalangan remaja saat itu dan sangat sukses. Adapun The Vampire Diaries juga dibintangi oleh Ian Somerhalder dengan sebagai Damon Salvatore, Paul Wesley sebagai Stephen Salvatore, serta Nina Dobrev sebagai Elena Gilbert yang tayang selama 8 musim dari 2009 hingga 2017.
0: Info Pro 2.
1: The last but not least, Tom Pro 2 kembali dari dunia tanah air di mana ada kasus over bagasi yang juga kemarin cukup semerawut ya. Ini menyeret nama band Juicy Lucy yang telah menemui titik akhirnya. Insiden yang terjadi di salah satu acara di Batam ini juga sempat menghebohkan dunia maya yang dituntaskan secara damai. Sebelumnya, pihak EO dan Juicy Lucy saling membuat pernyataan yang bertolak belakang. Hal ini menimbulkan gejolak bagi banyak pihak dan band asal Bandung itu juga tentu mengalami dampaknya. Apalagi bayaran manggung yang telah dilunasi sempat akan disumbangkan dan hanya akan dikembalikan 20 juta rupiah. Perkembangan terbaru juga kedua belah pihak akan mencapai kesepakatan. Lewat unggahan Instagramnya pada 5 Oktober, akun XYZ Live Ground selaku penyelenggara acara menyampaikan ujung dari konflik panas tersebut. Dengan caption Tema Pro 2, tentunya setelah kejadian tersebut, XYZ Live Ground dan Juicy Lucy telah berkomunikasi secara langsung dan kami memandang persoalan ini timbul dari miskomunikasi dalam koordinasi teknis dan operasional menjelang keberangkatan dan bukan dari niat pihak manapun untuk merugikan pihak lain. Dan demikian Tema Pro 2, 3 info terkini di Info Pro 2 di Santai Siang. Setelah ini akan ada rekan aku Kiki yang bakal nemani kamu. So stay tune di Pro 2, RRI Sintang, teman terbaik kamu.

0: Hitlist.
1: Hai teman Bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Mam Pro 2, pernah nggak sih ngerasa harus selalu update biar nggak ketinggalan tren yang lagi viral? Nah, itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Tapi teman Pro 2, ada yang lebih seru nih yang bisa kamu terapin juga dalam keseharian kamu, yaitu JOMO, Joy of Missing Out. Konsep JOMO mengajarkan kita untuk tidak perlu takut ketinggalan dan lebih menikmati hidup tanpa beban standar yang beredar. Coba deh rasain nikmatnya ngopi tanpa buru-buru, baca buku tanpa gangguan, atau sekedar menikmati waktu sendirian tanpa harus posting di media sosial. Dengan JOMO, hidup jadi lebih santai, pikiran jadi lebih tenang, dan pastinya nggak gampang kebawa arus tren. Jadi, yuk coba JOMO. Santai aja, nikmati hidup dengan cara kamu sendiri, dan pastinya, be yourself. Gimana? Setuju kan?

0: Pro 2, tahukah kamu bicara soal gen alfa, jujur deh, imajinasi mereka tuh benar-benar out of the box gitu dan gak ada obat. Lahir di tengah gempuran teknologi, generasi ini gak cuma jago nge-scroll gawai, tapi juga sukses nyulap ide-ide abstrak jadi karya nyata yang keren abis. Dari bikin konten digital interaktif sampai merakit proyek robotik canggih sebelum usia belasan, batasan bagi mereka hanyalah mitos. Buat mereka, dunia maya dan dunia nyata itu panggung tanpa tepi buat berekspresi tanpa takut dihakimi. Nah, buat teman Pro 2 dan para orang tua, saatnya nih kita kasih panggung seluas-luasnya dan support penuh energi positif mereka ini. Jangan pernah meremehkan ide-ide nyeleneh mereka, karena bisa jadi itu adalah cikal bakal inovasi besar di masa depan. Tetap pantau dengan bijak, biarkan mereka bereksplorasi dan saksikan bagaimana kreativitas tanpa batas ini bakal ngegemparin masa depan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

CD 90,7 FM, teman terbaik kamu. Hai hai, Kiki kembali menyapa kamu ya, teman Pro 2 di Santai Siang. Edisi hari Selasa nih ya, tanggal sekarang tanggal 6 ya, teman Pro 2. Udah tanggal 6 Oktober 2026. Kita udah hampir seminggu ya di bulan Oktober ini nih, teman Pro 2. So, gimana kabarnya teman Pro 2 di siang hari ini? Apapun aktivitas kamu, Kiki harap semua berjalan dengan lancar di hari ini ya teman Pro 2. Dan juga tentunya kita semua berada dalam keadaan yang sehat-sehat aja, yang bahagia-bahagia aja ya teman Pro 2, amin. Dan Kiki tentunya menemani kamu ya sekarang hingga jam pukul 11 nantinya di Pro 2 Hitlist Indonesia ya, sebelum kita masuk nanti di Pro 2 Hitlist Internasional. Tentunya ada belasan lagu dari hitlist kita yang bisa banget kalian request ya di siang hari ini buat Kiki puterin ke ruang dengar kamu. Oke, jadi tadi kita udah dengerin ada Foto Kita Blur dari Sal Priadi ya, baru aja kita dengerin tadi. Kemudian ada Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan dari Pamungkas dan juga Tiffany Kenanga tadi ya, yang pertama sebagai pembuka di Pro 2 Hitlist Indonesia ini tadi dengan judulnya Kata Siapa? Kata Siapa, ayo. Oke deh, dan masih ada belasan lagu lainnya ya, tentunya masih bisa kalian request teman Pro 2. Ada dari Remlode dengan Dunia Yang Nanti, ada Akbar Calai featuring Mingse dengan Astaga Bercanda ya, ada Overnight dengan Kita Lewati Berdua, Romaria dengan 24/7, Teh Hijau dari Tulus, ada Main-Main Gue dari Nekila, Aku Harus Pergi dari Ari Lesmana dan Wisnu Santika, ada Sumpah Mati dari Selena Grace dan Andi Rianto ya, ini masih banyak banget yang biasanya request nih dari teman-teman Pro 2. Kemudian ada Adrian Khalif dengan 2001 kali, Ariel Noah dan Raisa ya, featuring Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi, Gloria Jessica dan Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua, ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan, Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi, ada Nuka dengan Jalan Keluar, Samuel Cipta dengan Jaga Terasa, Bernadiah dengan Rabun Jauh, dan juga yang terakhir ada Sheila on Seven ya, dengan Sederhana. Oke, so itu dia lagu-lagu yang masih bisa banget kalian request ya. Kiki undang kamu untuk join di Instagram kita ya teman Pro 2, terutama di @rri_pro2sintang. Kalian bisa langsung aja komen di Instagram story kita ya teman Pro 2, udah ada question boxnya. Kemudian bisa juga tentunya kalian kalau mau join via WhatsApp kita ya, kalian catat nih nomor baru Pro 2 ya, di 0851 6877 6989, 0851 6877 6989, atau tentunya bisa juga ya teman Pro 2 seperti biasa kalian komen-komen aja di aplikasi RRI digital kalian. Kiki tunggu requestan dari kalian ya, sambil Kiki putarkan kembali lagu-lagu lainnya dari hitlist kita.

Teman produa, pernah gak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang, maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu, seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi, saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

Pro 2, siapa nih yang dulu sering bilang hom pimpah alium gambreng sebelum mulai main? Kalimat ini tentu sudah nggak asing ya buat kamu yang tumbuh dengan permainan tradisional. Mulai dari petak umpet, gobak sodor, sampai petak jongkok, hom pimpah biasanya jadi cara untuk menentukan siapa yang jaga atau siapa yang main duluan. Tapi, pernah kepikiran nggak sih sebenarnya dari mana nih kalimat hom pimpah berasal? Sampai sekarang, asal-usulnya masih belum diketahui secara pasti. Belum ada catatan sejarah yang memastikan kapan dan di mana kalimat ini pertama kali digunakan. Salah satu teori menyebutkan Hong Pimpah berkaitan dengan bahasa Sanskerta dari frasa Hong Pimpah Alai Hong yang dimaknai sebagai dari Tuhan kembali kepada Tuhan. Sementara kalau gambreng dikaitkan dengan ajakan untuk memulai permainan. Sebenarnya, Hong Pimpah sudah dikenal sebelum era televisi. Namun, tayangan Si Unyil di TVRI ikut membuatnya semakin dikenal oleh anak-anak di berbagai daerah. Si Unyil pertama kali tayang pada tahun 1981 dan menemani anak-anak Indonesia hingga tahun 1999. Cara bermainnya pun sederhana. Tiga orang atau lebih mengucapkan Hong Pimpah bersama-sama, lalu menunjuk telapak tangan atau punggung tangan. Dari situlah ditentukan siapa yang mendapatkan giliran tertentu. Terlihatnya sih sederhana ya, tapi Hong Pimpah punya pesan yang menarik loh, seperti kebersamaan, sportivitas, dan belajar menerima hasil yang sudah disepakati. Dari permainan sederhana, ternyata banyak nilai ya yang ikut diwariskan.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Kiki ya. Dan tadi baru aja kita dengerin ada dari Selena Grace ya dengan Sumpah Mati yang hadir ke ruang dengar kamu. Ini requestan dari teman-teman Pro 2 juga ya. Dan tadi juga udah Kiki puterin Akbar Chalai featuring Wingsy dengan Astaga Bercanda dan juga Rami Lode dengan Dunia Yang Nanti. Oke, dan juga teman Pro 2 di sini udah ada teman-teman Pro 2 lainnya yang request lagu dari Samuel Cipta dengan Jaga Terasa ya. Dan juga udah ada yang request lagu dari Overnight dengan Kita Lewati Berdua. Buat kalian yang masih mau request lagu-lagu dari hitlist kita, tentunya masih bisa banget ya teman Pro 2 hingga jelang pukul 11 nantinya ya. 10 menit lagi nih Kiki buka waktu buat kalian request di Pro 2 Hitlist Indonesia kita. So, sekali lagi, kalian bisa langsung aja komen ya di question box kita di Instagram @rri_produsintang atau bisa juga ya kalian request via WhatsApp kita di 0851-6877-6989 atau komen aja di aplikasi RRI Digital kalian.

Sadar nggak sih, kadang kita tanpa sengaja menjual info pribadi di media sosial? Foto depan rumah baru, check-in lokasi secara real-time, sampai unggah foto KTP atau tiket perjalanan yang terlihat jelas barcode-nya. Kebiasaan overtagging dan berbagi terlalu detail seperti ini ibarat memberi peta jalan buat para pelaku kejahatan siber. Mengabadikan momen itu seru, tapi keamanan dirimu jauh lebih utama. Trik sibernya sederhana. Tunda unggah foto lokasi sampai kamu sudah pindah tempat dan selalu blur data sensitif sebelum diupload ke publik. Ingat, jempolmu menentukan keamanan digitalmu.

lagi ngetik chat ke gebetan atau ngejar deadline tugas? Coba deh, lihat tombol keyboard kamu. Kenapa ya harus QWERTY dan nggak urut abjadnya nih? Jadi gini ceritanya. Tahun 1870-an, pencipta mesin ketik namanya Christopher Solis. Awalnya dia bikin keyboard urut A sampai Z. Tapi masalah timbul saat orang-orang mulai lihai dan ngetik makin cepat. Tuas huruf di mesin ketik jadi sering nyangkut dan merusak mesin nih. Solusinya, Solis mengacak letak huruf-huruf yang paling sering dipakai berdampingan biar ritme ketikan orang jadi lebih lambat dan mesinnya awet. Mesin ketiknya udah punah, tapi acak hurufnya masih kita pakai sampai sekarang di smartphone. Unik kan?

0: Bro 2 FM.
1: Hai teman Bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih terus? Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

Oke, teman Prodo, itu satu buah lagu dari Jisoo dengan Klik yang hadir ke ruang dengar kamu ya di siang hari ini. Dan di Prodo Hitlist Internasional ini, teman Prodo, Kiki masih akan hadirkan lagu-lagu dari hitlist kita. Dan tentunya Kiki masih bakal hadirkan hingga jelang azan zuhur nantinya ya, teman Prodo, di pukul 11 lewatnya 26 menit ya di hari ini waktu Indonesia Barat nih, teman Prodo. So, sambil kalian juga bisa mempersiapkan diri jelang azan zuhur ya, teman Prodo, di siang ini. Dan nantinya juga bakal hadir lagu-lagu religi islami pilihan ke ruang dengar kamu. Tetap stay tune di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

Apakah kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Kadang, orang dengan masa lalu paling kelam akan menciptakan masa depan yang paling cerah. Umar bin Khattab.

0: الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وبأسه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Dalam hidup ini ada saatnya kita merasa lemah, bingung, bahkan tak tahu harus melangkah kemana. Namun sebagai seorang Muslim, kita selalu punya tempat kembali, yaitu doa. Hadis At-Tirmizi mengingatkan bahwa doa bukan sekedar permintaan, tetapi bukti bahwa kita percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat tangan terangkat, sejatinya hati sedang berserah. Doa adalah kekuatan orang beriman. Ketika usaha terasa berat, doa menguatkan. Ketika hati gelisah, doa menenangkan. Bahkan saat harapan tampak jauh, doa menjaga kita tetap yakin bahwa Allah Maha Mendengar. Jangan pernah remehkan doa, sekecil apapun permintaan kita. Karena bisa jadi, bukan dunia yang langsung berubah, tetapi hati kita yang lebih dulu dikuatkan.

Dari Abdullah bin Amru, Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Dan seorang muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah SWT. Hadis riwayat Bukhari.

akal itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu.

Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar. Dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

Setiap hari adalah hari baru untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadilah pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Mulai dari memperbaiki akidah, menjaga lisan, dan berbuat kebaikan.

Sesuatu pengetahuan atau ilmu, kalaupun tidak bermanfaat untukmu, tidak akan membahayakanmu. Umar bin Khattab.

0: tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Prodware FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Prodware FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Hai teman Pro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Gaya hidup generasi zaman now terus mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Salah satu tren terbaru yang muncul pada tahun 2025 adalah YONO, singkatan dari You Only Need One. Konsep ini menjadi respon terhadap pola konsumsi yang lebih boros di masa lalu, seperti YOLO, You Only Live Once, dan budaya flexing yang memprioritaskan kemewahan. Cara menjalani hidup dengan prinsip YONO membutuhkan perubahan pola pikir dan kebiasaan. Ada beberapa cara nih yang bisa kamu lakukan. Pertama, fokus pada kebutuhan esensial. Prioritaskan pengeluaran untuk hal-hal yang benar-benar diperlukan. Misalnya nih, membeli barang yang memiliki kualitas baik dan dapat digunakan dalam jangka panjang. Seperti saat kamu memilih pakaian, dengan mempertimbangkan model yang bisa digunakan untuk berbagai acara atau memiliki fungsi ganda. Yang kedua, maksimalkan penggunaan teknologi. Gunakan aplikasi belanja yang menawarkan diskon, poin hadiah, atau cashback. Ini adalah cara cerdas untuk menghemat pengeluaran sekaligus mendapatkan keuntungan tambahan. Belanja dalam jumlah besar sekaligus juga menjadi strategi yang efektif untuk mengurangi biaya pengiriman. Yang ketiga, gaya hidup minimalis. Adopsi gaya hidup minimalis dengan hanya memiliki barang-barang yang memiliki nilai guna. Prinsip ini tidak hanya membantu mengurangi pengeluaran, tetapi juga memberikan ruang lebih di rumah. Gaya hidup minimalis juga membuat kehidupan menjadi lebih teratur. Yang keempat, pilih investasi jangka panjang. Alihkan sebagian pengeluaran untuk investasi jangka panjang, seperti misalnya tabungan atau aset lain yang dapat meningkatkan kestabilan finansial kamu. YONO tidak hanya soal hemat, tetapi juga tentang mempersiapkan masa depan. Yang terakhir nih teman Pro 2, dukungan pada keberlanjutan. Pilih produk yang ramah lingkungan atau berkontribusi pada keberlanjutan. Contohnya nih, kamu bisa menggunakan tas belanja setiap kamu ke minimarket. Jadi nggak usah deh pakai lagi plastik-plastik sekali pakai. So, kamu sekarang pilih pola hidup yang mana nih teman Pro 2? YOLO atau You Only Live Once? Atau YONO? You Only Need One.

Oke teman Pro 2 masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu di Santai Siang kali ini ya. Tentunya masih barengan sama Kiki di sini, dan sebelumnya Kiki ucapkan juga selamat menaikkan ibadah sholat zuhur ya.

Oke, dan di siang hari ini ya teman Pro 2 di UMKM Connect ya, kita membahas seputar kuliner juga nih. Ngomong-ngomong soal kuliner, ini mungkin salah satu yang dekat ya dengan anak muda, apalagi zaman sekarang nih ya, Gen Z-Gen Z pasti pada suka, mungkin gak semua orang suka ya tapi kayaknya kalau Gigi lihat gitu ya, apalagi kalau yang suka nongkrong-nongkrong gitu di kafe ya, itu banyak banget yang suka matcha. Nah, ngomong-ngomong soal matcha nih ya teman Pro 2, ini kalau info yang Gigi kutip dari laman website kita tentunya di rri.co.id/sintang. Jadi kenapa ya ada matcha yang enak diminum dan ternyata ada juga yang justru cocok jadi bahan kue.

Oke, jadi ya teman Pro 2, sama-sama berwarna hijau dan sama-sama disebut matcha. Tapi tidak semua bubuk teh hijau itu punya peruntukan yang sama ya. Jadi ada matcha yang dirancang untuk dinikmati langsung sebagai minuman, sementara ada jenis lainnya yang justru lebih cocok kalau dipaduin dengan makanan atau digunakan dalam proses memasak. Nah, kalau mengutip juga dari artikel media Indonesia berjudul mengenal jenis matcha untuk diminum langsung dan dimasak berbeda. Matcha ini dikatakan dibedakan antara lain menjadi ceremonial grade dan juga culinary grade ya. Jadi ceremonial grade itu disebut punya rasa yang umami dan ini biasanya cocok untuk diminum langsung ya. Mungkin kalau kalian yang udah mendalami banget matcha nih ya, pasti sering dengar kata matcha ceremonial grade ini. Nah, sementara kalau culinary grade itu biasanya lebih sesuai untuk bakery atau masakan ya. Jadi mungkin kalau kalian udah pernah kayak mungkin dipakai kayak croissant ada matchanya, atau cheesecake matcha, atau kayak kue-kue matcha lainnya, bolu matcha, apapun itu ya teman Pro 2. Nah, perbedaan ini menarik ya, karena penggunaan matcha ini ternyata juga berkaitan dengan karakter bahan yang mau ditonjolkan nih teman Pro 2. Jadi ketika matcha itu diminum langsung, bubuk teh itu jadi bagian utama dari pengalaman rasa. Gak hanya bahan, gak ada bahan lain yang menutupi karakter matchanya ini ya. Jadi rasa dan aroma matchanya itu tentunya yang menjadi perhatian utamanya. Nah, situasinya beda ketika matcha ini masuk ke dalam jenis makanan ya, atau kuliner matcha tadi. Jadi bubuk tehnya ini harus berpadu dengan bahan-bahan lain kayak tepung, susu, gula, dan bahan pembentuk rasa lainnya ya. Maka dari itu ya, matcha yang digunakan untuk memasak itu punya peran yang berbeda nih dibandingkan dengan matcha yang disiapkan untuk diminum langsung. Menarik ya teman Pro 2. Dan Kiki tentunya bakal hadirkan info lengkapnya ke ruang dengar kamu, so jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

dalam perahu 2. Tahukah kalian fakta menarik dari misteri benteng Lohagat, mahakarya strategi dan kekuatan dari abad ke-1 sebelum Masehi? Terletak di ketinggian 1033 meter di wilayah Maharashtra, India, benteng Lohagat berdiri gagah sebagai saksi bisu perjalanan waktu selama lebih dari 2000 tahun. Asal-usulnya dapat ditelusuri hingga periode Satavahana atau sekitar abad ke-1 hingga ke-2 sebelum Masehi, menjadikannya salah satu benteng tertua di India. Namun, pesonanya tidak hanya karena usianya, melainkan juga karena kejeniusan konstruksi dan nilai strategisnya. Benteng ini dibangun di atas bukit yang curam dan sulit diakses. Pilihan yang sangat strategis dalam dunia militer kuno. Batu basal lokal digunakan sebagai bahan utama. Dengan teknik tradisional, batu-batu besar dipahat dan disusun erat tanpa menggunakan semen modern. Tetapi, tetap kuat berkat teknik sambung dan tumpuk yang cermat. 4 gerbang besar mengamankan benteng, menjadikannya benteng bertingkat dengan pertahanan berlapis. Dinding-dinding tebal dan kokoh membentang mengelilingi area utama, memperlihatkan kemampuan teknik pertahanan zaman kuno. Salah satu fitur yang paling menarik adalah Vinchukata, sebuah formasi panjang yang menyerupai ekor kalajengking, bukan hanya estetika, tapi juga berfungsi untuk menipu dan mengarahkan musuh ke jalur pertahanan. Tak hanya kekuatan fisik yang dipikirkan, namun juga keberlanjutan. Tangki air hujan dan saluran air dibangun untuk memastikan pasokan air cukup saat benteng dikepung atau saat musim panas melanda. Semua ini menjadikan Lohagat bukan sekedar benteng, tapi peradaban kecil di puncak bukit. Benteng ini sempat memainkan peran penting dalam sejarah Maratha saat Chhatrapati Shivaji Maharaj mengambil alihnya pada abad ke-17 dan menjadikannya pusat penyimpanan harta rampasan. Perpaduan antara arsitektur kuno, posisi strategis dan kekayaan sejarah membuat Lohagat menjadi simbol kejayaan masa lalu yang masih berdiri kokoh hingga kini.

0: Teman Proud 2, tahukah kalian black mold atau jamur hitam? Jamur dalam ruangan yang membahayakan kesehatan. Tahukah kalian black mold adalah jamur berwarna hitam atau kehijauan yang tumbuh di tempat yang lembab, gelap, dan hangat, seperti dinding yang basah atau atap yang bocor. Black mold tidak hanya mengganggu estetika ruang dan merusak benda, tetapi juga berbahaya bagi kesehatan. Black mold atau S. carthagum merupakan jamur hitam yang bisa hidup di benda atau permukaan yang mengandung selulosa, seperti kertas, kayu, dan dinding rumah. Kemunculan black mold ditandai dengan adanya noda hitam, hijau, abu-abu, atau coklat yang terasa berlendir atau bertepung ketika disentuh. Black mold memiliki bau yang apek atau seperti bau tanah dan bisa membahayakan kesehatan ketika Anda menyentuh atau menghirupnya secara tidak sengaja. Ada beragam penyebab munculnya black mold yang perlu diatasi dan dicegah supaya jamur ini tidak tumbuh subur di dalam rumah. Adapun penyebab black mold, satu di antaranya adalah ruangan yang lembab. Black mold dapat tumbuh subur di lingkungan yang lembab. Oleh karena itu, teman Pro 2, jamur ini seringkali ditemukan pada ruang rumah yang memiliki kelembapan tinggi dan kurang ventilasi udara, seperti kamar mandi, dapur, atau ruang cuci. Terakhir, bahaya black mold bagi kesehatan tubuh antaranya yaitu gangguan pernapasan. Spora jamur hitam yang terhirup secara tidak sengaja bisa mengiritasi saluran pernapasan. Hal ini menimbulkan keluhan, bersin, batuk, tenggorokan gatal, dan hidung tersumbat, serta bahaya lainnya seperti iritasi kulit, infeksi paru, hingga gangguan kognitif.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke teman Pro 2, kita masih di UMKM Connect ya, di Santai Siang kali ini. Dan tadi ya, masih membahas seputar maca nih. Jadi maca itu ada yang ya emang dikhususkan untuk diminum, ada yang cocok jadi bahan kuliner ya teman Pro 2. Itu mungkin lebih sering kita dengar dengan kelas-kelasnya kayak ceremonial grade dan juga culinary grade. Nah, jadi hal ini juga menjelaskan nih ya teman Pro 2, kenapa memilih matcha itu nggak cukup hanya berdasarkan warna hijaunya aja. Jadi dua produk yang sama-sama terlihat menarik di dalam kemasan, ini belum tentu ditujukan untuk penggunaan yang sama ya. Cara menikmatinya juga jadi salah satu pertimbangan sebelum kita membeli. Nah, jadi bagi penikmat matcha ya, yang pengen menyeduh matcha ini sebagai minuman, jenis yang memang diperuntukkan untuk diminum langsung, yang bisa menjadi pilihan yang paling sesuai. Sementara untuk membuat kue, dessert, atau makanan dengan rasa matcha, jenis yang memang ditujukan untuk kebutuhan kuliner, lebih masuk akal untuk digunakan. Nah, jadi ya teman Pro 2, menariknya juga nih, sumber ini juga mengaitkan perbedaan kedua jenis ini dengan waktu panen. Jadi dikatakan ceremonial grade itu berasal dari panen pertama pada musim semi. Sementara kalau culinary grade itu dari panen ketiga di musim gugur. Musimnya aja udah beda ya, waktu panennya juga. Nah, artinya cerita di balik secangkir matcha itu ternyata gak berhenti pada bubuk yang udah ada dalam kemasan aja. Waktu ketika bahan ini dipanen juga jadi bagian dari karakter yang dibahas. Maka dari itu ya teman Pro 2, ketika melihat minuman matcha atau makanan yang berwarna hijau di pasaran, gak perlu langsung anggap semua itu menggunakan bahan dengan karakter yang sama. Ada matcha yang emang ditujukan untuk menjadi minuman utama, ada juga yang dirancang untuk menyatu dengan resep. Nah, jadi itu ya teman Pro 2, jadi enggak semuanya, enggak semua matcha itu sama, atau enggak semua makanan, minuman berwarna hijau di pasaran itu ya juga matcha yang sama. Bisa jadi itu juga rasa alpukat karena sama-sama hijau ya teman Pro 2, enggak berarti matcha doang gitu ya. Oke, dan nanti juga Kiki masih bakal hadirkan info lengkapnya ke ruang dengar kamu, so tetap stay tune ya di 90.7 FM teman, terwe kamu.

0: Chasing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Teman Pro 2, tahukah kalian fakta menarik dari misteri benteng Lohagat, mahakarya strategi dan kekuatan dari abad ke-1 sebelum Masehi? Terletak di ketinggian 1033 meter di wilayah Maharashtra, India, benteng Lohagat berdiri gagah sebagai saksi bisu perjalanan waktu selama lebih dari 2000 tahun. Asal-usulnya dapat ditelusuri hingga periode Satavahana atau sekitar abad ke-1 hingga ke-2 sebelum Masehi, menjadikannya salah satu benteng tertua di India. Namun, pesonanya tidak hanya karena usianya, melainkan juga karena kejeniusan konstruksi dan nilai strategisnya. Benteng ini dibangun di atas bukit yang curam dan sulit diakses. Pilihan yang sangat strategis dalam dunia militer kuno. Batu basal lokal digunakan sebagai bahan utama. Dengan teknik tradisional, batu-batu besar dipahat dan disusun erat tanpa menggunakan semen modern. Tetapi, tetap kuat berkat teknik sambung dan tumpuk yang cermat. 4 gerbang besar mengamankan benteng, menjadikannya benteng bertingkat dengan pertahanan berlapis. Dinding-dinding tebal dan kokoh membentang mengelilingi area utama, memperlihatkan kemampuan teknik pertahanan zaman kuno. Salah satu fitur yang paling menarik adalah Vinchukata, sebuah formasi panjang yang menyerupai ekor kalajengking, bukan hanya estetika, tapi juga berfungsi untuk menipu dan mengarahkan musuh ke jalur pertahanan. Tak hanya kekuatan fisik yang dipikirkan, namun juga keberlanjutan. Tangki air hujan dan saluran air dibangun untuk memastikan pasokan air cukup saat benteng dikepung atau saat musim panas melanda. Semua ini menjadikan Lohagat bukan sekedar benteng, tapi peradaban kecil di puncak bukit. Benteng ini sempat memainkan peran penting dalam sejarah Maratha saat Chhatrapati Shivaji Maharaj mengambil alihnya pada abad ke-17 dan menjadikannya pusat penyimpanan harta rampasan. Perpaduan antara arsitektur kuno, posisi strategis dan kekayaan sejarah membuat Lohagat menjadi simbol kejayaan masa lalu yang masih berdiri kokoh hingga kini.
2: Miliar-miliar, juta-juta, ratus-ratus sekian kemungkinan orang di dunia. Kamu dapatnya aku, tampang tak seberapa, keren juga relatif. Tapi masalah funny, bolehlah skill itu diadu.

0: Tahukah kamu kenapa warna merah, kuning, dan hijau dipilih jadi lampu pengatur lalu lintas? Berdasarkan sejarah, lampu lalu lintas pertama kali digunakan di kota London, Inggris pada tahun 1868. Namun saat itu lampu lalu lintas hanya menggunakan dua warna saja, yakni warna hijau dan merah. Hal tersebut berbeda dengan zaman sekarang yang sudah ditambah satu warna lagi, yakni warna kuning sebagai pelengkapnya. Ketiga warna lampu lalu lintas merah, kuning, hijau saat ini adalah warna yang paling solid. Merah merupakan warna yang memiliki gelombang terpanjang pada spektrum dan dapat dilihat dari jarak yang lebih jauh daripada warna lainnya. Dalam banyak kebudayaan, warna merah melambangkan bahaya dan berhubungan dengan maut. Itulah alasan kenapa warna merah jadi tanda berhenti pada lampu lalu lintas. Kemudian warna kuning mampu menghasilkan tanda-tanda yang sangat reflektif, yang artinya juga dapat dilihat dengan jelas setelah warna merah. Itulah sebabnya zona penyeberangan dan peringatan penting lainnya diberi warna kuning, yang artinya warna peringatan atau hati-hati. Dan warna hijau pada lampu lalu lintas sebenarnya mengikuti dari sejarah kereta api. Sejak tahun 1830-an, lampu peringatan digunakan oleh industri kereta api. Saat itu warna merah digunakan untuk tanda berhenti, putih sebagai tanda boleh melaju, dan hijau sebagai tanda berhati-hati. Namun pada tahun 1914, ada kejadian di masa sebuah lensa merah terjatuh di tempatnya dan membuat lampu menyorotkan warna putih. Dan nahasnya, kejadian itu menyebabkan kereta api mengalami kecelakaan. Setelah itu diputuskan bahwa warna hijau berarti boleh melaju dan warna kuning dipilih untuk menandakan pengemudi kereta harus berhati-hati. Nah, ketiga warna itulah yang kemudian diadaptasi menjadi warna lampu lalu lintas.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke teman Pro 2 masih di UMKM Connect ya. Tadi kita membahas seputar matcha, ada yang ceremonial grade itu enak untuk diminum, ada juga yang culinary grade untuk masak atau untuk baking ya teman Pro 2, untuk digunakan dalam masakan. Jadi teman Pro 2, pada akhirnya ya memilih matcha itu ya bukan hanya sekedar mencari bubuk berwarna hijau aja ya, tapi pertanyaan sederhananya itu justru harusnya matcha ini mau dinikmati sebagai apa? Apakah sebagai minuman atau dalam bentuk makanan? Jadi kalau mau merasakan karakter matcha secara langsung, kalian bisa pilih jenis yang ya memang diperuntukkan untuk diminum ya teman Pro 2. Kalau inginnya membuat kue atau makanan yang ada sentuhan rasa matchanya, nah kalian bisa gunakan jenis yang sesuai juga untuk kebutuhan kuliner. Jadi dengan begitu, bahan yang kalian pilih ini gak hanya terlihat tepat, tapi juga tentunya sesuai dengan tujuan penggunaannya.

Okay, so itu dia ya teman Pro 2 infonya di siang hari ini menemani waktu makan siang kamu. Gak kerasa udah mau sejam ya teman Pro 2. Gimana di siang hari ini kalian memilih makan apa nih teman Pro 2? Boleh banget kalau mau kasih tahu ke Kiki ya, sekalian ngasih inspirasi gitu biar Kiki juga tahu ya harus makan siang apa ya hari ini. Dan mungkin ada dari kalian yang siang-siang gini mungkin udah mulai ngantuk kali ya, jam-jam setelah makan siang itu. Jadi kayak mungkin maca ini kan karena termasuk teh juga ya, dan dia juga punya kandungan kafein gitu yang mungkin bisa dibilang cukup tinggi gitu. So mungkin bisa jadi salah satu cara menikmati maca tentunya ya, dengan diminum ya siang-siang gini, cocok lah buat pick me up gitu ya teman Pro 2. Dan by the way sekali lagi info seputar kenapa matcha ada yang enak diminum, ada yang justru cocok jadi bahan kue. Nah, ini tadi dikutip dari laman website kita ya di rri.co.id/sintang. Buat kalian yang mungkin ketinggalan nih, bisa banget langsung aja meluncur ke website kita di rri.co.id. Dan selain ini juga Kiki masih temani kamu ya di Gaspol, gagasan seputar olahraga di santai siang kali ini. Tetap stay tune di 90.7 FM, teman terbaik kamu. Satu lagu dari Josh Florentino dengan Dan Terjadi Lagi.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Hai teman Pro 2, anak muda zaman now. Mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Teman Produa, tahu nggak sih Indonesia memiliki beragam jenis varietas kopi yang populer di dunia? Berikut kopi asal Indonesia yang dikenal dan disukai dunia. Kopi Gayo. Kopi ini merupakan jenis kopi Arabica yang sudah terkenal di berbagai belahan dunia. Kopi ini diproduksi di daerah Aceh Tengah, tepatnya di dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah. Kopi Gayo mempunyai cita rasa yang tinggi, yaitu dengan aroma yang nikmat serta khas, tingkat keasaman yang lebih rendah, dan memiliki kepahitan yang kuat. Kopi Kintamani. Selain pesona wisata yang sangat terkenal di dunia, Bali juga mempunyai permata yang tersembunyi, yaitu penghasil kopi terbaik di dunia. Di daerah Kintamani, mempunyai kopi yang memiliki ciri khas yang berbeda dari yang lain. Kopi di sini bercita rasa, bercampur dengan rasa buah yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Kopi Kintamani juga bercita rasa keasaman bercampur dengan rasa segar sehingga menimbulkan cita rasa yang unik. Kopi Luwak. Kopi ini menjadi incaran pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Luwak dihasilkan dari proses yang unik. Kopi Jawa. Kopi Jawa mulai dikenal dunia sejak abad ke-17. Saat itu, Belanda memulai menanam biji kopi Jawa di tanah Jawa dan menjadikannya produsen penghasil kopi terbesar di dunia saat itu. Kopi Sidikalang. Kopi Sidikalang menjadi kopi terbaik di Indonesia selanjutnya, yaitu dengan cita rasa yang mantap. Kopi ini mempunyai tekstur yang paling halus di antara jenis kopi di dunia. Kopi Toraja. Kopi Toraja asal Sulawesi jadi favorit masyarakat dari benua Eropa. Karakter rasa kopi Toraja cukup berat dengan bodi tebal dan tingkat keasaman rendah.

Oke teman Pro 2, satu lagu dari Pink dengan All Out of Fight ya, yang hadir di ruang dengar kamu saat ini. Dan juga setelah ini kita akan ikuti Gaspol ya, gagasan seputar olahraga di santai siang kali ini. Kira-kira akan membahas apa nantinya, pokoknya pantengin aja terus teman Pro 2 di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

0: Tentu kamu tidak asing lagi dengan keberadaan pelangi, bukan? Pelangi merupakan fenomena yang disebabkan oleh refleksi, refraksi, dan difraksi cahaya dalam tetesan air, sehingga menghasilkan spektrum cahaya yang terlihat di langit. Lebih sering melihat pelangi setelah hujan, dengan ciri khas warnanya yang warna-warni, serta bentuk busurnya yang melingkar. Kamu bisa melihat lingkaran sempurna pelangi dari atas awan. Hampir sulit menemukan ujung pelangi. Dilansir dari laman Rainbow Symphony, keberadaan pelangi biasanya disesuaikan dengan orientasi posisi dari dirimu dan sinar matahari. Singkatnya, posisi pelangi akan berpindah apabila kamu berpindah pula. Pelangi dapat muncul secara double. Dilansir dari Met Office, keberadaan double pelangi bisa terjadi ketika cahaya matahari direfleksikan dua kali di dalam tetesan air hujan dengan sinar violetnya. Dengan demikian, pelangi pun akan muncul, namun biasanya dengan ketinggian yang berbeda. Pelangi hanya ada di bumi, dilansir dari Sinfocus. Tidak ada planet lain yang memiliki kandungan air pada daratan ataupun awan yang mengandung air hujan di dalamnya. Warna sebenarnya dari pelangi adalah merah, orange, kuning, hijau, biru, indigo, dan violet. Demikian kombinasi warna ini terlihat sangat indah dan memanjakan mata.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah

0: Gaspol, gagasan seputar olahraga.
1: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu. Gaspol, gagasan seputar olahraga.
1: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
2: Masih bareng aku Widya di 90,7 Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu. Di sesi gagasan seputar olahraga atau Gaspol, Indonesia sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau nih teman Pro 2. Punya keberagaman budaya yang luar biasa banget. Salah satu aspek budaya yang kaya dan penuh makna adalah olahraga lokal. Jadi olahraga tradisional ini bukan cuma sekedar kegiatan fisik ya, tapi juga bagian dari warisan budaya yang mencerminkan nilai-nilai sosial, kemudian etika dan karakter bangsa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berbagai daerah di Indonesia itu punya jenis olahraga yang unik banget, yang khas, yang telah dimainkan oleh masyarakat sejak ratusan tahun yang lalu. Tapi dengan berkembangnya zaman dan maraknya olahraga modern, keberadaan olahraga lokal ini mulai terlupakan ya oleh sebagian besar generasi muda. Jadi penting banget sebenarnya buat kita untuk menggali, kemudian melestarikan dan mengenalkan kembali olahraga lokal ini. Nah teman Pro 2, kali ini kita akan bahas tentang jenis-jenis olahraga lokal Indonesia. Tapi kita akan ulas selepas lagu yang satu ini.

kedua semua, olahraga lokal Indonesia yang pertama ada pencak silat. Jadi pencak silat ini adalah seni bela diri tradisional yang sangat terkenal di Indonesia. Dan olahraga ini menggabungkan unsur seni, budaya, dan olahraga fisik dalam satu kesatuan yang harmonis banget. Pencak silat ini memiliki filosofi yang mendalam tentang keberanian, kehormatan, dan pengendalian diri. Jadi gerakan-gerakan dalam pencak silat ini, teman Pro 2, tidak cuma untuk pertarungan, tapi juga untuk menunjukkan keindahan dan keluasan dari tubuh kamu. Nah, pencak silat telah menjadi bagian penting dari kebudayaan Indonesia dan kini telah diakui secara internasional. UNESCO bahkan menetapkan pencak silat ini sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Melalui pencak silat, nilai-nilai luhur seperti kedisiplinan, rasa hormat, dan keberanian dapat ditanamkan pada generasi muda. Oke, baik teman Pro 2, yang berikutnya ada olahraga lokal Indonesia, sepak takraw. Nah, ini adalah olahraga yang menggabungkan elemen sepak bola dan bola voli, tapi menggunakan bola yang terbuat dari rotan, dan ini dimainkan dengan kaki, kepala, atau tubuh bagian lainnya teman Pro 2. Olahraga ini sangat populer banget di Indonesia, terutama di daerah Sumatera, Kalimantan. Nah, sepak takraw ini juga dimainkan di berbagai negara Asia Tenggara lainnya loh ya. Namun Indonesia itu memiliki kekayaan teknik dan juga strategi yang unik dalam permainan ini. Jadi sepak takraw ini mengajarkan pentingnya kerjasama tim, kemudian koordinasi tubuh kita juga, serta keterampilan fisik yang tinggi banget. Olahraga ini bisa menjadi alternatif yang menyenangkan dan efektif untuk membangun kekuatan tubuh bagian bawah. Bisa dicoba ya teman Pro 2 untuk olahraga lokal Indonesia sepak takraw.

0: Ada yang beranggapan jantung berdebar lebih kencang itu menandakan sedang jatuh cinta. Tapi apakah benar begitu? Dilansir dari ayosehat.kemenkes, meskipun sering dikaitkan dengan perasaan jatuh cinta, jantung berdebar juga bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Beberapa penyebab yang bikin jantungmu berdebar tak karuan seperti 1. Reaksi emosi. Saat kamu merasa panik, takut, marah, atau cemas, jantung seringkali berdetak lebih cepat. Ini terjadi karena tubuh melepaskan hormon stres seperti adrenalin dan kortisol yang mempercepat detak jantung sebagai respon terhadap situasi yang dianggap mengancam. Jadi, jantung berdebar saat kamu sedang emosi adalah reaksi alami tubuh. 2. Gaya hidup. Gaya hidup yang kurang sehat bisa jadi penyebab jantungmu berdebar tidak seperti biasanya. Kebiasaan seperti merokok, begadang, atau konsumsi kafein berlebihan dapat mempengaruhi kesehatan jantung. Jika kamu sering merasakan detak jantung yang tidak wajar, mungkin saatnya merubah gaya hidupmu. 3. Pengaruh obat-obatan. Beberapa obat tertentu juga bisa memicu jantung berdebar lebih cepat. Itulah mengapa penting untuk selalu mengikuti dosis dan anjuran dokter. Nah, meskipun jantungmu sering berdebar kencang, belum tentu itu pertanda cinta. Untuk menenangkan detak jantung, cobalah untuk minum air putih, relaksasi, dan berolahraga secara teratur. Dan jika jantungmu terus-menerus berdebar tanpa alasan yang jelas, jangan ragu untuk konsultasi ke dokter. Menjaga kesehatan jantung adalah salah satu bentuk cinta pada diri sendiri.
1: Teman terbaik kamu.

arah Gaspol ya, gagasan seputar dunia olahraga. Nah, teman Pro 2 yang berikutnya olahraga lokal Indonesia adalah Engrang. Nah, siapa nih yang pernah main Engrang? Jadi, Engrang ini adalah permainan tradisional yang menggunakan dua tongkat panjang untuk membantu pemain berjalan. Dan olahraga ini membutuhkan keseimbangan yang tinggi dan ketangkasan, serta sering dimainkan di acara-acara perayaan atau lomba rakyat ya. Dan Engrang biasanya dimainkan di daerah Jawa, Bali, dan Sumatera. Kalau di Sintang sendiri, sebenarnya dulu cukup sering nih anak-anak main Engrang, tapi kayaknya sekarang udah gak kelihatan lagi ya teman Pro 2. Jadi selain sebagai hiburan, Engrang bisa juga mengajarkan tentang pentingnya keseimbangan, kemudian ketahanan tubuh. Olahraga ini bisa juga menjadi sarana yang menyenangkan untuk melatih otot kaki, kelenturan, serta koordinasi tubuh kamu. Yang berikutnya ada panjat pinang. Nah, panjat pinang ini adalah olahraga tradisional yang sering banget dimainkan pada perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Dalam permainan ini, kamu harus memanjat pohon pinang yang dilumuri dengan minyak untuk meraih hadiah yang digantung di puncaknya. Dan keunikan dari olahraga ini terletak pada unsur kerjasama tim dan juga ketekunannya itu seperti apa. Jadi bukan cuma melatih fisik aja, tapi juga memperkuat semangat gotong royong, kebersamaan, keberanian. Dan seru banget ya biasanya teman Pro 2. Menjadi ajang keceriaan juga, hiburan bagi masyarakat sekaligus simbol perjuangan dan semangat kemerdekaan.

0: Aduh, gak enak nih cuacanya.
1: Iya nih, cuacanya emang lagi gak nentu. Suara kamu kayaknya udah mulai berubah tuh.
0: Iya nih, kayaknya aku harus minum vitamin sih.
1: Jaga kesehatan ya, bila perlu minum vitamin. Istirahat yang cukup, minum air putih juga jangan lupa.
2: Sampai siang di Prodway FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang.

0: Well, who's next?
1: Aduh, udah lulus kuliah malah bingung mau ngapain.
2: Ya ampun, kamu kan pinter masak, Nak. Kemarin yang kamu bagiin itu apaan ya?
1: Oh, itu mah puding buah. Atau yang sebelumnya aku bagi-bagi pas acara musik itu. Nah, cream pie. Itu deh namanya kayaknya, Min.
2: Nah, intinya bisa bikin dessert-dessert gitu kan? Itu tuh bisa dijual, Nak. Dessert buatan kamu tuh enak banget. Worth banget deh pokoknya kalau dijual dengan harga tinggi. Apa aja yang ada di sekeliling kita dan kita kuasai, itu kan bisa jadi peluang bisnis kita, Nak.
1: Hah? Iya juga ya. Kalau gitu kan ilmu kuliahku juga masih bisa dipakai buat promo-promo di medsos.
2: Nah, iya kan? Kamu tuh jurusan marketing kan? Pas tuh.
1: Oke deh. Besok kalau aku buka PO, kamu harus pesan dan beli loh ya.
2: Siap. Semangat, Ina. Tapi tester dulu boleh kali.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Pro 2.

90,7 Pro 2 RRI Sintang. Teman Pro 2 semua, ada olahraga kasti. Nah, ini adalah permainan yang mirip banget dengan baseball, di mana dua tim ini saling bergantian menjadi pemukul dan penjaga. Dan olahraga ini sangat populer banget di kalangan anak-anak, terutama di desa-desa. Dan kasti itu mengajarkan pentingnya strategi, kekompakan tim, ketangkasan dalam berlari serta melempar bola. Kalau aku waktu masih kecil masih sering ya main kasti, tapi kalau sekarang kayaknya udah jarang banget terlihat kalau di kota Sintang permainan kasti ini. Padahal sebenarnya seru banget ya teman Pro 2. Dan permainan kasti ini masih sering sebenarnya dimainkan di lingkungan sekolah atau komunitas lokal ya. Mungkin ada beberapa komunitas lah yang masih sering memainkannya. Dan berikutnya ada lari karung. Jadi lomba ini mengharuskan pesertanya itu untuk berlari dengan menggunakan karung besar yang melilit tubuh. Dan memang ini masih sering kelihatan sampai sekarang, karena sering dibawa ini ya di berbagai festival atau perayaan rakyat 17-an biasanya. Jadi ini seru-seru banget ya teman Pro 2. Dan olahraga lari karung ini mengajarkan juga pentingnya ketekunan, kemampuan mengatasi tantangan, sekaligus memberikan hiburan yang penuh tawa bagi para peserta dan juga penontonnya.

0: Rajin banget sih olahraga setiap pagi.
1: Iya dong, ya gabung olahraga bareng kita biar tambah ganteng.
0: Ih, apaan sih olahraga itu sesekali aja. Yang penting fisik kita tuh sehat.
1: Wah, kamu belum tahu ya. Olahraga itu tidak hanya baik untuk kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental loh. Banyak banget tuh manfaatnya. Bisa meredakan kecemasan, memperbaiki suasana hati, mendongkrak rasa percaya diri, meningkatkan konsentrasi dan juga fokus, memperbaiki kualitas tidur. Emang mau stres terus? Olahraga dong kayak aku, biar tambah ganteng.
2: Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.
2: You are listening to FM 90.7, teman terbaik kamu. Produ FM.

berasal dari Kalimantan dong ya. Dalam permainan ini, kita itu akan menggunakan alat tiup atau sumpitan untuk menembakkan anak panah kecil yang terbuat dari bambu ke arah sasaran. Dan sumpitan ini, teman Pro 2, awalnya digunakan oleh suku Dayak untuk berburu. Tapi kalau sekarang, sering banget menjadi salah satu olahraga yang digemari di Kalimantan khususnya. Dan kalau ada gawai atau ada festival, biasanya sering dilombakan ya untuk sumpitan ini sendiri. Teman Pro 2 semua, olahraga lokal Indonesia itu punya nilai budaya yang sangat besar banget. Setiap permainan itu mencerminkan karakteristik dan adat istiadat masyarakat setempat. Tapi dengan maraknya olahraga modern yang lebih digemari, beberapa olahraga tradisional ini mulai terlupakan. Oleh karena itu, sebenarnya penting banget buat kita-kita nih teman Pro 2 untuk menjaga, kemudian melestarikan olahraga lokal agar nggak hilang ditelan oleh zaman. Dan teman Pro 2, itu dia tadi beberapa olahraga lokal yang ada di Indonesia. Tetap stay ya di Pro 2 RRI Sintang, masih ditemani bareng aku Widya untuk kesempatan kali ini.

0: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Entertainment Room.
2: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

Pro 2 masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu ya. Di santai siang kali ini tentunya masih ditemenin sama Kiki di sini. Dan tadi ya kita udah ikuti gaspol gagasan seputar olahraga di santai siang kali ini. Dan tentunya Kiki masih temani kamu dong ya di entertainment room di siang ini ya, hingga nantinya jelang azan asar untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya. Oke, so teman Pro 2 di entertainment room ya, di siang hari ini ada satu info yang Kiki kutip dari laman antaranews.com. Datang dari Lisa Blackpink ya, yang keluar dari zona nyaman nih untuk karir solonya. Jadi teman Pro 2, solois sekaligus anggota grup Blackpink yaitu Lisa ya, menghadapi berbagai hal baru di luar grup dalam proses kreatif menapaki karir solonya. Dalam trailer terbaru dokumenter solonya yaitu Always La Lisa, Lisa ini mengaku ya merasa sedikit keluar dari zona nyaman dalam menghadapi proses kreatif dalam karir solonya. Jadi kalau mengutip ujaran Lisa ya, yang dikutip oleh Billboard, ini tertuang dalam trailer dokumenter Always La Lisa-nya nih ya. Dirinya mengatakan bahwa ketika dia berada di Korea, dia hanya bekerja dengan satu produser selama bertahun-tahun. Tapi untuk pertama kalinya dia kemudian harus mencari produser dan penulis lagu sendiri di luar Korea nih. Jadi dia merasa keluar dari zona nyamannya. Nah, Always La Lisa ini sendiri merupakan film dokumenter yang mengisahkan perjalanan Lisa ya saat mengambil jeda dari Blackpink untuk fokus pada musik dan akting di luar grup Blackpink. Film dokumenter Always La Lisa ini ya, teman Prodo juga mengikuti perjalanan Lisa saat menulis, merekam, dan merilis album solo debutnya yaitu Alter Ego, menjalani debut acting pada musim ketiga serial HBO The White Lotus, serta mempersiapkan penampilan solo besar pertamanya di Coachella 2025 lalu. Trailer terbaru dari Always La Lisa ini ya, teman Pro 2 juga disutradarai oleh Soo Kim yang pernah menyutradarai The Last of the Seawomen. Ini juga memperlihatkan Lisa berada di studio dan bekerja bersama tim kreatif baru untuk menemukan suara yang tepat bagi proyek solonya. Dan kita nih masih bakal hadirkan info lengkapnya ya, teman Pro 2, ke ruang dengar kamu. So, tetap stay tune ya barengan sama Kiki di sini.

gak sih kamu bingung nyari lawan kata dari haus? Selama ini kita cuma bisa bilang tidak haus atau sudah minum karena memang belum ada istilah baku untuk itu. Tapi sekarang sudah ada kata resmi dalam KBBI yang jadi lawan dari kata haus, yaitu palum. Kata ini berasal dari bahasa Batak Pakpak yang berarti sudah puas minum atau hilang rasa haus. Dengan masuknya kata palum ke KBBI, kita kini punya pilihan kata yang lebih tepat dan ringkas untuk menggambarkan kondisi setelah minum. Sebuah tambahan kosakata yang sederhana, tapi bikin bahasa kita makin kaya dan ekspresif.

0: tanaman ini mengeluarkan bau seperti bangkai. Iya, bunga bangkai. Bau busuknya dapat mengundang lalat dan kumbang untuk hinggap sehingga membantu proses penyerbukannya. Tingginya mencapai 4-5 meter, mekarnya hanya 7 hari dan memerlukan waktu sekitar 5 tahun sekali. Bunga ini biasanya tumbuh di hutan Sumatera, namun kini dilestarikan di Kebun Raya Bogor dan Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. I'm another year older. I won't cry about you anymore.

0: Oke teman Pro 2 masih di Entertainment Room ya. Dan kita tadi masih membahas Lisa Blackpink yang katanya keluar dari zona nyamannya nih untuk karir solonya. Nah jadi ya dalam trailer film dokumenter terbarunya ya nantinya yaitu Always La Lisa, ini di dalamnya ya Lisa ini bertemu dengan produser sekaligus penulis lagu asal Inggris yaitu Sammy Soso yang pernah juga menggarap karya bersama A-pop dan Tyla, mengungkapkan ketika pertama kali bekerja sama dengan Lisa di studio, penyanyi lagu Money itu bahkan tidak berani berbicara langsung kepadanya. Menurut Soso, hal ini justru terasa lucu nih ya teman Pro 2. Oke, dan hal serupa juga disampaikan oleh produser sekaligus juga penulis lagu Cook Harrell yang pernah juga bekerja sama ya dengan Rihanna dan juga Beyonce. Ini mengatakan bahwa Lisa ini mengaku belum pernah bekerja dengan produser vokal dari luar tim yang biasa menangani Blackpink ya. Dan Lisa kemudian mengatakan bahwa dia merasa malu nih ya bekerja dengan kedua pria tersebut karena belum mengenal mereka dan merasa sungkan ya untuk menunjukkan kemampuan vokalnya. Dan at the end always selesai ini ya teman Pro 2 dikabarkan akan tayang nantinya secara terbatas di IMAX dan bioskop di berbagai negara pada 12 Oktober mendatang. Film dokumenter ini juga nantinya akan tersedia secara eksklusif melalui YouTube Premium di akhir tahun ini. Oke teman Pro 2, so itu dia ya infonya yang datang dari dunia entertainment ya di siang hari ini Kiki bagikan ke ruang dengar kamu. Dan Kiki juga menginformasikan buat teman-teman Pro 2 ya khususnya berada di wilayah Sintang dan sekitarnya untuk azan asar ya di siang sore hari ini teman Pro 2 nantinya akan dikumandangkan di pukul 14 lewatnya 33 menit waktu Indonesia Barat nih teman Pro 2. So ada waktu 5 menit lagi buat kalian bisa mempersiapkan diri hingga jelang azan asar nantinya. Dan jangan kemana-mana karena nantinya juga kalian masih bakal ditemani dengan lagu-lagu religi Islami ke ruang dengar kamu. Tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.
1: Setiap hari adalah hari baru untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadilah pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Mulai dari memperbaiki akidah, menjaga lisan, dan berbuat kebaikan.

0: da'watit tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatur rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tukhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di sana, mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara dan pakaian mereka dari sutra. Dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik dan diberi petunjuk kepada jalan Allah yang terpuji. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 23 sampai 24.

Dalam hidup ini ada saatnya kita merasa lemah, bingung, bahkan tak tahu harus melangkah kemana. Namun sebagai seorang Muslim, kita selalu punya tempat kembali, yaitu doa. Hadis At-Tirmizi mengingatkan bahwa doa bukan sekedar permintaan, tetapi bukti bahwa kita percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat tangan terangkat, sejatinya hati sedang berserah. Doa adalah kekuatan orang beriman. Ketika usaha terasa berat, doa menguatkan. Ketika hati gelisah, doa menenangkan. Bahkan, saat harapan tampak jauh, doa menjaga kita tetap yakin bahwa Allah Maha Mendengar. Jangan pernah remehkan doa, sekecil apapun permintaan kita. Karena bisa jadi, bukan dunia yang langsung berubah, tetapi hati kita yang lebih dulu dikuatkan.

Akal itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu.

Ibadah yang kita lakukan belum tentu berpahala, sedangkan maksiat yang kita buat sudah pasti menghasilkan dosa. Berbicara itu mudah, namun sulit dipertanggungjawabkan. Menulis lebih sulit, namun lebih mudah dipertanggungjawabkan. Perbedaan antara bisa dengan tidak bisa itu sangat sederhana, yaitu habits. Terus-menerus manusia tanpa berpuas mengejar sesuatu yang dia inginkan, hingga terlambat ia sadari bahwa semua itu bukan yang ia perlukan. Kesadaran itu sudah setengah kebaikan, setengahnya lagi tergantung kemauan. Ustadz Felix Yeo.

dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan iman sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.

0: 90,7 FM teman terbaik kamu ya, teman Pro 2. Saatnya Tia sadarkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2 Sore Ceria.
1: Info Pro 2.
0: Info yang pertama teman Pro 2, yaitu legenda musik asal Inggris Brian May mengungkapkan rencananya untuk berhenti menggelar tur dan berkeliling di berbagai negara. Ia menyampaikannya dalam wawancara dengan media Inggris The Times. Menurut gitaris Queen ini, keputusan tersebut sebenarnya sudah ia ambil sekitar 18 bulan lalu. Hal itu dipicu saat Brian menjalani tur di Amerika Serikat dan seorang sahabat dekat keluarga meninggal dunia. Kala itu ia sempat meminta izin kepada manajer tour untuk pulang sebentar lalu kembali, tapi jawaban yang ia terima menyadarkannya bahwa hal itu mustahil untuk dilakukan. Dari situ ia merasa bahwa tour menuntut pengorbanan kebebasan yang terlalu besar.
1: Info Pro 2.
0: Info yang berikutnya teman Pro 2, yaitu Jasmine Yen memasuki babak baru lewat rilisan single bertajuk Sweat. Sudah tersedia di seluruh platform streaming, lagu ini mengusung nuansa berbeda dari karyanya terdahulu. Penyanyi dan penulis lagu keturunan Hong Kong, Amerika Serikat ini hadirkan ciri khas musik yang lebih gelap, berani, dan teatrikal sebagai perubahan yang cukup signifikan. Secara musikal, Sweet ini dibangun dari dentuman synth yang dalam dan bassline yang menggelegar, dipadu vokal Jasmine yang menggoda sekaligus tegas. Liriknya bicara tentang hasrat, obsesi, dan sensasi memabukkan saat kehilangan kendali. Hasilnya adalah lagu yang enak dipakai berdansa tapi tetap menyimpan sisi rapuh dan misterius.
1: Info Pro 2.
0: Info yang terakhir teman Pro 2, yaitu klub UB menjuarai 3-on-3 Madrid Challenger 2026 setelah mengalahkan Basket Bond dengan skor 17-13 pada final di Pabellón Amaya Valdemoro Alcobendas. Laman FIBA 3-on-3 Senin menyatakan trofi itu menjadi kemenangan Challenger kelima bagi tim Serbia itu pada musim 2026. UB tampil dominan sejak fase grup dengan mengalahkan Diadema dengan skor 21-16 dan Liberec Daxton dengan skor 21-16 untuk melaju ke perempat final.

0: Info Pro 2.
1: Well, itu tadi ya teman Pro 2, tiga info yang telah hadir ke ruang dengar kamu di Info Pro 2 sore ceria. Dan infonya aku kutip dari laman voi.id dan juga antaranews.com. So, teman Pro 2 nantinya akan hadir ya untuk berita tentang Sintang hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, dan Tias akan temani kamu hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Rehani, makan malamnya sudah siap, nak. Ayo, mumpung masih hangat.
1: Bentar, Mak. Dikit lagi. Tanggung nih warnya.
0: Tadi di sekolah gimana? Katanya mau cerita soal lomba gambar.
1: Iya, oke. Bagus kok. Yah, kalah kan gara-gara Mama ngajak ngomong sih. Ih, Mama nih.
0: Rehani, Mama di sini. Tapi kamu kayaknya lebih pilih di sana.
2: Gadget mungkin mendekatkan yang jauh, tapi seringkali menjauhkan yang ada di depan mata. Penggunaan gadget berlebihan pada anak berisiko menurunkan kemampuan sosialisasi, memicu keterlambatan bicara, hingga gangguan emosional. Jangan biarkan layar menggantikan kasih sayang nyata. Batasi durasi, dampingi prosesnya, mari kembalikan keceriaan anak di dunia nyata.

Terkadang, kita menyadari hening karena terasa canggung. Padahal, diam sebenarnya memiliki peran penting bagi otak dan tubuh. Saat kita hening, gelombang alfa di otak meningkat, mendorong pikiran untuk lebih jernih, kreatif, dan reflektif. Di saat itu, sistem limbik, pusat emosi kita, mulai menata ulang respon terhadap stres. Tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin

yang menenangkan. Sementara kortisol, hormon stres, perlahan menurun. Hening juga memberi waktu bagi neuron untuk menghubungkan kembali sinaps yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari, sehingga memori dan pembelajaran lebih tersusun rapi. Dalam keheningan, kita mulai menyadari kelelahan yang selama ini kita abaikan, rindu yang tersimpan, dan kebutuhan sederhana untuk berhenti sejenak. Jadi, sesekali kita perlu diam, bukan untuk menghilang, tapi untuk memberi otak dan tubuh kesempatan pulang ke diri sendiri, memulihkan energi, dan menata ulang keseimbangan yang membuat kita lebih hadir bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita.

0: 没错。
1: Loh, kenapa panik gitu?
2: Ini nih, teman-teman lagi nongkrong semua. Ada yang ngopi, ada yang karaoke, ada yang healing.
1: Terus?
2: Aku di rumah, terus aku cuma makan mie instan.
1: Santai, itu namanya FOMO.
2: FOMO?
1: Fear of missing out, takut ketinggalan sesuatu.
2: Tapi kok kayak semua orang hidupnya suruh banget ya?
1: Ingat, yang diposting di media sosial itu cuma highlight, bukan seluruh kehidupan.
2: Benar juga sih. Lagian, mie instan juga enak sih. Teman Pro 2, terlalu banyak berpikir bisa bikin pikiran makin lelah. Tidak semua hal harus dipikirkan berlebihan. Kadang yang kita butuhkan hanya istirahat dan tidur yang cukup.
3: Betang, berita tentang Sintang.

Oh, kita membro dua. Kita masih di sore ceria ya, dan kali ini masuk di segmennya Betang Berita tentang Sintang nih, teman pro dua ya. Dan ngomong-ngomong, sore kali ini cuacanya agak mendung ya, mungkin karena kabut asapnya nih mulai terasa lagi nih di Sintang ya, teman pro 2. Tapi semoga aja nih kedepannya nanti akan turun hujan juga, dan kabut asap itu juga bisa hilang gitu ya, teman pro 2. Dan gak cuma di wilayah Sintang aja nih, teman pro 2, tapi di luar wilayah Sintang gitu ya, yang terkena dampak kabut asap juga bisa segera mereda. So, teman pro 2, untuk infonya ya, di berita tentang Sintang ini kali ini ada Duta Genre Wadah Apresiasi Remaja nih, teman pro 2. Dikutip dari laman rri.co.id ya, audisi Duta Generasi Berencana atau Genre tahun 2026 ini digelar sebagai wadah apresiasi bagi para remaja dan pemuda yang telah menjadi teladan sekaligus pelopor dalam mengkampanyekan program Generasi Berencana melalui Pusat Informasi dan Konseling Remaja atau PIKR di sekolah, perguruan tinggi maupun lingkungan masyarakat. Ketua Panitia Audisi Duta Generasi Berencana atau Genre tahun 2026, Muhammad Nafir Fadli Kurniawan mengatakan kegiatan tersebut bertujuan menumbuhkan semangat sekaligus memberikan apresiasi kepada remaja yang menjadi pelopor program Generasi Berencana, meningkatkan pemahaman remaja mengenai pentingnya perencanaan kependudukan dan kehidupan berkeluarga, serta menjaring peserta terbaik untuk menjadi bintang Generasi Berencana yang nantinya mewakili daerah ke tingkat provinsi hingga nasional. Nantinya kita akan bahas lebih lanjut ya, teman Pro 2 di Betang. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Pro 2 RRI Sintang.

terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi? Itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan, hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini. Dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Aduh, aku gak bisa tidur nih.
1: Kenapa lagi?
0: Aku kepikiran chat yang aku kirim tadi.
1: Chat apa?
0: Aku cuma tulis oke gitu.
1: Terus?
0: Takut dia mikir aku marah.
1: Hah?
0: Atau dia mikir aku jutek. Atau dia mikir aku gak peduli. Atau...
1: Stop. Itu namanya overthinking.
0: Iya sih. Padahal dia belum tentu mikir sejauh itu kan.
1: Nah, bisa jadi dia malah udah tidur.
0: Iya juga ya. Teman Pro 2, gak semua tren harus diikuti. Hidup bukan lomba siapa yang paling update. Nikmati aja momenmu sendiri. Karena kadang, rebahan juga bagian dari healing.

Teman Produa, pernah nggak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

0: RT, Bu RT, lihat itu, air di pari sudah mulai keruh, warnanya coklat pekat sekali Bu RT. Bagaimana ini Bu RT? Ah,
1: waduh, Pak Didi, itu tandanya tanah di atas sudah penuh air. Lihat pohon di lereng itu, posisinya sudah miring.
0: Astaga, ada retakan di tanah depan rumah saya. Apa kita harus mengungsi saja, Ibu RT? Aduh, bagaimana ini?
1: Jangan tunggu lagi, Pak. Ambil tas siaga bencana. Kita kumpul di titik evakuasi sekarang. Ayo, cepat informasikan warga yang lain.
0: Ayo, Ibu.
2: Tanah longsor tidak terjadi tanpa peringatan. Waspadai tanda-tandanya. Air sumur keruh tiba-tiba, munculnya retakan di lereng ataupun pohon dan tiang listrik yang miring. Saat hujan deras lebih dari 2 jam, jangan lengah. Segera evakuasi mandiri ke tempat yang lebih aman, kenali ancamannya, kurangi risikonya.
3: Pro 2 RRI Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Kita Pro 2, kita masih di Betang ya, berita tentang Sintang. Dan tadi bahas tentang Duta Genre yang wadah apresiasi remaja. Jadi teman Pro 2, rangkaian kegiatan dimulai dengan pendaftaran audisi ya pada 28 hingga 30 September 2026. Dilanjutkan penjaringan peserta pada 30 September 2026, khususnya dari sekolah-sekolah yang mengirimkan peserta melebihi kuota. Selanjutnya teman Pro 2, technical meeting dan penyampaian materi dilaksanakan secara daring pada 1 Oktober 2026. Tahapan inti audisi dilaksanakan pada Minggu 4 Oktober 2026 di Aula Bank Kalbar yang meliputi pembukaan, penyampaian materi, pretest, pewancanaan, leadership group discussion atau LGD, serta ajang bakat. Sementara itu ya teman Pro 2, tahapan final dan penutupan dijadwalkan pada Senin 5 Oktober 2026 di Aula Bank Kalbar nih. So teman Pro 2, proses penilaian peserta juga dilakukan secara komprehensif melalui 5 bidang utama, yaitu ketahanan remaja, pengetahuan dan wawasan, psikologi, kesehatan reproduksi remaja, serta isu dan kebutuhan remaja nih. Kegiatan ini juga dinilai ya bukan sekedar ajang untuk kompetisi, melainkan investasi masa depan nih untuk membentuk generasi muda yang tangguh, cerdas dan juga berwawasan. So teman Pro 2, itu tadi ya infonya di Betang ini, Duta Genre yang wadah apresiasi remaja. Dan infonya ini aku kutip dari laman rri.co.id. Berhubung kita udah di penghujung Betang ya, nantinya akan hadir rangkaian informasi lainnya. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.

0: Kenapa sih aku kok rasanya kurang bugar dan sering merasa lelah ya setelah beraktivitas? Sering merasa sakit kepala dan kurang bersemangat.
1: Teman Produa, jika kamu memiliki keluhan seperti itu, mungkin kamu belum menjadi bagian dari gerakan hidup sehat. Bergerak aktif dan menjaga pola makan yang seimbang bisa membantu kamu memperoleh tubuh yang sehat dan bugar. Kamu bisa mulai dengan berjalan kaki setiap hari, naik sepeda, atau berenang. Eits, jangan lupa juga mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Yuk, kita bergerak bersama dalam mempromosikan gaya hidup sehat dan aktifkan gerakan hidup sehat.

Lagi ngetik chat ke gebetan atau ngejar deadline tugas? Coba deh, lihat tombol keyboard kamu. Kenapa ya harus QWERTY dan gak urut abjadnya nih? Jadi gini ceritanya. Tahun 1870-an, pencipta mesin ketik namanya Christopher Solis. Awalnya dia bikin keyboard urut A sampai Z. Tapi masalah timbul saat orang-orang mulai lihai dan ngetik makin cepat. Tuas huruf di mesin ketik jadi sering nyangkut dan merusak mesin nih. Solusinya, Solis mengacak letak huruf-huruf yang paling sering dipakai berdampingan biar ritme ketikan orang jadi lebih lambat dan mesinnya awet. Mesin ketiknya udah punah, tapi acak hurufnya masih kita pakai sampai sekarang di smartphone. Unik kan?

0: Nin, ambilin tas aku dong.
1: Yang ini?
0: Yaps, benar banget. Ya udah, aku mau pergi dulu.
1: Eh, tunggu dulu. Lain kali, kalau minta bantuan sama orang, jangan gitu dong.
0: Lah, kenapa emang?
1: Kamu gak tahu, semakin modern zaman, rasanya orang sudah makin mulai acuh deh mengucapkan tiga kata ini.
0: Kata apaan tuh?
1: Nah kan, kamu udah gak tahu. Kata itu, terima kasih, maaf, dan minta tolong. Padahal, ketiga kata ini adalah kata pamungkas untuk manusia sebagai makhluk sosial loh, yang tidak bisa hidup sendiri.
0: Oh, oke. Maaf ya, aku buru-buru nih. Bye.
1: Yuk, mulai sekarang kita biasakan lagi untuk mengucapkan terima kasih, minta maaf, dan minta tolong.
2: Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman

Kita Mampro 2. Kita masih di Sore Ceria ya. Dan kali ini kita mau ngobrolin nih sedikit, ada 5 tipe MBTI yang suka memikul beban sendiri nih Teman Pro 2. Jadi Teman Pro 2 ya, sikap mandiri dalam menghadapi tantangan hidup itu seringkali dianggap sebagai keunggulan yang emosional nih ya. Tapi kecenderungan menyelesaikan segalanya sendirian tanpa ingin membebani orang sekitar itu seringkali mengindikasikan karakter hyper independen. Dan ada fenomena ketergantungan pada diri sendiri ya, yang sangat menonjol pada beberapa tipe kepribadian dari MBTI ini nih Teman Pro 2. Nah, tipe-tipe kepribadian yang dikenal saat mandiri dan enggan merepotkan orang lain itu ada INTJ ya, yang pertama ya, karena di sini ia tuh menganalisis persoalan secara terencana dan juga menjaga kendali penuh atas pekerjaan agar hasilnya itu sesuai harapan. Lalu ada INTP nih Teman Pro 2 yang dia ini menghabiskan waktu berjam-jam meneliti solusi sendiri sebelum mempertimbangkan saran eksternal. Dan nantinya Teman Pro 2 aku akan bahas lebih lanjut nih untuk MBTI lainnya yang katanya nih hyper independent. So jangan kemana-mana Teman Pro 2, tetap stay tune aja di Pro 2 RRI Sintang.

gak sih kamu ngerasa kalau ngejar kebahagiaan itu capek banget? Kayak gak ada habisnya gitu. Nah, kalau kamu lagi ngerasa di fase itu, coba deh sesekali belajar dari karakter kartun SpongeBob SquarePants, si spons kuning yang selalu happy setiap hari. Ternyata, keceriaan SpongeBob itu ada penjelasan ilmiahnya loh. Menurut ulasan dari Psychology Today yang membahas konsep bernama eudaimonia, kebahagiaan sejati itu bukan soal dapat untung atau kesenangan instan saja, tapi tentang gimana kita menikmati proses, cinta sama profesi, dan hidup secara bermakna. SpongeBob kalau bikin Krabby Patty kan totalitas banget ya. Selalu bilang, I'm ready. Dia juga tetap senyum meskipun punya bos pelit kayak Mr. Krab atau tetangga yang judes seperti Squidward. Itu jadi bukti kalau bahagianya SpongeBob datang dari jiwanya sendiri, bukan dari perlakuan orang lain. So, yuk mulai hari ini kita kelola ekspektasi dan nikmati hal-hal kecil di sekitar kita biar bisa mendapatkan kebahagiaan sejati yang abadi.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Gus, setelah lulus SMP, kamu mau lanjut kemana?
1: Kalau aku sih, mau lanjut ke sekolah yang bisa mengasah keterampilan, biar setelah lulus mempermudah mencari kerja.
0: Tapi kan nanti bisa kuliah dan memperdalam keterampilan lagi, Gus.
1: Benar, Tia. Tapi nggak semua orang punya kesempatan untuk kuliah, Tia. Ada banyak faktor, terutama ekonomi. Jadi, kalau nggak kuliah, aku sudah dapat pengalaman di sekolah kejuruan yang aku pilih.
0: Oh gitu ya. Wah, jadi ngerti sekarang. Makasih banget ya infonya, Agus.
2: Asah keterampilan agar lebih siap kerja.

Kita mempro 2, kita masih di Sore Ceria dan masih bahas tentang 5 tipe MBTI yang cukup hyper independent nih ya teman pro 2. Tadi udah ada INTJ dan juga INTP, dan yang berikutnya nih ada ISTP ya, dengan ia ini menikmati proses pemecahan masalah secara tenang dan juga merasa puas ya saat berhasil tanpa bantuan. Dan ada juga nih ISTJ ya teman pro 2, yang memandang setiap tugas sebagai kewajiban pribadi yang harus diselesaikan tanpa mengeluh. Lalu yang terakhir teman pro 2 ada INFJ ya, yang selalu siap membantu orang lain tetapi memilih memendam masalah emosionalnya sendiri nih teman pro 2. Jadi ya karakter seperti INTJ, INTP, ISTP, dan juga ISTJ ini umumnya mengandalkan logika, analisis, serta kesiapan matang agar nggak perlu bergantung pada orang lain nih teman pro 2. Mereka ini merasa lebih tenang ya saat mampu menuntaskan tanggung jawabnya sendiri, sehingga bantuan dari pihak luar itu baru dijadikan opsi paling akhir ketika sudah tidak ada pilihan lain. Tapi di sisi lain ya ada tipe INFJ yang memiliki dinamikanya tersendiri yang berfokus pada rasa takut menambah beban emosional orang terdekat. Nah, kebiasaan memendam masalah secara diam-diam ini membuat orang di sekitarnya itu seringkali gak sadar nih pergulatan berat yang sedang mereka hadapi ya teman pro 2. Tapi meskipun kemandirian ini mampu membentuk pribadi yang tangguh, memikul segala beban sendirian itu tetap menyimpan resiko kelelahan mental ya teman pro 2. Jadi mulailah untuk berani membuka diri dan bersedia menerima pertolongan, itu bukanlah bentuk kelemahan, tetapi melainkan sebagai wujud rasa percaya untuk membangun hubungan sosial yang saling mendukung. Dan ini teman pro 2 infonya aku kutip dari laman rri.co.id.

dunia digital yang tidak pernah sepi, muncul satu kebiasaan baru dari generasi Z, Zero Post. Mereka tetap aktif scrolling, menonton reels, membalas DM, bahkan update story, tapi memilih tidak lagi rutin mengunggah postingan di feed publik. Fenomena ini bukan sekedar ikut tren, tapi bentuk respon terhadap kebisingan digital. Saat media sosial dipenuhi iklan, bot, dan konten AI, unggahan personal terasa mudah tenggelam. Belum lagi tekanan untuk selalu tampil menarik, estetik, dan sempurna di ruang publik yang bisa melelahkan secara mental. Bagi banyak anak muda, media sosial kini bukan lagi soal tampil untuk semua orang, tapi tentang memilih ruang yang lebih nyaman dan privat. Mereka tetap hadir, tapi dengan batasan yang lebih sadar. Zero Post menunjukkan bahwa eksistensi digital nggak selalu harus tampil terbuka. Kadang menjaga privasi justru jadi cara baru untuk tetap waras di tengah ramainya dunia maya.

0: Tapi yuk, nih kopi instan banyak loh aku beli.
1: Loh, kamu kan belum lama udah ngopi. Kok ngopi lagi sih?
0: Iya nih, biasa aja sih. Aku aja sehari bisa 3-5 kali ngopi.
1: Wah, jangan gitu dong.
0: Emangnya kenapa?
1: Nah, kamu belum tahu ya? Ngopi terlalu sering, apalagi kopi instan, nggak bagus loh bagi kesehatan. Nih ya, beberapa bahaya yang aku baca bisa meningkatkan risiko kanker, meningkatkan risiko obesitas, rentan terkena diabetes, rentan terkena penyakit jantung, serta mengganggu suasana hati. Nah, gimana? Masih mau terlalu sering minum kopi instan?
0: Wah, seram juga ya. Iya, aku bakalan ngurangin kopi instan deh.

Aduh ya, siapa nih yang dulu sering bilang hom pimpah alium gambreng sebelum mulai main? Kalimat ini tentu sudah nggak asing ya buat kamu yang tumbuh dengan permainan tradisional. Mulai dari petak umpet, gobak sodor, sampai petak jongkok, hom pimpah biasanya jadi cara untuk menentukan siapa yang jaga atau siapa yang main duluan. Tapi, pernah kepikiran nggak sih sebenarnya dari mana nih kalimat hom pimpah berasal? Sampai sekarang, asal-usulnya masih belum diketahui secara pasti. Belum ada catatan sejarah yang memastikan kapan dan di mana kalimat ini pertama kali digunakan. Salah satu teori menyebutkan Hong Pimpah berkaitan dengan bahasa Sanskerta dari frasa Hong Pimpah Alai Hong yang dimaknai sebagai dari Tuhan kembali kepada Tuhan. Sementara kalau gambreng dikaitkan dengan ajakan untuk memulai permainan. Sebenarnya, Hong Pimpah sudah dikenal sebelum era televisi. Namun, tayangan Si Unyil di TVRI ikut membuatnya semakin dikenal oleh anak-anak di berbagai daerah. Si Unyil pertama kali tayang pada tahun 1981 dan menemani anak-anak Indonesia hingga tahun 1999. Cara bermainnya pun sederhana. Tiga orang atau lebih mengucapkan Hong Pimpah bersama-sama, lalu menunjuk telapak tangan atau punggung tangan. Dari situlah ditentukan siapa yang mendapatkan giliran tertentu. Terlihatnya sih sederhana ya, tapi Hong Pimpah punya pesan yang menarik loh, seperti kebersamaan, sportivitas, dan belajar menerima hasil yang sudah disepakati. Dari permainan sederhana, ternyata banyak nilai ya yang ikut diwariskan.

Halo, kita Mampro 2, kita udah sebentar lagi kita akan update untuk informasi lainnya ya, teman Pro 2, mungkin bisa terkait cuaca ataupun lalu lintas nih teman Pro 2. So jangan kemana-mana ya, tetap stay tune aja di Pro 2 RRI Sintang.

0: Enak juga ya buah apelnya.
1: Buah apel? Bahaya.
0: Ih, apaan sih kamu tiba-tiba bilang kayak gitu? Bahaya apanya?
1: Bahaya sehatnya. Panik ya?
0: Enggak lah.
1: Kulit apel mengandung quercetin, zat untuk antioksidan. Zat ini berguna untuk melindungi paru-paru kita dari polusi. Cocok banget dikonsumsi buat yang sering hirup udara nggak sehat. Dan ini sudah ada penelitiannya loh di London, tepatnya di George Hospital Medical School. Orang yang makan 5 buah apel seminggu akan memiliki paru-paru lebih baik dari yang tidak mengkonsumsinya. Eits, nggak cuma itu. Apel juga menjaga kesehatan kulit dan membuat tubuh ideal loh.
0: Gitu ya, mantap-mantap. Makan lagi ah.
1: Oh iya, jangan lupa dicuci dulu ya sebelum dimakan.
0: Iya, udah kok, santai.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget! Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan kamu peluk ibu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga

Oke, teman Pro 2, kita masih di sore ceria ya. Dan kalau jam segini nih biasanya kita update-update dulu sedikit soal cuaca ya, ataupun lalu lintasnya teman Pro 2. Tapi kalau aku lihat untuk lalu lintasnya sendiri nih teman Pro 2, di Jalan Yosef Pangurai Sintang ini ya atau Baning ini cukup ramai dan juga lancar, mungkin karena baru pulang kerja ya teman Pro 2, arah-arahnya gitu kan. Nah, buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan aja nih teman Pro 2. Jaga keselamatan ya saat berkendara. Patuhi juga rambu-rambu lalu lintasnya.

Dan teman Pro 2 untuk kondisi cuacanya sendiri ya di sore hari ini ya. Kelihatannya sih agak-agak mendung ya teman Pro 2, atau mungkin karena kabut asap ya. Ada yang bilang sih ini kabut asap kiriman. Dan semoga aja enggak ada di wilayah Sintang ya untuk kebakaran hutannya ya teman Pro 2 dan teman Pro 2 ya. Tapi kalau menurut perkiraan cuaca dari BMKG ini, sebagian besar wilayah di Sintang itu memang memiliki udara yang kabur nih teman Pro 2, atau berkabut gitu ya teman Pro 2. Tapi ada satu wilayah ya yang di sini tuh ada potensi hujan ringan nih teman Pro 2. Sebentar. Ini ada di daerah Teluk Kelansam nih teman Pro 2. Jadi buat yang tinggal di daerah sana ya, persiapkan aja untuk jas hujan ya, ataupun persiapkan aja nih kalau misalkan mau keluar ya teman Pro 2 ke arah Teluk Kelansam nih, persiapkan untuk jas hujannya atau apapun itu ya untuk di jalan nih teman Pro 2. Dan semoga aja hujan ini juga merata nih ke wilayah-wilayah lain ya, biar kabut asap ini juga bisa mereda nih teman Pro 2. Dan aku mau informasikan juga teman Pro 2 untuk azan maghrib nantinya akan dikumandangkan di pukul 17:29 waktu Indonesia Barat. Dan sambil menantikannya, nantinya akan hadir lagu religi islami ke ruang dengar kamu. So jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang.

Akal itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik, lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu.

dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan iman sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Tepat sudah pukul 17 lebih 29 menit waktu Indonesia Barat. Dan saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.

Dalam hidup ini ada saatnya kita merasa lemah, bingung, bahkan tak tahu harus melangkah kemana. Namun sebagai seorang Muslim, kita selalu punya tempat kembali, yaitu doa. Hadis At-Tirmizi mengingatkan bahwa doa bukan sekedar permintaan, tetapi bukti bahwa kita percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat tangan terangkat, sejatinya hati sedang berserah. Doa adalah kekuatan orang beriman. Ketika usaha terasa berat, doa menguatkan. Ketika hati gelisah, doa menenangkan. Bahkan, saat harapan tampak jauh, doa menjaga kita tetap yakin bahwa Allah Maha Mendengar. Jangan pernah remehkan doa, sekecil apapun permintaan kita. Karena bisa jadi, bukan dunia yang langsung berubah, tetapi hati kita yang lebih dulu dikuatkan.

tersimpan di dalam dada tak mampu dijangkau oleh mata. Karenanya, lisan menjadi penanda, wajar orang menilai lewat kata. Ingat bahwa keadaan kita saat ini adalah hasil pilihan-pilihan yang kita buat pada masa lalu. Apabila kita menginginkan keadaan kita berubah, maka konsekuensinya adalah segera mengganti pilihan-pilihan hidup kita. Ustadz Felix Yeo.

itu menyampaikan apa yang diperlukan, bukan menyampaikan apa yang diinginkan. Ilmu itu ada di mana-mana, pengetahuan di mana-mana tersebar, kalau kita bersedia membaca dan bersedia mendengar. Aku belajar dan membaca agar umur orang lain berguna bagiku, dan aku menulis agar orang lain mengambil manfaat atas umurku. Yang memuji lebih penting dari pujian, tiada guna selaksa pujian bila datangnya dari syaitan. Ustadz Felix Yeung.

Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Quran surah Saba ayat 39. Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Allah juga yang akan menyempitkannya di antara mereka. Dan sesuatu apapun yang kamu infakkan pasti Dia akan menggantinya. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Quran surah Saba ayat 39.

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit-langit sebagai atap. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan-hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu. Maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 47.
1: Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Sore Ceria Pro 2 FM.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Di media sosial, split bill masih menjadi bahan perdebatan yang cukup hangat sampai saat ini. Istilah split bill biasanya digunakan saat suatu rombongan atau dua orang sedang makan bersama tapi meminta tagihan untuk dipisah, patungan, atau bayar-bayar sendiri. Split bill adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti berbagi tagihan. Dan tahu nggak sih, tidak hanya split bill, saat ini juga ada istilah split payment. Split payment sendiri adalah menggunakan sejumlah metode pembayaran untuk menyelesaikan seluruh biaya dari suatu transaksi. Misalnya, seseorang yang menggunakan dua kartu kredit berbeda untuk membayar satu tagihan menjadi contoh dari split payment.

Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Ada salat maghrib buat kamu yang menjalankannya. Dan kali ini ya teman Pro 2, di kultur kita mau bahas tentang kisah kera dan ayam dalam cerita rakyat dari Sulawesi Tenggara. Dikutip dari laman www.goodnewsfromindonesia.id ya teman Pro 2, diceritakan ya, jika pada zaman dahulu kera dan ayam ini merupakan sahabat karib yang sudah berteman sejak lama. Kedua hewan ini selalu pergi kemana saja berdua. Dan pada suatu hari kera mengajak ayam untuk pergi menjelajahi hutan. Ayam tentu dengan senang hati ya menerima ajakan sahabatnya itu. Lalu berangkatlah kedua sahabat itu menjelajahi hutan nih teman Pro 2. Setelah berjalan sekian lama, sang kera kemudian merasa kelaparan. Dia pun mengalihkan pandangan ke sekitarnya. Sang kera berusaha mencari buah-buahan yang sekiranya bisa dimakan.

Ternyata tidak kunjung terlihat ya teman Pro 2, saking laparnya ya. Kera tersebut kemudian menerkam sahabatnya dan akan memakan ayam nih. Jadi mendapatkan perlakuan itu, ayam tentunya meronta-ronta. Dia berkata mengapa sahabatnya tega melakukan hal demikian. Akan tetapi kera ini tidak peduli ya dengan perkataan ayam nih teman Pro 2. Dia kira terus berusaha memakan sahabatnya itu hingga semua bulunya itu tercabut nih. Tapi untungnya ayam ini memiliki tenaga yang cukup untuk lepas dari cengkeraman kera.

Ayam pun melarikan diri dan mendatangi rumah kepiting nih teman Pro 2. Di sana Ayam kemudian menceritakan ya semua yang baru saja terjadi. Kepiting yang merasa kasihan kemudian mempersilakan Ayam untuk tinggal di rumahnya dan mengobatinya. Beberapa waktu berlalu ya, Ayam pun sudah sembuh seperti sedia kala. Akhirnya Ayam kemudian bertanya pada Kepiting, gimana caranya untuk membalas perbuatan si Karha ini? Muncullah sebuah ide dalam pikiran Kepiting. Dia berkata jika Ayam bisa mengajak Kera untuk pergi ke daratan ya sebelah bersamanya, mereka bisa pergi ke sana menggunakan perahu. Nanti di tengah laut Kera akan menerima balasannya. Nah, Ayam yang mendengarkan penjelasan Kepiting dengan seksama nih ya, setelah paham maksud dari Kepiting, Ayam kemudian pergi ke rumah Kera dan mengajaknya pergi ke daratan sebelah. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya teman Pro 2 dengan kisah Kera dan Ayam dalam cerita rakyat dari Sulawesi Tenggara. So, teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Pro 2 RRI Sentap.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Fanfare kali ini dari Kalimantan. Kamu pasti tahu kan, Kalimantan terkenal dengan hutan tropis yang luas dan keanekaragaman alamnya. Tapi tahu nggak sih, kalau di Kalimantan ada Danau Sentarum yang sering disebut Amazonnya Kalimantan. Unik banget kan? Danau Sentarum ini nggak cuma cantik loh, tapi juga kaya akan kehidupan. Di sini ada banyak ikan endemik yang nggak bisa ditemuin di tempat lain. Danau ini juga jadi rumah bagi burung-burung langka yang sedang dalam perjalanan migrasi. Jadi, kalau kalian suka petualangan alam, Danau Sentarum bisa jadi tempat yang wajib banget untuk dikunjungi.

0: Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

Kita Mempro 2, kita masih di kultur kita ya, dan masih bahas tentang kisah kera dan ayam dalam cerita rakyat dari Sulawesi Tenggara. Nah, teman Mempro 2, di sini ya, ayam mendengarkan penjelasan dari kepiting. Setelah paham maksud dari kepiting, ayam kemudian pergi ke rumah kera dan mengajaknya pergi ke daratan sebelah. Untuk memujuk kera ya, ayam berkata jika di sana banyak buah-buahan lezat. Kera yang rakus ini tentu tergiur dan menerima ajakan ayam. Akhirnya kera ya, ayam dan juga kepiting berangkat bersama menuju daratan sebelah menggunakan perahu sesuai rencana. Dan tepat di tengah laut, ayam dan juga kepiting pun bercanda sambil diam-diam melobangi perahu tersebut. Lama-kelamaan air pun masuk ke dalam perahu ya. Dengan sigap ayam terbang ke daratan dan kepiting pun masuk ke dalam air. Kini tinggal kera yang rakus seorang diri karena tidak bisa berenang ya. Akhirnya kera tersebut menerima ganjaran atas perbuatan yang sudah dia lakukan sebelumnya. Kera tersebut hanya bisa menerima nasib yang ada di hadapannya. Akhirnya kera itu tenggelam bersama perahu yang dinaikinya dan menemui ajalnya di sana. Nah, jadi teman Pro 2 itu tadi ya kisah antara kera dan ayam dalam cerita rakyat Sulawesi Tenggara. Jadi dari kisah ini juga kita bisa belajar nih akan pentingnya untuk menjaga hubungan serta persahabatan dengan seksama, apalagi ketika lapar ya teman Pro 2. Selain itu ya, jangan pula bersifat rakus layaknya kera, sebab sifat buruk ini yang akan menyebabkan ganjaran yang bisa lebih besar nantinya di Taman Pro 2. So itu tadi Taman Pro 2 infonya aku kutip dari laman www.goodnewsfromindonesia.id.

Anggrek tebu. Tanaman anggrek raksasa atau ratu anggrek ini merupakan keluarga anggrek terbesar dan terberat di dunia. Berat tiap rumpunnya bisa lebih dari 1 ton. Jumlah kuntumnya bisa mencapai ratusan. Anggrek tebu tumbuh di sela-sela atau pangkal pohon besar di dataran rendah. Bunganya tidak mudah layu, mampu bertahan 2 bulan meski telah dipotong dari batangnya yang raksasa. Anggrek ini tumbuh di Sumatera, Jawa, Sulawesi, serta Papua.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: pertanyaan tadi? Nah, ternyata awan memiliki berbagai bentuk. Awan berasal dari air yang menguap dari permukaan bumi karena panas. Di langit, uap air menjadi dingin dan berubah menjadi miliaran butiran air. Miliaran butiran air yang kecil ini lalu membentuk awan. Lalu, kenapa sih awan bisa melayang? Nah, karena awan lebih hangat dari udara di sekitarnya. Awan juga merupakan benda padat yang terdiri dari butiran air halus, es, dan sedikit debu. Tahukah kamu, menurut State Geological Survey, rata-rata awan cumulus itu dapat memiliki berat mencapai 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Jika dianalogikan, berat tersebut bisa setara dengan berat dari 500 mobil.
1: ABC.

satu buah lagu dari Boy Next Door dengan ABCD Love nih teman Pro 2. So teman Pro 2, karena kita udah hampir nih di penghujung kultur kita, dan nantinya akan hadir ya untuk 3 info terkini kalau dengar kamu di info Pro 2 sore ceria sebelum kita masuki untuk music live chat bersama Pro 2 RRI Jakarta. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

zaman sekarang, mengatur konsumsi gula menjadi tantangan tersendiri. Faktanya, makanan dan minuman manis sudah menjadi bagian dari gaya hidup. Tahukah kamu, pada tahun 2015 lalu, WHO sudah menetapkan batas konsumsi gula harian yaitu 12,5 sendok teh atau 10% dari total asupan energi hariannya, baik untuk orang dewasa dan anak-anak. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga sudah menetapkan batas konsumsi gula harian yang disarankan, yaitu 50 gram gula atau setara dengan 5-9 sendok teh. Nah, mulai sekarang, kurangin ya asupan gula harian kamu, karena kelebihan asupan gula perharinya tidak hanya memicu penambahan bobot tubuh secara cepat, tapi juga bisa menyebabkan kamu ngalamin obesitas yang merupakan penyebab utama dari penyakit diabetes dan jantung.

0: Info Pro 2.
1: Sebelum 7 FM teman terbaik kamu ya teman Pro 2, saatnya aku hadirkan 3 info terkini kurang dengar kamu di Info Pro 2 sore ceria.
0: Info Pro 2.
1: Info yang pertama teman Pro 2 datang dari dunia hiburan. Disney Indonesia merilis trailer terbaru Vision Quest yang menampilkan kembalinya Vision serta ancaman Ultron dalam serial Marvel Television terbaru. Trailer tersebut memperlihatkan Vision menjalani kehidupan tersembunyi setelah melarikan diri dari pihak yang ingin menjadikannya senjata. Serial tersebut dijadwalkan tayang secara eksklusif melalui layanan streaming Disney Plus mulai 14 Oktober 2026 mendatang. Vision Quest akan menghadirkan kisah Vision dalam menghadapi masa lalu, identitas, Ultron, serta misteri Thomas Shepard.
0: Info Pro 2.
1: Info yang berikutnya teman Pro 2 masih datang dari dunia hiburan. Extraordinary Heroes membagikan teaser bertajuk What's Your Blank menjelang perilisan mini album terbaru Impulse. Teaser tersebut menjadi bagian dari rangkaian promosi comeback terbaru band di bawah naungan JYP. Extraordinary Heroes dijadwalkan merilis mini album ke-9 Impulse pada 12 Oktober 2026. Album tersebut akan tersedia di berbagai platform musik mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat dan dilansir dari Sompi pada Selasa 6 Oktober 2026. Impulse menjadi comeback pertama Extraordinary Heroes setelah Gun Il meninggalkan grup. Kepergian Gun Il membuat grup melanjutkan aktivitas dengan 5 anggota.
0: Info Pro 2.
1: Endless but at least Pro 2 datang dari dunia olahraga. John Hartman ungkap keputusan penting yang diambil ketika Indonesia tertinggal dari Thailand di final FIFA ASEAN Cup 2026. Indonesia akhirnya menjadi juara setelah menang skor 4-2 melalui adu penalti. Thailand sempat unggul skor 2-1 melalui Peradon Chamrasame pada menit ke-111. Dalam situasi tertinggal, Hartman melancarkan taktik dengan meminta bek tengah tambahan ikut membantu serangan Indonesia.
0: Info Pro 2.
1: Well, itu tadi ya teman Pro 2, 3 info yang telah hadir ke ruang dengar kamu di Info Pro 2 sore ceri ya, dan infonya aku kutip dari laman rri.co.id. Dan nantinya ya teman Pro 2, kita akan ikuti untuk Music Live Chat bersama Pro 2 RRI Jakarta. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Indonesia, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat yang malam hari ini masih ditemani sama Edi Tama di hari Selasa kamu di malam hari ini tentunya ya. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2? Semoga lu sehat-sehat aja, lu baik-baik aja dimanapun lu berada. Karena malam hari ini kita bakal seru-seruan, kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa ya, barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren ya teman Pro 2. Dan malam hari ini gue bakal ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol barengan sama Bling Out Kid yang baru aja merilis single terbarunya. Jadi buat kamu yang penasaran, yang pingin nanya-nanya juga, boleh banget teman Pro 2. Lo bisa langsung merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05. Jadi pastiin, cari tempat favorit kamu, cari tempat ternyaman kamu buat seru-seruan di malam hari ini di MLC Music Live Chat.

0: back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue di Taman Demi Lo di malam hari ini, teman pro 2. Dan malam ini gue udah gak sendirian karena gue udah ditemanin sama Bling Out Kid. Halo.
1: Hello.
0: What's up, girl?
1: I'm doing great. How are you?
0: Amazing. Ini seneng banget gue akhirnya bisa ngobrol lagi sama lo.
1: Iya. Yeah.
0: Karena terakhir itu kita ngobrol Februari.
1: Udah lama.
0: Ternyata udah lama.
1: Udah lama. Sekarang udah mau akhir tahun ya.
0: Bener-bener. Kita tadi sempat ngobrol. Kita tuh ternyata udah lama ya ngobrol ya. Baru-baru. Tapi rasanya kayak baru kemarin kita ngobrol kan.
1: Iya makanya. Iya kan. Time flies super fast.
0: Super fast sih tapi. Tapi gimana house life lately?
1: It's been amazing. Akhirnya ini sih kayak setiap minggu akhirnya aku rilis single baru. Yang sekarang
0: bener-bener. One. Berarti akhir-akhir lagi super sibuk ya. Sibuk buat promosi ya. Bener. Tapi kan itu kehidupan musisi. Kata orang begitu ya kan. Bener.
1: Aku sias.
0: tapi gimana di apa Februari itu debut lu kan?
1: Iya, Februari itu debut aku, my first single Superfly.
0: Yes.
1: And then that's why I was here.
0: Yeah.
1: Ini pertama kali new interview.
0: Benar.
1: Iya, tapi kayak setelah itu ya every single 2 months aku release single sih.
0: Iya, benar. Itu udah habis itu langsung produktif, release.
1: Waterfall.
0: Dan ini waterfall, benar. Dan ini bahkan udah mau debut album aja.
1: Yoi.
0: Gokil. Gimana rasanya? Bentar lagi udah rilis nih album.
1: Asli aku sedang sih gara-gara nih album 10 lagu. Just disclaimer ada 10 lagu. Terus udah dikerjainnya udah lama banget sih asli. Jadi kayak thank God akhirnya rilis juga.
0: Yeah. Bener-bener. Gue kebayang sih excitednya gimana gitu kan. Yeah. Buat ngerilis debut album. Bahkan ini debut gitu kan.
1: Yes.
0: Bener-bener. Tapi lo punya ketakutan sendiri gak sih buat ngerilis album gitu?
1: Mungkin kayak sisi like my perfectionist side. Kayak when you're starting with a project kadang-kadang kayak ini kayak masih bisa di add something.
0: Yeah.
1: Kayak mungkin ada kadang-kadang aku masih ada mikir kayak gitu sih. Cuman ya then again yaudah kelar albumnya. Yaudah gak bisa diapa-apain lagi. Hopefully everyone will like it. If it resonates yaudah. That's the biggest part.
0: Bener-bener. But how you handle it? The perfectionist. Gimana cara-cara buat nge-handle perfectionist kayak akhirnya gue akhirnya kayak kayaknya ini udah cukup deh gitu. Itu kan susah banget kan?
1: Asli.
0: Iya kan? That's the hardest part, right?
1: Yeah, that is the challenge.
0: Yeah.
1: Cuman mungkin karena ini ya, apa ada orang lain di kayak my team. Jadi kayak mereka ngasih kita timeline. Jadi kayak udah enggak boleh diotak-atik.
0: Stop.
1: Bentar.
0: Yeah. Oh, berarti ada yang ngebantu ngekontrol, nge-manage lah ya.
1: Yeah.
0: Benar-benar kayak udah nih, kita sekarang mikirin yang ini dulu deh gitu ya.
1: Betul.
0: Bener-bener. Itu susahnya jadi seorang perfeksionis sih ya. Iya kan. Itu kayak gak pernah ngerasa cukup. Tapi itu bagus juga gitu kan.
1: Iya.
0: That's a good. Tapi kalau berlebihan itu gak
1: baru
0: bagus. Alright. Seru banget ini karena udah mau debut album. Album apa judulnya?
1: Pretty Little Secret.
0: Pretty Little Secret. Kira-kira ada rahasia apa di album ini ya. Tadi kita bakal bahas pokoknya teman pro 2. Dan ini yang sekarang lu baru rilis single dulu berarti ya?
1: Yes.
0: Single dulu yang judul adalah Freak Like Me.
1: Iya.
0: Kira-kira ngebahas soal apa di lagu ini nanti kita bahas. Jadi buat kamu yang penasaran, yang pengen nanya-nanya juga, yang pengen ngobrol seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget teman pro 2 langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-800-105. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bling Out Gate. Alright, ini kalau terakhir kita ngomongin soal debut single lo, sekarang ini jadi single keberapa nih berarti dia yang udah lo rilis?
2: Wow, udah banyak sih, lumayan banyak. Ini kayaknya kelima atau keenam ya sekarang?
1: Kelima atau
2: kayaknya lima
1: ya?
2: Deh.
1: Kelima ya untuk
2: udah lumayan banyak.
1: Soalnya. Oh, berarti dalam waktu berapa tuh? Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. 9 bulan lu udah rilis 5 single ya?
2: Yes.
1: So produktif ya Anda ya? Atau emang langsung, tuntutan aja gitu?
2: Langsung gas.
1: Langsung gaspol ya? Benar. Dan ini baru rilis di hari ini banget.
2: Iya.
1: Ternyata ya. Dan ini adalah Freak Like Me. Ini gimana single sebelum gua nanya tentang apa, gimana rasa lu ketika single ini akhirnya rilis dan bisa dengerin sama orang-orang?
2: Honestly, ini termasuk single aku yang pertama yang aku bikin agak lumayan beda dari genre aku yang lainnya.
1: Alright,
2: jujur.
1: Okay.
2: And I was like pretty experimental sih yang pas aku bikin lagu ini. And so I think it's like very exciting karena you know it's like sisi eksperimental dibanding yang lain, lagu-lagu aku yang lain akhirnya ke-release juga. And you know, some points of the song juga yang kayak I think it's quite unique.
1: Yeah.
2: Jadi yeah, I'm very excited
1: Bener. Jadi Freak Like Me ini secara garis besar ceritanya tentang apa nih berarti? Ceritain tentang diri lo atau apa?
2: Pengalaman hidup aku sih.
1: Alright.
2: Okay. Autobiografi kali.
1: Apa maksudnya dari perjalanan hidup lu apa maksudnya yang secara garis besar diceritain di lagu ini?
2: Lebih ke ini sih kayak curcol aku dulu. When I was like younger dari SMP SMA, kayak I was pretty introverted. Terus kayak socially I was very anxious banget Taraka. Jadi at some certain point, I had this question. Aku ada pertanyaan di otak aku yang kayak, you know, what if I don't, you know, think about other people's opinions terlalu banyak kayak gitu. Bener. Karena ada sisi people pleaser aku.
1: Alright, okay.
2: Itu paling susah. Gitu, jadi at some certain point, akhirnya kayak aku tulis the song mengenai itu sih, yang kayak being different and kayak embracing diri aku sendiri yang kayak different from other people. Karena at the end of the day, kayak the only person yang kayak can do better about like for you yourself is only you.
1: Yes.
2: Kayak gitu.
1: Bener.
2: Yeah, it's about that.
1: Oh, okay. Berarti ini apa ya? Kayak meng-encourage diri lo sendiri sebenarnya ya. Tadi itu maksudnya cukup sulit juga mungkin ya di lingkungan yang sekarang buat menjadi yang beda sendiri gitu kan?
2: Iya.
1: It's quite hard.
2: Iya.
1: Apa yang lo pernah alamin?
2: Kayaknya aku sempet kayak tulis di Superfly juga. Basically aku suka drag shows like RuPaul kayak gitu. Dan at some certain point selama aku SMP, aku sempet akhirnya I kind of shaved my hair.
1: Oh, okay.
2: Sampai kayak bald.
1: Okay.
2: So I remember dulu tuh aku lumayan takut kayak to show like a lot of my experimental sides kayak gitu. Jadi kayak at some certain point pas aku try to show it like in public and especially jadi Bling Out Kid yang kayak warna-warni banget.
1: Betul.
2: I think that's like when kayak I've unleashed my fullest potential.

0: Jadi kayak yaudah gue bebas deh gitu ya.
1: Kelepasan.
0: Bener-bener. Tapi gue lupa deh, kayaknya sempat kita bahas juga kemarin yang yang lu jadi apa bald, botak gitu kan. Itu cukup berani, bukan cukup lagi, itu berani banget lu lakuin. Itu mungkin sesuatu yang lu apa ya, tadi experimental side lu yang ngebuktiin kalau emang ya orang gak peduli sama apa yang kita suka gitu ya berarti ya.
1: Iya.
0: Wow itu cukup berani loh.
1: I think the bravery to change yourself itu the first step.
0: Benar-benar. So apa yang lu temuin setelah lu banyak melakukan sesuatu yang mungkin unik dari orang-orang?
1: I think it's like apa ya, aku lebih gak terlalu mikir like other people's opinions. Bukan berarti aku kayak aku gak mau menerima opinion, tapi it's like lebih bebas aja. Jadi di like with yourself, you know, kayak lebih lega jadinya.
0: Bener. Lu gak perlu mikirin apa yang bakal diomongin sama orang gitu lagi ya.
1: Iya kan? Exactly. The pressure itu sih.
0: Bener. Kadang-kadang kita mungkin takut melakukan sesuatu karena kita terlalu mikirin apa yang akan orang omongin gitu kan. Yang belum tentu itu kejadian.
1: Betul.
0: Kan?
1: Overthinking.
0: Benar. Tapi akhirnya setelah lu mencoba menjadi unik gitu, akhirnya lu menemukan hal itu ya berarti.
1: Iya.
0: Wow. Itu sebuah perjalanan hidup yang menurut gue menarik sih. Iya kan? Karena enggak semua orang berani melakukan itu. Untuk melakukan itu ya, mencoba sesuatu yang belum tentu benar juga, gitu kan?
1: Tapi yang penting coba dulu.
0: Ah, itu dia sih sebenarnya sih, benar. Tapi kalau di lagu ini sebenarnya apa pesan yang pengen lo sampaikan dari lagu ini yang menceritakan tentang perjalanan hidup lo, bagian dari hidup lo kan berarti kan?
1: Pada intinya adalah kalau misalnya menurut kamu sedikit berbeda atau mungkin sangat-sangat berbeda karena you're like a freak or like you're quirky, I think it's okay. You do you, girl. You'll be okay.
0: Yes. Benar-benar. Kalau lu suka sama sesuatu ya udah lakuin aja gitu kan, selama itu nggak merugikan orang lain ya.
1: Betul.
0: Benar kan? Wow.
1: Oh my god, yeah. You said the same thing.
0: Oh iya.
1: Yeah, you did.
0: Wow, okay. Ya. Soalnya yang menarik adalah lu bilang lu adalah seorang introvert. Gue juga, gitu kan?
1: Bestie twins.
0: Iya. Gue juga seorang introvert gitu. Yang akhirnya gue memutuskan kayak, ya udah, gue menjadi penyiar. Iya kan?
1: Itu kan
0: sangat jomblang banget kan? Gue ngerasa kayak SMA kayaknya. Gue ngerasa kayaknya gue nggak bisa selalu diem aja deh. Jadi orang yang pendiam gitu.
1: Iya.
0: Akhirnya gue melakukan sesuatu yang berani gitu. Gue gak meduliin saat itu apa kata orang. Kayak banyak akhirnya setelah jadi penyiar kayak lu jadi penyiar beneran gitu kan. Semua orang shock gitu.
1: 180 derajat
0: gitu. Itu hal yang lu temuin juga gak ketika lu menjadi unik itu?
1: Iya. Yeah, for sure. Especially di music aku akhirnya kayak kebawa juga akhirnya.
0: Oh iya.
1: Like with music. Yeah.
0: Okay. Apa-apa? Maksudnya yang kebawa dari segi musiknya itu bagian apanya?
1: I think mau itu dari sound design, lyric wise. I think I'm very experimental jadinya.
0: Gitu.
1: Dan kayak kadang-kadang terlalu eksperimental jadi kayak I forgot. Kadang-kadang harus pop juga.
0: Benar. Tetap ada garis yang harus diikuti.
1: Ada garis titik tengahnya.
0: Wow, menarik. Dan di lagu ini berarti secara musiknya lu juga explore juga nih. Berarti ini adalah bagian explore dari perjalanan musik lu berarti ya.
1: Iya.
0: Menarik. Alright, deh, kita dengerin dulu kali ya Freak Like Me. Kira-kira seberapa eksperimental nih kalau di lagu ini dari Bling Out Kid. So langsung aja, ini dia Freak Like Me dari Bling Out Kid.
2: Music Life Chat.

0: masih di Music Live Chat, masih barengan sama Edi Taman di malam hari ini, dan kita masih barengan sama Bling Out Kid. Alright, tadi kita udah dengerin Freak
1: yes.
0: Like Me, ya. Yeah.
1: Mm-hmm.
0: Nah, ini tadi lu sempat bilang katanya ini apa ya, the five vibes Koreanya, K-popnya ya.
1: Iya, K-pop-ish, ada hip-hop-nya juga.
0: Benar. Iya, dari gue juga ya juga lagi ngerasa gitu kan. Yeah. Dari awal apa sih musiknya masuk gitu.
1: Yeah.
0: Itu dari awal udah bener K-pop banget kalau menurut gue ya. Dan ini seingat gue ini juga cukup beda sama Superfly lu kan.
1: Iya, yeah, beda banget
0: kan. Apa maksudnya yang lu explore dan akhirnya lu terapin di lagu Freak Like Me itu apa?
1: I think a lot of inspiration dari awalnya itu it started dari melodinya ta ta ta ta ta ta ta ta, ta kayak Middle Eastern,
0: yeah, yeah, yeah,
1: kind of like pay tribute to like my Middle Eastern Yaman, ya apa Jamaica, lagi Yaman.
0: Benar.
1: Gitu, jadi yang kayak I think I wanted to start from there, terus kayak setelah lagi bikin beatnya segala macam. Weh, gue jadi hip-hop, weh. Gitu. Terus, kayaknya tambahin K-pop, unsur-unsur K-pop menarik juga.
0: Bener. Tapi gimana akhirnya kepikiran dari apa? Mm-hmm. Tadi kan di awal masukin nada-nada apa,
1: yeah.
0: Yaman ya berarti ya?
1: Yaman.
0: Balik lagi. Gitu. Unsur-unsur apa, ya Yaman itu,
1: yeah.
0: Middle East gitu kan,
1: yeah.
0: Kepikirannya dari mana itu? Tiba-tiba masukin aja, tiba-tiba
1: yeah.
0: Apa? Ilham apa yang lu dapetin gitu? Ketika bikin lagu gitu.
1: Ya tiba-tiba ini sih, kayak gak sih, gara-gara aku lagi di kantor. Terus lagi ngobrol-ngobrol sama orang kantor aku, okay. My coworkers. Terus mereka juga kita lagi bahas my Yaman blood. Terus kayak exactly yang tadi aku bikin joke. So I'm like, wah kayaknya ini interesting nih. Bikin lagu ada kayak Middle Eastern ya, notes-nya, wow. Gitu,
0: right.
1: Random banget sih,
0: random
1: asli
0: banget sih. Bener. Tapi kan maksudnya, iya bener. Tapi kan maksudnya bisa dari mana, mana aja gitu kan, idenya itu bisa, yeah. Datang kan,
1: yeah.
0: Benar-benar wow, ini cukup menarik ya. Tapi itu juga yang bikin karena ini menceritakan tentang diri lo juga,
1: yeah.
0: Yang ya Yaman itu tadi Yaman tadi itu juga bagian dari hidup lo juga gitu,
1: yeah.
0: Jadi menurut gue ya masih ada korelasinya lah, gak kayak random thing aja masuk ke ini gitu kan.
1: Tiba-tiba spontan uhuy.
0: Benar spontan uhuy, astaga. Alright. Sekarang gue mau nanyain dulu nih pertanyaan dari teman Pro 2 yang udah merapat di malam hari ini. Ini ada dari Lara ya. Kalau suatu hari nanti kakak bisa bertemu dengan diri kakak yang dulu sebelum memulai perjalanan sebagai musisi, apa yang bakal kakak katakan kepada diri lo versi yang dulu gitu?
1: Mungkin ini sih, overthinking is not the brightest idea.
0: Okay.
1: Stop it up dulu, kayak jalan dulu aja. Karena jalan pasti kebuka satu persatu.
0: Yeah.
1: Kayak seiringnya.
0: Iya, yeah, lagi. Iya, yeah, benar lagi. Kadang-kadang untuk memulai sesuatu kita terlalu mikirin banyak hal.
1: Iya. Yeah.
0: Yang akhirnya gak jalan.
1: Akhirnya gak jalan.
0: Benar.
1: Limitasinya di diri lo sendiri.
0: Iya, yeah, gitu. Lagi. Benar lagi.
1: Asli, soalnya aku dulu overthinkingnya parah banget.
0: Oh iya.
1: Parah.
0: Separah itu.
1: Lumayan parah loh.
0: Bahkan ketika lu mau memulai musik, lu juga se-overthinking itu.
1: Asli. Kayak perform aja tuh aku takut banget. Kayak
0: okay.
1: Biasanya aku suka sorry, aku suka sakit perut.
0: Jadi
1: kayak sekarang kayak ternyata semakin I'm like exposed to it, kayak semakin aku lebih kayak oh, okay, like I can do this apparently gitu.
0: Yeah,
1: so yeah, overthinking itu sih awalnya sih. So yeah.
0: Okay. Tapi gue penasaran sih, maksudnya dari perjalanan hidup lu, kenapa akhirnya lu memilih musik buat berkarya?
1: Karena emang dari dulu saya musik. Canda.
0: Bener. Karena kan lu juga, yeah. Tadi cerita kan, yeah. Bahkan di kemarin kayak yang dulu kita ngobrol, yeah. Juga lu sempat nonton drag itu tadi kan.
1: Yes.
0: Iya.
1: Yeah. Yes.
0: Tapi kenapa akhirnya bisa ke musik?
1: Kayaknya like visuals, music, kayak fashion. I think it's tight. Tightly together ya.
0: Iya, yeah, sih benar sih.
1: Gitu, jadi kayak at some certain point aku inget banget aku dulu pas kecil nonton di aduh aku lupa acara musik apa yang di televisi.
0: Okay.
1: Terus kayak music video Lady Gaga kayak muncul gitu.
0: Okay.
1: Yeah, terus kayak I was so obsessed. Terus jadi dan kebetulan juga bokap aku juga dulu musisi kan. So it runs in my blood.
0: Iya benar benar benar.
1: Gitu.
0: Selain darah Yoman, darah musisi juga ya. Aduh, di recall terus jokes tuh.
1: Nempel kan?
0: Nempel, benar, benar, benar. Gue juga agak kaget sih tadi sih. Benar, benar, benar. Oke, selanjutnya ada dari Ilham nih ya, yang ini menanya, kalau kedepannya ada kesempatan buat kolaborasi dengan musisi lain, ada nggak satu nama yang paling kakak impikan untuk diajak membuat karya bersama?
1: Kalau misal, hopefully kedepannya. Like 5 years.
0: Yes.
1: Hopefully itu Lady Gaga.
0: Oh,
1: like I love
0: yeah.
1: her.
0: Yeah, yeah. Lady Gaga lagi nonton ini. lagi nonton di Jakarta Timur dia. Condet dia.
1: Jaktim Pride. Jaktim Pride.
0: Waduh. Okay, Lady Gaga.
1: Lady Gaga, Doechii. Okay, I think they're my main inspirasi sekarang as of right now.
0: Benar-benar.
1: Tapi kalau misalnya mungkin ke artis Indo, honestly, I've been kind of obsessed with Nike lah.
0: Yeah.
1: I love that she's so different.
0: Benar. Itu sangat-sangat beda banget ketika dia muncul sih.
1: Iya kan?
0: Iya, benar. Menarik sih, benar. Tapi lo nyanyi hip dude tapi.
1: Waduh. Gak apa-apa sih.
0: Benar. Mungkin
1: enggak mengata-katakan genre.
0: Nah, benar. Kan bagian dari hip hop juga itu kan.
1: Iya. Yoba.
0: Astaga. Alright, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Bling Out. Kita Mamro 2, jadi pastiin kamu tetap di MLC Music Live Jazz.

0: MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Bling Out Kid. Uh-huh. Alright. Dan tadi kita juga di awal sempet nge-spill ya kalau ini juga bakal masuk jadi bagian dari album pertama lo, yes. Album perdana lo. Uh-huh. Yang judul adalah Pretty Little Secret. Ini berarti bercerita tentang apa kalau di album ini sebenarnya secara garis besar?
1: I think it's like again autobiography, like my experiences di kehidupan aku. Kayak mungkin lebih ke journaling akhirnya aku tulis jadi kayak lirik lagu. Terus so it's like a flow of like retret in between the Superfly transformation.
0: Yes.
1: Terus setelah itu there's I'm Still Here yang kayak ballads agak sedih yang kayak fase-fase agak galau ya masih teenager ya. Terus with my other songs juga kayak it's like a different phases of my life. Dan Freak Like Me kebetulan emang kayak phase dimana aku yang kayak aku mau bebas gitu.
0: Bener-bener jadi gitu. Jati diri lo sendiri berarti ya, jadi, di lagu ini ya.
1: Iya betul.
0: Alright. Berarti ini akan dirilis fullnya kapan?
1: November.
0: November ya?
1: Iya, November.
0: Ini November. Kalau gue lihat sih tanggal 4 ya.
1: Betul.
0: Kalau gue lihat ini ya.
1: Total betul.
0: Benar. Berarti yang udah dirilis itu udah ada apa aja lagunya?
1: So dari Superfly, there's I'm Still Here, ada Lonely, terus ada Coffee in the Morning,
0: yes.
1: Terus ada Heavenly, dan setelah itu Freak Like Me. Alright. Udah 6 lagu.
0: Like This Like That?
1: Oh iya, Like This Like That. Wih, udah 7 lagu.
0: Wow, udah banyak ya. Udah banyak ya. Gokil. Tapi emang berarti di album ini semua lagunya lo tulis sendiri? Produce sendiri?
1: I had a little help from my three magical fairies. Dari two producers sama ada satu songwriter di US. Agak jauh.
0: Benar.
1: Dan they helped with the album sih.
0: Oke. Tapi lu belajar sesuatu gak sih sama mereka-mereka ini? Karena kalau gak salah lu belajar sendiri kan otodidak soal produksi mixing segala macam.
1: Yoi.
0: Ya sih.
1: Dari YouTube awalnya. YouTube. Yeah. Terus kayak terus setelah itu karena ada beberapa teman aku yang produser juga, jadi kayak aku tanya tips and tricks lah. Terus pas when I went to US, shout out to Trevor Brown and Zara Kualo. Banyak sih kayak ternyata music production, wow, banyak yang saya tidak tahu. Jadi akhirnya kayak learned a lot. Dan one of the songwriter yang kayak brilliant banget namanya Sebastian Cole, shout out to him. He helped with a lot of the songwriting di album ini juga. And my god, he is such a magical fairy. Karena dia tuh nulis bener-bener cuma 5 menit kayak baca, terus aku kayak jelasin dikit doang. Like about the song. Terus setelah itu kayak okay, dia bilang kayak aku keluar dari ruangan bentar ya 5 menit, tuh balik udah selesai liriknya.
0: Wow. Mungkin dia AI kayaknya deh.
1: AI belajar dari dia.
0: Bener-bener. Tuh kayaknya kamus bahasanya banyak banget ini ya. Iya kan. Wow. Itu cuma 5 menit ya.
1: Iya dia. Sih, jadi kayaknya dia nulis mirip Mapster sih. Gitu.
0: Alright, wow, ini menarik berarti ya. Jadi tapi ketika di album ini lu bisa mendefinisikan ini sebagai album eksplorasi lu atau enggak?
1: Yeah, I would say so. I think debut album aku yang ini very experimental, kayak dari satu lagu ke satu lagu, it's very different.
0: Alright.
1: And it sounds different, and I think one of the essence yang aku selalu bawain, kayak with like Bling Out Kid, it's like playful, kayak and playing the character, like whichever, kayak dari rap yang misalnya yang kayak tiba-tiba kayak aggressive gitu, terus tapi I can be sweet as well.
0: Oh.
1: Kayak gitu, so very playful.
0: Yeah. Menarik. Jadi di 10 lagu ini, hampir semuanya berbeda lah ya.
1: Berbeda.
0: Dari segi musik, dari segi lirik, dan juga karakternya mungkin yang dibikin di lagu-lagunya ya. Wow, menarik. Anyway, kalau ngomongin soal Freak Like Me, ini akan ada MV-nya atau sudah ada visualizer-nya?
1: There's gonna be a visualizer soon. Tapi belum di-release.
0: Alright.
1: Yes, but soon.
0: Soon ya, akan ada ya. Alright. Oke, terakhir deh, mungkin ada yang bisa disampaikan Bling Out Kid ke teman 82 seluruh Indonesia. Silakan.
1: Hey guys, thank you so much yang udah support aku dari my first single. Dan kalau misalnya kalian mungkin belum dengerin single-single aku, bisa, you guys can just check it out on my Spotify dan semua DSP. And hopefully, kalau misalnya if it resonates with you guys, hopefully it helps your day. Apalagi kalau misalnya Jakarta lagi macet, mungkin yes, kayak menemani kalian juga gitu keseharian. But yeah, hopefully you guys like my songs and stay tuned. Please help support. November album aku keluar.
0: Yes, let's go. Alright, berarti Freak Like Me dan keenam lagu lainnya ya yang udah dirilis duluan bisa didengerin di semua DSP.
1: Yes.
0: Iya kan? Bisa didengerin, pokoknya dengerin yang banyak ya. Dan nanti ditunggu November akan ada full albumnya, Pretty Little Secret.
1: Dan bisa didengerin juga di RRI Pro 2.
0: Yo. Bisa di request banyak-banyaknya ya teman Pro 2 ya. Thank you so much. Thank you so much Bling Out Kid.
1: Thank you so much.
0: Ditunggu albumnya nanti ya.
1: Yoi.
0: Kita semoga bisa ngobrol lagi ya.
1: Yoi. Gas.
0: Alright, habis ini bakal ngebawain Free Like Me.
1: Yeah.
0: Langsung. Alright, siap ya. Oke, tapi sambil Bling Out Kid siap-siap, gue pamitan dulu ya. Terima kasih teman Pro 2 udah seru-seruan 1 jam terakhir ini bareng sama Bling Out Kid. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya. Kalau gitu nama gue Edi Tama, pamit. Kita ketemu lagi di hari esok di jam yang sama. Are you ready?
1: Yeah.
0: Alright, yeah. So this is Bling Out Kid with Freak Like Me.
1: Seen a freak, gain of

Everybody, beli OK.

0: disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Oke, kembali ke nanti poin sama di Pro 2 setelah nimbrung dan gabung bersama teman-teman Pro 2 Jakarta di Pro 2 Jakarta di malam tadi, ya malam tadi, malam kemarin nggak juga dong. Di segmen musik live chat teman-teman ya, sekarang udah hati teman-teman kamu di Pro 2 nemenin teman-temanku, ya yes, kawan-kawanku, abang-abang, bombo semuanya ini nimbrung Pro 2 di 90.7 di aplikasi RRI Digital atau di website kita rri.id. Kita nyapain kamu di Pro 2 di segmen jaga malam. Ya, kita ajak di malam ini agak-agak sedikit ramai teman-teman ya. Lagunya Hollow punyanya Kotak nih ngawalin segmen kita di jaga malam pukul 20 sampai pukul 24. Tapi di segmen awal ini ada informasi menarik bakal kita hadirkan buat kamu. Tetap di Pro 2.

Lagi ngetik chat ke gebetan atau ngejar deadline tugas? Coba deh, lihat tombol keyboard kamu. Kenapa ya harus QWERTY dan gak urut abjadnya nih? Jadi gini ceritanya. Tahun 1870-an, pencipta mesin ketik namanya Christopher Solis. Awalnya dia bikin keyboard urut A sampai Z. Tapi masalah timbul saat orang-orang mulai lihai dan ngetik makin cepat. Tuas huruf di mesin ketik jadi sering nyangkut dan merusak mesin nih. Solusinya, Solis mengacak letak huruf-huruf yang paling sering dipakai berdampingan biar ritme ketikan orang jadi lebih lambat dan mesinnya awet. Mesin ketiknya udah punah, tapi acak hurufnya masih kita pakai sampai sekarang di smartphone. Unik kan?

Jadi lagu dari miliknya Naf, kita kasih buat kamu di Pro 2 di malam hari ini ya. Selamat malam untuk teman Pro 2 semuanya. Selamat bergabung sama kami di 90,7 di aplikasi RRI Digital ataupun di website kita rri.co.id ya. Nyiapin kamu di Pro 2 untuk segmen malam ini ya. Kita akan hadirkan dulu kamu nanti setelah lagu ini dari miliknya siapa? Nah, teman-teman dari Air Mukim Squad. Nah, ini bakal kita puterin ya buat teman kamu di Pro 2 malam hari ini. Air Mukim Squad dengan lagu Musamus ya. Ini lagu ada di Spotify dan ada juga di YouTube untuk musik videonya atau Pro 2. Jadi untuk Air Mukim Squad ini merupakan salah satu peserta dari kompetisi seleksi dan kurasi program kegiatan Quick Win Inkubasi Kreatif di Merauke yang dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif berkolaborasi begitu ya. Ini berkolaborasi dengan Air Mukim Party yaitu Rap and Dance Competition Hip Hop. Produk kreatif rap dan dance yang sudah terseleksi lebih tepatnya ya dan terkurasi oleh Tia Samsudin, Ipo Di Fenomeno dan Pitos Haris yang bertugas sebagai kurator diberikan kesempatan untuk dibuatkan video klip dan didistribusikan oleh Musik Bagus. Musamus merupakan sebuah mahakarya alam yang hanya dapat ditemukan di Merauke. Musamus atau rumah semut bukanlah sarang yang dibuat oleh semut, namun tepatnya dari hewan sejenis rayap Microthermes SP. Musamus memberikan filosofi bermakna bagi masyarakat Merauke. Seperti halnya rayap-rayap Merauke, mereka bekerja dengan ulet tanpa banyak bicara sehingga hasilnya pun terlihat dari sebuah istana Musamus yang menjulang tinggi di langit dengan begitu megahnya. Ya, tidak menunggu lama-lama. Langsung aja aku kasih buat kamu lagu dari Air Mukim Squad dengan Musamus. Tetap bersama kami Pro 2. 90.7 Hits Radio.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan Berita Podcast.

0: Oke, okay, masih di Pro 2 di 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu ya. Selamat gabung buat kawan-kawanku semua di Pro 2 di malam hari ini ya. Fighting untuk semua aktivitasnya. Kita nyapain dulu, ada Bang Warut lagi sibuk nih aktivitasnya, kalau siangnya kerja gitu ya. Paginya kerja sampai sore gitu. Malamnya doi masih ngejob. Waduh, full banget teman kita ya. Ini lagi mau kejar kayaknya target mau merit. Full banget ya. Iya, biasa kayak gitu teman-teman ya. Jadi kalau ada side job ya hantam saja teman-teman, gak masalah gitu kan. Tidak ada yang salah kalau misal kamu ada side job yang setnya tuh double, atau yang jobnya yang kerjaannya tuh double teman-teman ya. Gak ada yang salah. Jadi ya udah. Ya kan, fighting aja buat produk semuanya ya. Kita tidak tahu rezeki teman-teman kita dari berbagai hal, dan kita gak tahu kondisi teman-teman kita. Pokoknya kita sebagai temannya, kita doain terbaik aja ya teman-teman ya. Malam hari kita kasih informasi menarik buat kamu simak di malam hari ini. So, informasinya apa? Ini menarik nih untuk kamu simak ya kan, untuk kamu dengar tentunya. Nomor 2 ya, kita kasih informasi seputar apa? Nah, ini tentang psikolog bilang ya, ingetin ke semua orang tentang kebiasaan melabeli hubungan toksik di media sosial. Jadi istilah toksik ini semakin sering digunakan di media sosial untuk apa? Untuk ngambarin gitu ya, untuk ngegambarin perilaku ataupun hubungan yang dianggap nggak sehat teman-teman, nggak baik gitu, nggak good. Dan psikolog gitu ya mengingatkan bahwa tidak semua konflik, tidak semua perbedaan pendapat ataupun perilaku yang ngebuat seseorang itu nggak nyaman dapat langsung disebut sebagai hubungan toksik teman-teman ya. Jadi seorang psikolog bernama Lisa Lingings Camber PhD ini nyampain melalui Psikologi Today di minggu kemarin ya. Doi bilang media sosial ngebuat berbagai istilah psikologi lebih mudah dikenal masyarakat. Nah, di sisi lain penggunaan istilah ini juga tanpa memahami konteks dapat membuat persoalan dalam hubungan terlihat lebih sederhana daripada kondisi sebenarnya. Nah, menurut dia, pengalaman masa lalu seseorang dapat mempengaruhi cara orang tersebut memahami situasi dan merespon orang lain. Perilaku yang terlihat mengontrol, menjaga jarak, ataupun lebih atau begitu ya, atau sulit percaya kepada orang lain misalnya begitu ya. Misalnya ini bisa aja berkaitan dengan pengalaman traumatis. Namun, memahami latar belakang itu bukan berarti membenarkan perilaku yang merugikan orang lain. Seseorang tetap dapat menetapkan batasan dan mempertimbangkan dampak perilaku tersebut terhadap dirinya. Lingins Chambers ini juga ngingetin seseorang agar gitu ya tidak terburu-buru untuk mengakhiri hubungan hanya karena ngerasa nggak nyaman teman-teman, jangan ya. Jadi perbedaan-perbedaan pendapat dan konflik ini merupakan gitu ya bagian ya perjalanan hubungan lah. Nggak mungkin kan tiba-tiba like, tiba-tiba suka, terus nembak, terus habis itu berjalan gitu ya. Sebelum berada di fase menikah, masa yang nggak ada ngalamin dinamika konfliknya? Pasti ada lah teman-teman. Jadi pasti ada, sehingga memang perbedaan pendapat, konflik ini merupakan bagian atau bumbu begitu ya, bumbu dari hubungan. Sehingga kemampuan untuk berkomunikasi, kemudian juga menerima kritik, kemudian juga sorry gitu ya, ngungkapin rasa maaf begitu ya, meminta maaf dan memperbaiki hubungan itu juga penting ya. Penting banget guys ya. Jadi sebelum memberi label toxic, nah si Lincoln Scamber ini menyarankan seseorang melihat kembali apa sebenarnya yang terjadi dan bagaimana dirinya turut berperan dalam konflik tersebut. Nah, doi nyebut ada 4 hal yang dapat menjadi bahan refleksi, yakni hubungan dengan orang tersebut, reaksi diri terhadap situasi, peran masing-masing gitu ya dalam konflik, serta kemungkinan untuk memperbaiki hubungan. Media sosial juga ngedorong munculnya istilah kayak misalnya protect your peace, cut off culture dan no contact gitu ya, sebagai cara menghadapi hubungan yang dianggap gak sehat. Langkah ini memang dapat diperlakukan ketika seseorang perlu melindungi diri dan menetapkan batasan. Namun istilah ini juga sebaiknya tidak digunakan untuk setiap perselisihan atau kekecewaan ya. Karena itu Lingin Scaber menyarankan masyarakat melihat konteks di balik suatu perilaku dan memahami bagaimana pengalaman pribadi dapat mempengaruhi penilaian terhadap orang lain. Menurutnya, memahami hubungan dengan orang dengan lebih gitu ya. Memahami hubungan dengan lebih utuh dapat membantu seseorang itu ngebedain antara hubungan yang memang merugikan dan hubungan yang sebenarnya sedang menghadapi konflik yang masih dapat diperbaiki gitu.
1: Christopher Solis, awalnya dia bikin keyboard urut A sampai Z, tapi masalah timbul saat orang-orang mulai lihai dan ngetik makin cepat. Tuas huruf di mesin ketik jadi sering nyangkut dan merusak mesin nih. Solusinya, Solis mengajak letak huruf-huruf yang paling sering dipakai berdampingan biar ritme ketikan orang jadi lebih lambat dan mesinnya awet. Mesin ketiknya udah punah, tapi acak hurufnya masih kita pakai sampai sekarang di smartphone. Unik kan?

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Gus, setelah lulus SMP, kamu mau lanjut kemana?
1: Kalau aku sih mau lanjut ke sekolah yang bisa mengasah keterampilan, biar setelah lulus mempermudah mencari kerja.
0: Tapi kan nanti bisa kuliah dan memperdalam keterampilan lagi, Gus.
1: Benar, Tia. Tapi nggak semua orang punya kesempatan untuk kuliah, Tia. Ada banyak faktor, terutama ekonomi. Jadi, kalau nggak kuliah, aku sudah dapat pengalaman di sekolah kejuruan yang aku pilih.
0: Oh gitu ya. Wah, jadi ngerti sekarang. Makasih banget ya infonya, Agus.
2: Asah keterampilan agar lebih siap kerja.

0: Bin, punya kopi nggak?
1: Punya.
0: Bagi dong.
1: Boleh. Tapi udah makan belum?
0: Belum sih. Memang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Minum kopi saat perut kita kosong itu bisa membahayakan kesehatan. Nah, menurut informasi dari Klik Dokter nih, ternyata bisa meningkatkan asam lambung kita. Selain itu, juga bisa meningkatkan hormon stres loh. Lalu ada lagi nih, bisa memicu kecemasan, bisa menyebabkan peningkatan mineral, dan bisa mempengaruhi kadar gula darah.

Kita masih berlanjut, masih menyapa kamu di Pro 2. Ada film dari The Batman 2 yang katanya lagi diberhentiin sementara nih teman-teman ya. Warner Bros. Dan DC Studios ini menghentikan sementara produksi untuk film The Batman Part 2 setelah sutradara dari Matt Reeves mengambil jeda untuk menangani masalah pribadi. Kalau kita kutip dari laman Deadline, di mana perwakilan studio menuturkan bahwa pihak mereka mendukung Matt Reeves yang lagi fokus pada masalah keluarganya, produksi The Batman Part kedua untuk sementara dihentikan sementara Matt Reeves fokus pada masalah keluarga, gitu. Di mana Matt mendapat dukungan penuh dari DC Studios dan berharap dapat segera melanjutkan perjalanan ini, disampaikan oleh perwakilan dari studio ya. Nah, film The Batman 2 ini sebelumnya mulai menjalani proses syuting di London pada Juni, dibintangi oleh Robert Pattinson yang kembali memerankan Bruce Wayne atau sebagai Batman, dan jajaran pemeran lainnya mencakup Andy Serkis, Colin Farrell, ada Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Brian Church, Henry, ya, habis itu juga ada Jamie Lawson, ada Charles Dance, ada Gil Sparrow Abraham, dan Sebastian Koch. Film The Batman Part 2 ini saat ini dijadwalkan, ya, dijadwalkan tayang pada 18 Februari 2028 dan dianggap sebagai salah satu proyek unggulan dalam jajaran film DC Studio. Batman merupakan salah satu karakter DC yang paling mampu mendatangkan pendapatan besar di box office. Sementara itu, sebelumnya, sutradara Matt Reeves menyutradarai The Batman yang dirilis pada tahun 2022, di mana film ini berhasil meraup pendapatan sekitar 770,3 juta dolar Amerika secara global, melahirkan serial sempalan The Penguins yang dibintangi oleh Colin Farrell.

0: Ju, Ju, cepatlah Ju. Ini tempat di tepian kapuas nih. Matahari sore agak bagus nih.
1: Ya, ya, bentar. Captionnya anak daerah pun bisa viral.
0: Woi, kerjaan kantor belum dikirim nih. Kan hari ini deadline proposalnya.
1: Besok jalah gampang. Yang penting upload dulu, viral dulu. Rezeki pandai jalah nyusul.
0: Loh, loh, loh. Bos kirim pesan nah di HP-mu. Kamu resmi dikeluarkan dari proyek. Terlalu banyak alasan. Kerjaan gak kelar.
1: Hah? Serius lah bro, betul-betul.
0: Ini semua nih, gara-gara kita kasihkan joget nih Ju. Kita kira ngejar viral tuh jalan pintas. Padahal malah nyasar.
2: Jangan tunggu nanti buat yang wajib. Kesempatan bisa habis tiba-tiba. Ingat, bukan semua yang bersinar itu masa depan. Kadang yang bersinar hanyalah pantulan layar.

0: Sebelum kita kasih kamu lagu dari miliknya si Nadia Fatira, kita kasih kamu info di soal si Lisa Blackpink, di mana solois sekaligus anggota grup Blackpink. Lisa ini menghadapi berbagai hal baru di luar grup dalam proses kreatif menapaki karir solonya. Dalam trailer terbaru dokumenter solonya Always La Lisa, Lisa mengakui merasa sedikit keluar dari zona nyaman dalam menghadapi proses kreatif dalam karir solonya. Always La Lisa merupakan film dokumenter yang mengisahkan perjalanan Lisa saat mengambil jeda dari Blackpink untuk fokus pada musik dan akting di luar grup Blackpink. Film dokumenter Always La Lisa mengikuti perjalanan Lisa saat menulis, merekam, dan merilis album solo debutnya Alter Ego. Menjalani debut acting dalam musim ketiga serial HBO The White Lotus, serta mempersiapkan penampilan solo besar pertamanya di Coachella 2025 lalu. Trailer terbaru Always La Lisa yang disutradari oleh Sui Kim yang pernah menggarap film The Last of the Sim Woman memperlihatkan Lisa berada di studio dan bekerja bersama tim kreatif baru untuk menemukan suara yang tepat bagi proyek solonya. Dalam trailer ini, Lisa bertemu dengan produser sekaligus penulis lagu asal Inggris, Sammy Sosso, yang pernah menggarap bersama Ipoff dan Tyla, mengungkapkan ketika pertama kali bekerja sama dengan Lisa di studio, penyanyi lagu Money ini bahkan tidak berani berbicara langsung kepadanya. Menurut Sosso, hal ini justru berasa lucu. Hal serupa juga disampaikan oleh produser sekaligus penulis lagu Cooks Harrells yang pernah bekerja dengan Rihanna dan Beyonce. Mengatakan jika Lisa mengaku belum pernah bekerja dengan produser vokal dari luar tim yang biasa menangani Blackpink. Lisa kemudian mengatakan ia merasa malu bekerja dengan kedua pria tersebut karena belum mengenal mereka dan merasa sungkan menunjukkan kemampuan vokalnya. Always La Lisa dikabarkan akan tayang secara terbatas di IMAX dan bioskop di berbagai negara pada 12 Oktober mendatang. Film dokumenter ini juga nantinya akan tersedia secara eksklusif melalui YouTube Premium pada akhir tahun ini.
1: Tak satu pun buat kita.
0: Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Pro 2, siapa nih yang dulu sering bilang home pimpah alium gambreng sebelum mulai main? Kalimat ini tentu sudah nggak asing ya buat kamu yang tumbuh dengan permainan tradisional. Mulai dari petak umpet, gobak sodor, sampai petak jongkok, home pimpah biasanya jadi cara untuk menentukan siapa yang jaga atau siapa yang main duluan. Tapi, pernah kepikiran nggak sih sebenarnya dari mana nih kalimat home pimpah berasal? Sampai sekarang, asal-usulnya masih belum diketahui secara pasti. Belum ada catatan sejarah yang memastikan kapan dan di mana kalimat ini pertama kali digunakan. Salah satu teori menyebutkan Hong Pimpah berkaitan dengan bahasa Sanskerta dari frasa Hong Pimpah Alai Hong yang dimaknai sebagai dari Tuhan kembali kepada Tuhan. Sementara kalau gambreng dikaitkan dengan ajakan untuk memulai permainan. Sebenarnya, Hong Pimpah sudah dikenal sebelum era televisi. Namun, tayangan Si Unyil di TVRI ikut membuatnya semakin dikenal oleh anak-anak di berbagai daerah. Si Unyil pertama kali tayang pada tahun 1981 dan menemani anak-anak Indonesia hingga tahun 1999. Cara bermainnya pun sederhana. Tiga orang atau lebih mengucapkan Hong Pimpah bersama-sama, lalu menunjuk telapak tangan atau punggung tangan. Dari situlah ditentukan siapa yang mendapatkan giliran tertentu. Terlihatnya sih sederhana ya, tapi Hong Pimpah punya pesan yang menarik loh, seperti kebersamaan, sportivitas, dan belajar menerima hasil yang sudah disepakati. Dari permainan sederhana, ternyata banyak nilai ya yang ikut diwariskan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Kita masih di Pro 2 malam hari ini pukul 19. Bukan ya, pukul 9 maksudnya. Atau pukul 21 ya. Di jangka malam sampai pukul 24. Nah, berikutnya segmen kita ada programnya Lapor Pro 2. Lapor Pro 2. Laporin dong, lapor aja di mana? Di Pro 2 lah. Laporin dong seputar aktivitas kalian. Seputar aktivitas teman Pro 2, kegiatan kalian, kegiatan mahasiswa, wis ya, kegiatan komunitas kalian mungkin di Pro 2, lapor di Pro 2 di sini di nomor WhatsApp kita ya, nomor WhatsAppnya Pro 2 RRI Sintang 0851687769. Laporin di Pro 2 seputar kegiatan komunitas kamu yang mungkin punya event dalam waktu dekat ini atau di weekend nanti, boleh di share ya, atau pengen ngundang teman-teman tim konten media baru dari RRI Sintang, boleh ya untuk bantu up-nya. Jangan lupa juga tag kolaborator ya, tag kolaborator gitu ya, kolaborasi di media sosial seperti Instagram, boleh tuh ya, jadi biar rame gitu ya, biar banyak yang tahu kalau kamu lagi bikin event gitu ya, entah itu event komunitas, event sosial dan hal-hal lainnya, boleh ya. Malam hari ini kita tunggu kamu di 0851687769 ya. Termasuk juga aku punya topik malam hari ini ya. Topik kita ngomongin apa? Ngomongin tentang pernah nggak sih kamu ngalamin kondisi kayak suka ngomong sendiri, teman-teman? Kenapa ada orang suka ngomong sendiri? Nah, ada yang tahu? Itu adalah topik kita malam hari ini sembari menunggu kamu yang pengen bergabung nimbrung di Pro 2 ya, di segmen Lapa Pro 2. 0851687769. Kamu kamu juga bisa nimbrung di Pro 2, yang pengen request lagu favorit mungkin ya, disilakan aja, dipersilahkan kan ya, pengen request lagunya Hi-Fi, Kaisa, Budi, apalagi ya, banyak lah ya teman-temannya, Fatin, Ariel, Noah, apalagi Mahalini, Rizky Febian, Sapriyadi dan Batas Senja atau Pamungkas sebagainya, boleh merapat di Pro 2 ya. Jadi 0851687769 di segmen request kita ya, di segmen Lapa Pro 2 tepatnya ya, sambil request atau sambil ngasih info seputar aktivitas, boleh ya di 0851 6877 6989.

Halo Due, siapa nih yang dulu sering bilang hom pimpah alium gambreng sebelum mulai main? Kalimat ini tentu sudah nggak asing ya buat kamu yang tumbuh dengan permainan tradisional. Mulai dari petak umpet, gobak sodor, sampai petak jongkok, hom pimpah biasanya jadi cara untuk menentukan siapa yang jaga atau siapa yang main duluan. Tapi, pernah kepikiran nggak sih sebenarnya dari mana nih kalimat hom pimpah berasal? Sampai sekarang, asal-usulnya masih belum diketahui secara pasti. Belum ada catatan sejarah yang memastikan kapan dan di mana kalimat ini pertama kali digunakan. Salah satu teori menyebutkan Hong Pimpah berkaitan dengan bahasa Sanskerta dari frasa Hong Pimpah Alai Hong yang dimaknai sebagai dari Tuhan kembali kepada Tuhan. Sementara kalau gambreng dikaitkan dengan ajakan untuk memulai permainan. Sebenarnya, Hong Pimpah sudah dikenal sebelum era televisi. Namun, tayangan Si Unyil di TVRI ikut membuatnya semakin dikenal oleh anak-anak di berbagai daerah. Si Unyil pertama kali tayang pada tahun 1981 dan menemani anak-anak Indonesia hingga tahun 1999. Cara bermainnya pun sederhana. Tiga orang atau lebih mengucapkan Hong Pimpah bersama-sama, lalu menunjuk telapak tangan atau punggung tangan. Dari situlah ditentukan siapa yang mendapatkan giliran tertentu. Terlihatnya sih sederhana ya, tapi Hong Pimpah punya pesan yang menarik loh, seperti kebersamaan, sportivitas, dan belajar menerima hasil yang sudah disepakati. Dari permainan sederhana, ternyata banyak nilai ya yang ikut diwariskan.

0: lagu dari miliknya Hi-Fi dengan Main, temani kamu di Pro 2 malam hari ini. Kamu tahu gak sih kenapa orang tuh suka ngomong sendiri? Nah, dalam beberapa ulasan namanya self-talk gitu ya. Hal yang sangat normal katanya gitu, dilakuin oleh manusia untuk memproses pikiran, mengatur emosi, dan meningkatkan fokus. Jadi ada beberapa alasan utama ya, alasan utama kenapa orang itu suka berbicara sendiri. Pertama adalah mengatur emosi dan stres, teman-teman. Jadi penyaluran rasa, mengucapkan isi kepala ya kan lewat kata-kata, membantu seseorang merasa lebih lega saat menghadapi rasa sedih ataupun marah, teman-teman ya. Berikutnya adalah menenangkan diri gitu ya. Ngatur emosi tuh ya, suara dari diri sendiri ternyata berfungsi sebagai bentuk validasi atau ngedukung emosional secara mandiri. Waduh, emang bener kayak gitu. Kita kasih kamu lagu dari miliknya si Wija 80 ya, dengan Seharusnya Aku, di request oleh Bang Ilham nih ya, setelah lagu, lebih tepatnya setelah iklan Dunia Nyata yang terlupa.
1: Anak daerah pun bisa viral.
2: Woi, kerjaan kantor belum dikirim nih. Kan hari ini deadline proposalnya.
1: Besok jalah gampang. Yang penting upload dulu, viral dulu. Rezeki pandai jalah nyusul.
2: Loh, bos kirim pesan di HP-mu. Kamu resmi dikeluarkan dari proyek. Terlalu banyak alasan, kerjaan gak kelar.
1: Hah? Serius lah bro, betul-betul.
2: Ini semua nih, gara-gara kita kasihkan joget nih Ju. Kita kira ngejar viral tuh jalan pintas, padahal malah nyasar.
3: Jangan tunggu nanti buat yang wajib. Kesempatan bisa habis tiba-tiba. Ingat, bukan semua yang bersinar itu masa depan. Kadang yang bersinar hanyalah pantulan layar.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik, gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan.

0: Ada lagu dari miliknya Mahal ini dengan Ingat-ingat lagi menemani kamu di Pro 2 malam hari ini. Balik lagi ngomongin seputar kenapa ada orang yang suka ngomong sendiri. Nah, kalau tadi beberapa alasan utamanya adalah karena dapat mengatur emosi dan stres, ternyata juga bisa ningkatin fokus kita dan kinerja kita loh teman-teman. Jadi bisa mempermudah gitu ya, mempermudah dalam artian mengucapkan langkah kerja secara lisan, membuat otak lebih mudah gitu ya, ngontrol tugas yang rumit teman-teman. Habis itu juga bisa mempercepat pencarian. Jadi otak lebih cepat memproses informasi visual ataupun mengingat letak suatu benda ketika disebutkan dengan suara. Selanjutnya terkait dengan pemecahan masalah. Nah, ini ternyata bisa ngomong sendiri atau self talk gitu ya. Ini menyusun rencana nih ya. Pemecahan masalah di mana berbicara sendiri membantu seseorang menimbang pilihan sebelum mengambil keputusan. Habis itu juga ternyata manfaatnya bisa mengurangi kebingungan, mengubah pikiran abstrak ya menjadi kalimat lisan, membuat masalah terasa lebih terstruktur, teman-teman.
1: Esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Pikirkan Soap for the Soul, Kekuatan Berpikir Positif. Sebuah buku yang dirancang untuk menginspirasi dan memotivasi kita untuk melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih cerah dan positif. Buah karya Jack Canfield dan tim penulisnya ini mengajak kita untuk menggali potensi luar biasa dari berpikir positif dalam menghadapi berbagai tantangan dan rintangan dalam hidup. Ketika kita bersikap dan berpikir secara positif, segala permasalahan dalam hidup akan terasa lebih mudah untuk dihadapi. Sikap positif tidak hanya mempengaruhi cara kita melihat dunia, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan semangat hidup kita, memperkuat rasa syukur, dan membawa kebahagiaan dalam keseharian kita. Melalui berbagai kisah inspirasi yang disajikan pada buku ini, kita dapat belajar bagaimana berpikir positif dapat mengubah hidup kita secara signifikan. Buku ini menyajikan kumpulan cerita dan pengalaman yang menggambarkan kekuatan berpikir positif dalam berbagai aspek kehidupan. Para penutur berbagi pengalaman mereka tentang berbagai tema utama yang mengangkat nilai-nilai positif seperti kekuatan mencintai diri sendiri, kekuatan bersikap tegar, kekuatan rasa syukur, kekuatan memberi, kekuatan mimpi, kekuatan menantang diri sendiri, dan kekuatan mengubah cara berpikir. Esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

0: Rehani, makan malamnya sudah siap, Nak. Ayo, mumpung masih hangat.
1: Bentar, Mak. Dikit lagi. Tanggung nih warnya.
0: Tadi di sekolah gimana? Katanya mau cerita soal lomba gambar.
1: Iya, oke. Bagus kok. Yah, kalah kan gara-gara Mama ngajak ngomong sih. Ih, Mama nih.
0: Rehani, Mama di sini. Tapi kamu kayaknya lebih pilih di sana.
2: Gadget mungkin mendekatkan yang jauh, tapi seringkali menjauhkan yang ada di depan mata. Penggunaan gadget berlebihan pada anak berisiko menurunkan kemampuan sosialisasi, memicu keterlambatan bicara, hingga gangguan emosional. Jangan biarkan layar menggantikan kasih sayang nyata. Batasi durasi, dampingi prosesnya, mari kembalikan keceriaan anak di dunia nyata.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Esensi Buku The Psychology of Money, karya Morgan Housel. Teman Pro 2, kekayaan bukan hanya soal seberapa banyak uang yang kita miliki, tetapi lebih pada bagaimana cara kita menjaga dan mengelolanya agar tidak cepat habis. Buku ini mengungkapkan bahwa uang lebih berkaitan dengan emosi daripada matematika. Banyak orang gagal dalam keuangan bukan karena mereka tidak paham angka, tetapi karena faktor emosi seperti panik, serakah, atau gengsi. Hemat itu lebih penting daripada memiliki gaji besar. Seberapapun besar penghasilanmu, jika kamu boros, kekayaan tidak akan tercapai. Kunci keberhasilan finansial adalah hidup di bawah kemampuanmu. Keberuntungan dan resiko merupakan faktor nyata dalam perjalanan keuangan. Oleh karena itu, jangan terlalu sombong ketika sukses dan jangan terlalu menyalahkan diri jika gagal. Karena banyak hal di luar kendali kita yang turut berperan. Kesederhanaan dalam mengelola keuangan terbukti lebih unggul dalam jangka panjang. Tidak perlu strategi investasi yang rumit, cukup dengan menabung, berinvestasi, dan sabar. Pada akhirnya, buku ini mengajarkan bahwa uang bukan hanya tentang bagaimana cara mencari dan mendapatkan lebih banyak, tetapi bagaimana cara berpikir dan mengelola uang dengan bijak. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

0: Aduh, aku gak bisa tidur nih.
1: Kenapa lagi?
0: Aku kepikiran chat yang aku kirim tadi.
1: Chat apa?
0: Aku cuma tulis oke gitu.
1: Terus?
0: Takut dia mikir aku marah.
1: Hah?
0: Atau dia mikir aku jutek. Atau dia mikir aku gak peduli. Atau...
1: Stop. Itu namanya overthinking.
0: Iya sih. Padahal dia belum tentu mikir sejauh itu kan.
1: Nah, bisa jadi dia malah udah tidur.
0: Iya juga ya. Teman Pro 2, gak semua tren harus diikuti. Hidup bukan lomba siapa yang paling update. Nikmati aja momenmu sendiri. Karena kadang, rebahan juga bagian dari healing.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Asli Pro 2 pukul 10 atau pukul 22. Malam ini kembali nyapain kamu, temanin kamu untuk cerita penutup hari. Jadi setiap malamnya di jam 10 malam, nah itu biasanya teman-teman yang bertugas ya, teman-teman yang bertugas itu bakal share ke kamu cerita gitu, ngeceritain tentang banyak hal ya, dalam novel, dalam artikel gitu ya, tentang hal-hal yang memotivasi nih, tentang kisah kehidupan, inspirasi gitu ya. Kali ini kita akan ngomongin tentang apa, tentang anak muda dan persahabatan. Di bawah pohon rindang di sudut kota, karakternya ada Rian, ada Saka, dan ada Maya. Mereka ini selalu menghabiskan waktu bareng-bareng tuh ya. Selalu menghabiskan waktu sore mereka bersama. Ketiga anak muda ini memiliki impian gede banget nih untuk ngebangun sebuah komunitas seni mandiri. Mereka itu sering berdiskusi sambil menikmati segelas kopi dingin dan berbagi cerita tentang hal-hal mereka ya, tentang hari-hari mereka gitu ya. Persahabatan mereka terjalin sejak masa sekolah menengah atas. Walaupun latar belakang keluarga mereka berbeda-beda, hal itu tidak pernah menjadi penghalang. Rian yang pendiam ahli dalam desain grafis, Saka yang humoris ya, yang humoris tepatnya, handal dalam hal promosi, sementara Maya adalah jiwa yang menuangkan ide-ide kreatif ke dalam tulisan. Suatu hari ujian datang ketika Rian mendapat tawaran pekerjaan impian di luar pulau. Di satu sisi, kesempatan ini adalah loncatan besar bagi masa depan karirnya. Namun di sisi lain, kepindahan Rian berarti mereka harus merelakan proyek komunitas yang baru saja dirintis bersama. Suasana di tempat nongkrong mereka mendadak menjadi lebih tenang dari biasanya. Saka mencoba tersenyum lebar untuk menutupi rasa sedihnya. Sementara Maya terdiam lama, menatap cangkir kopi yang hampir habis. Mereka menyadari bahwa masa depan menuntut pengorbanan dan pilihan yang tidak mudah. Malam harinya mereka duduk bersama di tepi lapangan basket tempat mereka biasa berlatih dulu. Rian meminta maaf karena merasa seperti meninggalkan teman-temannya. Namun Saka dan Maya justru memeluk erat Rian dan mengatakan bahwa kesuksesan salah satu dari mimpi ya, dari mereka tepatnya adalah kemenangan bersama juga. Perpisahan akhirnya terjadi di stasiun kereta pada akhir minggu itu. Rian melambaikan tangan dari balik kaca jendela yang perlahan-lahan bergerak meninggalkan peron. Saka dan Maya berdiri berdampingan. Mereka kehilangan, namun juga bangga melihat langkah awal sahabat mereka. Meski terpisah jarak ratusan kilometer, komunitas di antara mereka tidak pernah putus. Komunikasi tepatnya. Tidak pernah putus. Melalui layar ponsel setiap malam, mereka tetap saling mendukung dan bertukar kabar terbaru. Persahabatan sejati mengajarkan mereka bahwa jarak fisik tidak akan pernah mampu memutus ikatan hati yang tulus.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu. For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kita masih di Pulau 2, masih menyapa kamu di Pulau 2 di pukul 22 lewatnya 24 menit untuk cerita penutup hari. Berikutnya tentang kisah yang sayang untuk kamu lewatin gitu ya. Kisahnya tentang seorang anak-anak berusia 10 tahun yang bernama Bimo, tinggal di sebuah desa kecil pinggir kota. Kisah anak yatim ya. Ia kehilangan kedua orang tuanya, ya, yatim piatu, sekaligus dalam kehilangan orang tuanya sekaligus dalam sebuah kecelakaan truk sebulan yang lalu. Sekarang ia harus sebatang kara, ya, hidup sebatang kara di rumah panggung kayu peninggalan ayahnya yang sudah tampak tua dan rapuh. Setiap pagi sebelum matahari terbit, Bimo sudah bangun untuk menyiapkan keperluan sekolahnya sendiri. Ia merapikan seragamnya yang mulai menguning dan menambal sepatunya yang nyaris jebol. Tidak ada lagi suara ibu yang memanggilnya untuk sarapan atau senyuman ayah yang menyemangatinya sebelum berangkat. Di sekolah, Bimo berusaha tetap ceria di depan teman-temannya agar tidak dikasihani. Meskipun hatinya terasa perih, ia tetap mendengarkan guru menerangkan pelajaran dengan tekun. Nilai-nilainya selalu bagus karena ia berjanji akan berjanji kepada mendiang ayahnya untuk menjadi anak yang pintar. Sore hari selesai sekolah, Bimo tidak langsung bermain bersama teman-teman sebayanya. Ia berjalan ke lapangan rumput di pinggir desa untuk mencari pakan ternak milik tetangga. Dari upah mengarit rumput ini, ia mendapatkan sedikit uang untuk membeli beras dan lauk seadanya. Ujian terberatnya datang ketika hujan deras mengguyur desanya sepanjang malam. Atap kamar Bimo bocor parah, membuat seluruh tempat tidurnya basah kuyup tanpa tersisa tempat yang kering. Ia duduk memeluk lututnya di sudut ruangan sambil menahan dingin dan air mata yang menetes di pipinya. Esokan paginya, para tetangga datang berkunjung setelah melihat kondisi rumah Bimo yang memprihatinkan. Ya, yang memprihatinkan. Pak RT dan

Warga sekitar bergotong royong memperbaiki atap yang bocor dan membelikan perlengkapan sekolah baru. Mereka sadar bahwa Bimo tidak boleh dibiarkan berjuang seorang diri menghadapi dunia yang keras ini. Bimo tersenyum tulus melihat kepedulian orang-orang di sekitarnya yang begitu hangat. Ia sadar bahwa meski ayah dan ibunya telah tiada, kasih sayang Tuhan selalu hadir melalui hati para tetangga yang baik. Semangat hidupnya kembali menyala untuk merajut masa depan yang lebih cerah.

otak manusia tidak bisa benar-benar merasakan diam. Bahkan saat kita berada di ruangan yang super sunyi, otak tetap menciptakan suara sendiri. Itulah sebabnya sebagian orang mendengar dengungan halus atau detak kecil ketika suasana benar-benar sepi. Fakta unik lainnya, manusia menghabiskan sekitar sepertiga hidupnya untuk tidur. Tapi ironisnya, kita masih belum sepenuhnya paham kenapa kita harus tidur dan bermimpi. Mimpi bisa terasa sangat nyata, padahal itu hanyalah film buatan otak saat tubuh sedang istirahat total. Dan ini menarik otak kita lebih aktif saat bermimpi dibanding saat kita menonton TV. Jadi, walaupun tubuh terlihat diam, pikiran kita justru sedang bekerja keras. Kalau kamu merasa lelah tapi sulit tidur, mungkin otak kamu belum siap berhenti berpetualang. Menarik bukan?

Kita masih di Perahu 2, nyapain kalian pukul 22 lewatnya 41 menit. Selamat beristirahat untuk kamu, Tamara 2 ya. Jadi jika tidak ada aktivitas, kalau misalnya ada aktivitas malam, ngapa-ngapain gitu ya, ya udah istirahat gitu ya. Kita perlu untuk istirahat lebih awal dan tidak membiasakan diri kita untuk bergadang terus-menerus begitu ya. Kalau begadangnya ada aktivitas, enggak apa-apa, tapi kalau misalnya kamu begadang enggak apa-ngapain, rugi, mending istirahat ya. Supaya waktu istirahatnya panjang dan esok hari kembali bangun dengan segar gitu ya, tanpa ada keluh kesah tidurnya pendek gitu ya, atau pengen tidur lagi gitu ya. Jadi penting banget nih buat kamu nih. Jadi selamat beristirahat buat yang bersiap-siap begitu, prepare untuk istirahat. Tapi buat yang harus bekerja, karena mungkin ada yang shift malam gitu ya, bekerja sekarang macam-macam teman-teman profesinya. Ada yang masuk pagi kantor ya, jam 7 sampai jam 3 lewat biasanya gitu. Terus ada yang masuk jam 4 sore, ntar baliknya jam 10 ya. Ada juga yang masuk jam 10 malam, baliknya besok pagi ya. Ada kayak teman-teman di pembangkit listrik tenaga apa? Uap ya. Lagi deh, cerita berikutnya tentang seorang anak yang terpaksa putus sekolah demi keluarga. Karakter utamanya adalah Rian ya. Karakter utamanya bernama Rian adalah anak laki-laki berusia 14 tahun, sangat rajin bekerja. Dia duduk di bangku sekolah ya. Dia kisahnya, dia duduk di kelas 2 SMP di sebuah desa kecil. Setiap pagi Rian berjalan kaki sejauh 3 km menuju sekolahnya dengan penuh semangat. Buku-buku pelajarannya dirawat dengan sangat rapi di dalam tas usang. Namun kebahagiaan itu harus diuji ketika ayah Rian jatuh sakit parah. Ya, sakit parah. Ayahnya tidak lagi bisa bekerja sebagai buruh bangunan harian. Biaya berobat yang mahal membuat tabungan keluarga mereka habis dalam sekejap. Ibu Rian hanya bekerja sebagai buruh cuci keliling yang penghasilannya pas-pasan. Beban hidup yang berat memaksa Rian membuat keputusan yang sangat sulit. Ia melihat adiknya yang masih kecil sering kelaparan di rumah. Rian akhirnya memutuskan untuk berhenti sekolah demi membantu perekonomian keluarganya. Hatinya terasa sangat sedih saat harus merelakan cita-citanya. Hari terakhir Rian di sekolah dipenuhi air mata. Ia berpamitan kepada guru dan teman-teman di kelasnya yang memberikan dukungan. Guru wali kelasnya memeluk Rian erat dan memberikan kata-kata penyemangat. Rian menitipkan pesan agar teman-temannya tetap rajin, ya, agar teman-temannya tetap rajin belajar demi meraih impian mereka. Sejak hari itu Rian mengganti seragam sekolahnya dengan pakaian kerja yang sederhana. Ia mulai membantu pamannya berjualan di pasar tradisional setiap subuh. Tenaga mudanya ia gunakan untuk mengangkat keranjang belanjaan milik pembeli. Upah harian yang ia dapat langsung ia berikan kepada ibunya. Setiap jam 7 pagi, hati Rian sering bergemuruh pelan. Ia melihat anak-anak seusianya lewat menggunakan seragam rapi menuju sekolah. Ada rasa rindu yang teramat dalam untuk kembali duduk di ruang kelas. Namun ia segera menghapus air mata dan menghapus air matanya dan kembali fokus bekerja. Rian tidak pernah benar-benar mematikan impiannya untuk belajar. Di malam hari yang tenang, ia sering membuka kembali buku-buku lamanya sambil membaca sendirian. Rian berharap suatu saat nanti ia bisa kembali sekolah lewat program kesetaraan. Ia percaya usaha kerasnya hari ini tidak akan pernah sia-sia.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Prodo FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Itu dia lagu dari Milikya, Tulus dengan Satu Hari di Bulan Juni, menemani kamu di Praduga malam hari ini ya. Kita akan lanjut lagi untuk hadirkan lagu-lagu santai menemani kamu di segmen berikutnya di Break Out Praduga malam hari ini pukul 23 atau pukul 11 malam.

Wayang merupakan salah satu puncak seni budaya bangsa Indonesia yang paling menonjol di antara banyak karya budaya lainnya. Wayang meliputi seni peran, seni suara, seni musik, seni tutur, seni sastra, seni lukis, seni pahat, dan seni perlambang. Wayang terus berkembang dari zaman ke zaman, juga merupakan media penerangan, dakwah, pendidikan, hiburan, dan pemahaman filsafat serta hiburan. Oleh karena itu, wayang dianggap memiliki nilai sangat berharga dalam pembentukan karakter dan jati diri bangsa serta peradaban Indonesia. Diperkirakan, wayang mulai dikenal dan berkembang di Nusantara sejak 1500 sebelum Masehi sebagai bagian ritual. Seiring perkembangan zaman, wayang tetap bertahan hidup dan terus mengalami perkembangan yang dipengaruhi oleh agama serta nilai-nilai budaya yang masuk dan berkembang di Indonesia. Proses akulturasi ini berlangsung sejak lama, sehingga seni wayang memiliki daya tahan dan daya kembang yang tinggi. Tahu nggak sih teman Pro 2, tercatat ada 60 jenis wayang dalam data Warisan Budaya Tak Benda Indonesia loh. Wayang adalah seni pertunjukan tradisional asli Indonesia yang berasal dan berkembang pesat di Pulau Jawa dan Bali. UNESCO, lembaga yang mewadahi kebudayaan dari PBB, pada 7 November 2003 menetapkan wayang sebagai pertunjukan boneka bayangan tersohor dari Indonesia. Sebuah warisan mahakarya dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur. Ini Indonesiaku.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: ready?
1: Teman Produe, siapa nih yang dulu sering bilang Hom Pimpah Alium Gambreng sebelum mulai main? Kalimat ini tentu sudah nggak asing ya buat kamu yang tumbuh dengan permainan tradisional. Mulai dari petak umpet, gobak sodor, sampai petak jongkok, Hom Pimpah biasanya jadi cara untuk menentukan siapa yang jaga atau siapa yang main duluan. Tapi, pernah kepikiran nggak sih sebenarnya dari mana nih kalimat Hom Pimpah berasal? Sampai sekarang, asal-usulnya masih belum diketahui secara pasti. Belum ada catatan sejarah yang memastikan kapan dan di mana kalimat ini pertama kali digunakan. Salah satu teori menyebutkan Hom Pimpah berkaitan dengan bahasa Sanskerta dari frasa Hom Pimpah Alai Hong yang dimaknai sebagai dari Tuhan kembali kepada Tuhan. Sementara kalau gambreng dikaitkan dengan ajakan untuk memulai permainan. Sebenarnya, Hom Pimpah sudah dikenal sebelum era televisi. Namun, tayangan Si Unyil di TVRI ikut membuatnya semakin dikenal oleh anak-anak di berbagai daerah. Si Unyil pertama kali tayang pada tahun 1981 dan menemani anak-anak Indonesia hingga tahun 1999. Cara bermainnya pun sederhana. Tiga orang atau lebih mengucapkan Hom Pimpah bersama-sama, lalu menunjuk telapak tangan atau punggung tangan. Dari situlah ditentukan siapa yang mendapatkan giliran tertentu. Terlihatnya sih sederhana ya, tapi Hom Pimpah punya pesan yang menarik loh, seperti kebersamaan, sportivitas, dan belajar menerima hasil yang sudah disepakati. Dari permainan sederhana, ternyata banyak nilai ya yang ikut diwariskan.

0: Pro 2, tahukah kamu bicara soal gen alpha, jujur deh, imajinasi mereka tuh benar-benar out of the box gitu dan gak ada obat. Lahir di tengah gempuran teknologi, generasi ini gak cuma jago nge-scroll gawai, tapi juga sukses nyulap ide-ide abstrak jadi karya nyata yang keren abis. Dari bikin konten digital interaktif sampai merakit proyek robotik canggih sebelum usia belasan, batasan bagi mereka hanyalah mitos. Buat mereka, dunia maya dan dunia nyata itu panggung tanpa tepi buat berekspresi tanpa takut dihakimi. Nah, buat teman Pro 2 dan para orang tua, saatnya nih kita kasih panggung seluas-luasnya dan support penuh energi positif mereka ini. Jangan pernah meremehkan ide-ide nyeleneh mereka, karena bisa jadi itu adalah cikal bakal inovasi besar di masa depan. Tetap pantau dengan bijak, biarkan mereka bereksplorasi dan saksikan bagaimana kreativitas tanpa batas ini bakal ngegemparin masa depan.
1: Berbuat baik bukan masalah bisa atau tidak, tetapi mau atau tidak mau, apakah ada niat atau tidak. Karena di dalam setiap hati, terdapat benih-benih kebaikan. Dalam hal berbuat baik, jangan ada hati perhitungan dan hindari pamrih. Tidak akan pernah ada kerugian atas kebaikan yang telah dilakukan. Biarkan kebaikan hati itu menjadi keseharian. Berbuat baik itu seharusnya menjadi kewajiban. Berbuat jahat itu dijadikan tantangan. Karena itu, berbahagialah bila bisa hidup dalam kebajikan. Hidup dalam kebajikan niscaya menjadikan hidup ini lebih berarti. Hidup menjadi lebih indah, meninggalkan jejak yang berkesan, dan membuat hidup lebih berwarna.

buat yang sedang melewati masa-masa sulit sendirian, sementara orang taunya kamu baik-baik saja. Gak apa-apa, gak semua orang harus tahu kuatnya kamu menjaga, merawat, serta mengontrol isi hati, perasaan, dan pikiran kamu untuk terlihat baik-baik saja. Jadi, tumbuhlah dewasa walaupun prosesnya terasa menyakitkan. Kamu harus tetap kuat, jangan pernah hilang asa. Produce FM.

Dalam kebersamaan, kita menemukan kekuatan yang tak terhingga. Seperti yang diungkapkan oleh Helen Keller, "Alone we can do so little. Together we can do so much." Setiap langkah yang kita ambil bersama membawa kita lebih dekat menuju pencapaian tujuan bersama. Dalam kebersamaan, kita saling menguatkan, saling mendukung, dan saling menginspirasi untuk mencapai hasil yang lebih besar daripada yang dapat kita capai sendiri. Jadi, mari kita jaga dan perkuat ikatan kebersamaan, karena di dalamnya terdapat keajaiban kolaborasi dan solidaritas yang dapat mengubah dunia.

2. Tahukah kalian, ketika kamu berjuang untuk menuju kepada sebuah kesuksesan, maka bersiaplah untuk bisa menerima resikonya, yaitu kegagalan. Jika kamu takut dengan kegagalan dan selalu berusaha menghindarinya, maka sama saja kamu menjauhi kesuksesan. Maka perlu kamu syukuri kalau kamu masih memiliki usia untuk bisa meraih kesuksesan.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro2FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Setiap pagi adalah lembaran baru dalam buku kehidupan kita, dan setiap langkah yang kita ambil membentuk cerita yang belum selesai. Seperti yang diucapkan oleh Ralph Waldo Emerson, kegagalan adalah kesempatan untuk memulai lagi dengan lebih bijaksana. Jadi, biarkan setiap matahari terbit menjadi pengingat bahwa kita memiliki kesempatan baru untuk menciptakan keajaiban, meraih impian, dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Bangunlah dengan semangat dan keberanian, karena hari ini adalah awal dari petualangan yang luar biasa.

Ada lagu dari miliknya Ricky Rantung dengan Karena Ku Tahu Diri. Pukul 23 lewatnya 51 menit, sekaligus Rudy harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu di Pro 2 malam hari ini ya. Esok bakal kembali menyapa kamu di hari Rabu, was, untuk segmen Sari Ceria esok hari. So, selamat malam ya, selamat beristirahat aja untuk teman Pro 2 semuanya.

Siapa nih yang pagi-pagi sudah bad mood? Pernah nggak sih ngerasain kayak gini? Istilah ini dikenal sebagai morning depression. Morning depression adalah suasana hati seseorang yang buruk di pagi hari dan akan berangsur membaik pada siang dan malam hari. Morning depression ditandai juga dengan sulitnya bangun pagi, moodnya juga cepat berubah. Produ FM.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sintang program 2 dalam mendengarkan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Melalui frekuensi FM 90,7 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Tengah Pro 2. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program Madu Sintang mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2026. Dari jalannya Seufang Rai Sintang, kami ucapkan selamat malam, terima kasih. Selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Teman Pro 2, kembali lagi Kiki menyapa kamu ya di Spada. Selamat pagi Teman Pro 2, edisi hari Rabu nih ya Teman Pro 2, di tanggal 7 Oktober 2026 ini. Kiki harap kalian semua berada dalam kabar yang baik-baik aja ya Teman Pro 2, happy-happy aja. Dan tentunya Kiki harap kalian masih semangat ya menjalani weekdays ini ya. Kita di pertengahan minggu ya, weekdays, pertengahan minggu kerja nih ya, hari kerja. So apapun aktivitas kamu juga Kiki harap semuanya berjalan dengan lancar di hari ini ya Teman Pro 2. Kiki ingatkan jangan lupa juga untuk sarapan ya sebelum beraktivitas nih Teman Pro 2, biar bisa tetap semangat dalam menjalankan aktivitasnya. Dan Kiki tentunya temani kamu ya Teman Pro 2 selama 5 jam ke depan, dari pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 nantinya, tentunya dengan beragam rangkaian acara kita. Seperti biasa, setelah ini bakal Kiki hadirkan jazz musik buat menemani pagi hari kamu nih ya, biar bisa lebih bangun, lebih melek ya Teman Pro 2. Nantinya Kiki akan kembali menyapa kamu di pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kita buka nanti dengan info Pro 2 ya. Tentunya bakal hadir 3 info terkini yang bakal Kiki hadirkan ke ruang dengar kamu. Selain info Pro 2, akan ada viral moment juga nantinya. Hingga jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita buka Hits in the Morning seperti biasa dengan lagu pilihan kamu dan juga tips pagi selama 1 jam. Di pukul 8 waktu Indonesia Barat juga akan ada Hari Ini Dalam Sejarah. Seperti biasa ya, kita akan membahas peringatan apa nih kira-kira yang sedang diperingati di hari ini. Dan nantinya di pukul 9 waktu Indonesia Barat juga akan hadir Asta Cita kita ke ruang dengar kamu ya Teman Pro 2. Kalau di hari Rabu itu tentunya kita membahas seputar tanggap bencana. So itu dia ya Teman Pro 2, rangkaian acara kita nanti hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, sebelum nantinya kita akan berpindah ya ke santai siang barengan sama penyiar lainnya. So tetap semangat Teman Pro 2, sekali lagi jaga kesehatannya ya, jangan lupa gunakan masker juga ketika sedang beraktivitas di luar ruangan ya. Hati-hati di jalan juga buat kalian yang sedang berkendara mungkin di pagi hari ini, udah mulai sibuk ya atau nantinya akan berkendara. Dan tetap stay tune Teman Pro 2 barengan sama Kiki di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pendengar di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang harapan, barang tentu yang akan terlintas di pikiran kita adalah anak muda. Bagaimana ke depan? Anak mudalah jawabannya. Harapan pemudi tentu juga pemuda. Harapan bangsa kita tentu juga pemuda. Maka pemuda ini adalah gerbang kesuksesan sebuah negara, gerbang kebahagiaan bagi rumah tangga. Oleh karena itu, menjadi pemuda ini terkadang tidak juga sulit, tidak juga gampang. Dia memerlukan perjuangan, memerlukan pengorbanan. Oleh karena itu, Al-Quranul Karim memberikan gambaran indahum fitsiyatun. Sesungguhnya mereka itu adalah anak-anak muda yang beriman kepada Allah. Maka hari ini, bagaimana menjadi anak muda yang dapat menjadi generator kehidupan itu adalah dimulai dengan basicnya adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau anak muda mampu mengelola diri, mengelola rasa, mengelola kecerdasan dia, lalu dengan terus belajar meyakini bahwa setiap apapun yang dia lakukan dinilai di hadapan Allah sebagai hal yang positif, maka anak muda itu akan terjaga. Anak muda yang dekat dengan Allah, yang beriman kepada Allah, maka dia akan dapat menjadikan bangsa ini lebih baik di kemudian hari. Saya teringat sebuah hadis Rasulullah SAW berpesan tentang anak muda ini. Waqala Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, sab'atun yudhilluhumullah, sab'atun yudhilluhumullahu yawmal qiyamah. Kata Rasulullah SAW, ada nanti ada 7 golongan yang di sana tidak ada yang dapat memberikan pertolongan kecuali Allah saja. Siapa yang 7 golongan itu? Dan di antaranya adalah anak-anak muda. Anak muda yang seperti apa? Yang tentu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia mesti beriman? Karena iman itu adalah dasar, pondasinya. Bagaimana anak muda akan membentuk rumah tangga di kemudian hari kalau dia tidak beriman kepada Allah? Kan tujuan rumah tangga itu adalah sakinah mawaddah warahmah. Sedangkan pondasi dia tidak ada misalnya kan, lalu kemudian imannya kurang, pendidikan agamanya lemah, bagaimana dia bisa menciptakan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah? Maka jawabannya sulit akan tercapai sakinah mawaddah warahmah. Maka anak muda yang beriman kepada Allah itu adalah anak muda harapan semua orang, harapan kita semua, bahkan harapan bangsa ini. Nah, kapan kita memupuk iman itu? Kesempatan yang paling dahsyat, waktu yang terbaik untuk anak-anak muda memupuk, memotivasi, kembali menghidupkan nilai-nilai iman itu, ini kesempatan di bulan Ramadan ini. Kenapa demikian? Karena Ramadan mengajarkan kita untuk menahan hawa nafsu. Bagaimana Ramadan kita berniat di malam hari, lalu di siang hari yang halal tak jadi kita mau kita makannya. Nasi halal, tapi siang kita tak makan memakannya. Tempe tahu halal, daging ayam halal, tapi siang kita tak akan mau makannya. Kenapa demikian? Dilatih kita untuk menahan. Anak-anak muda ini memang ujiannya adalah di lingkungan dia. Cepat terpengaruh, hedonisme, lingkungan. Tapi anak muda yang akan menjadi anak muda yang istimewa adalah anak muda yang mampu mengendalikan atas dirinya. Terkadang kita tidak perlu harus mengikuti semua yang kita inginkan. Tidak perlu kita mengikuti semua apa yang kita inginkan. Sebab boleh jadi apa yang kita inginkan tidak baik bagi kita, tidak baik mungkin bagi lingkungan kita. Nah, maka di bulan Ramadan ini, anak-anak muda yang meluangkan waktu ingin melatih dirinya menjadi anak muda yang hebat adalah, ini sudah tepat waktunya di bulan Ramadan. Latih berpuasa, latih diri kita untuk menahan hawa nafsu kita. Yang halal saja tidak mau kita makan, apalagi yang haram. Saya Ustaz Muhammad Hedi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Hai teman Produa, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Produa? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Produa kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Produa dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Produa di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat.

Mari awali pagi dengan penuh kepedulian. Peduli dengan diri sendiri dan peduli akan semua yang ada di sekitar kita. Tanamkan kebaikan dalam diri, hapus memori yang terus menyelimuti. Karena pagi ini, kita harus menjadi pribadi yang terus memperbaiki diri. Semangat pagi, semoga pagi Anda menyenangkan.

Kadang ada banyak hal yang terjadi di luar dugaan kita, di luar kendali kita, bahkan kadang jauh dari ekspektasi kita. Kadang kita gak diberi kesempatan untuk boleh bilang iya ataupun enggak. Kita hanya dipaksa untuk menerimanya, baik suka ataupun enggak. Jadi siapin mental ya untuk hal-hal yang gak terduga itu.

bayangkan dalam doa pasti akan hadir untukmu. Entah itu mimpi, cita-cita, ataupun seseorang. Semua butuh waktu dan usaha. Jadi, enjoy the process ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pro2, Habibie pernah bilang, kalau kita mau maju, jangan takut untuk bermimpi besar. Nah, mimpi besar itu yang jadi bahan bakar kita buat terus maju, bahkan melangkah lebih jauh dari apa yang kita kira-kira mungkin. Jangan sampai ukuran dunia atau tantangan yang kelihatannya gede banget bikin kamu takut untuk mengejar cita-cita. Ingat, setiap mimpi itu sebenarnya cerminan dari potensi keren yang ada dalam diri kita. Jadi, kalau berani bermimpi besar, kamu bakal lihat kesempatan-kesempatan luar biasa yang sebelumnya tidak pernah terbayang. Jangan pernah takut buat ngelihat lebih tinggi, karena seperti yang dibilang oleh Habibie, semua pencapaian hebat berawal dari keberanian buat melihat sesuatu yang belum ada. Gagal atau jatuh itu hal biasa, yang penting adalah bangkit dan terus maju. Setiap tantangan adalah bagian dari perjalanan menuju impian besar. Jadi teruslah berusaha, jangan berhenti berinovasi, dan yakin kalau tekadmu kuat, impian besar itu bakal jadi kenyataan. Yuk, jadi kayak Habibie yang tidak pernah berhenti berkembang dan berani mengubah masa depan.

Katanya hidup itu seperti mengendarai sepeda. Kita harus terus bergerak untuk tetap menjaga keseimbangan agar tidak terjatuh. Sepertinya memang begitu. Semuanya akan baik-baik saja selama kita tidak berhenti. Tidak berhenti bergerak, tidak berhenti berusaha, tidak berhenti belajar, tidak berhenti berharap, tidak berhenti bersyukur, tidak berhenti berjanji untuk tetap melangkah apapun yang terjadi. Hadapilah.

0: terbaik kamu. Prodia FM.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Siapa nih yang pagi-pagi sudah bad mood? Pernah nggak sih ngerasain kayak gini? Istilah ini dikenal sebagai morning depression. Morning depression adalah suasana hati seseorang yang buruk di pagi hari dan akan berangsur membaik pada siang dan malam hari. Morning depression ditandai juga dengan sulitnya bangun pagi, moodnya juga cepat berubah.

0: 90,7 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di sepada pagi hari ini kita hadirkan 3 info terkini di Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info di pagi hari ini dikutip dari laman antaranews.com dan info pertama datang dari Busan International Film Festival atau BIFF 2026 yang akan menampilkan setidaknya 247 film dari 59 negara dalam 10 hari mulai dari Selasa, hari pembukaan rangkaian festival. Kantor berita Yonhap mewartakan bahwa menurut penyelenggara ada 90-an film yang acara penayangan perdananya dilaksanakan dalam ajang BIFF ke-30 satu yang akan berlangsung sampai 15 Oktober 2026. International Federation of Film Producers Associations atau FIAPF ini telah menetapkan juga festival film yang dilaksanakan di kota Busan, Korea Selatan itu sebagai salah satu dari 17 festival film kelas A bersanding dengan festival film bergengsi yang diadakan di Cannes, Berlin, dan juga Venesia.
1: Info Pro 2.
0: Info berikutnya, teman Pro 2 datang dari aktor Andovida Lopez. Berperan sebagai seorang calon gubernur bernama Jonas Prakoso dalam film drama komedi Bapak Paling Jujur, garapan sutradara Fajar Nugros. Ia sedang mendapat peran sebagai calon gubernur yang kehilangan kemampuan untuk berbohong dalam film yang akan diputar di bioskop mulai 15 Oktober 2026 itu. Andovi tidak menjadikan juga tokoh politik tertentu sebagai rujukan dalam memerankan tokoh Jonas Prakoso. Ia menyebut bahwa penggunaan bahasa menjadi tantangannya dalam memerankan tokoh Jonas Prakoso.
1: Info Pro 2.
0: Info terakhir teman Pro 2 masih datang dari film drama komedi Bapak Paling Jujur, garapan sutradara Fajar Nugros yang akan tayang di bioskop Indonesia mulai 15 Oktober 2026. Fajar Nugros mengatakan film yang diproduksi oleh Cahaya Pictures bersama studio Antelope ini mengangkat tema kejujuran sebagai harapan bersama sekaligus menghadirkan cerita yang disesuaikan dengan konteks masyarakat Indonesia. Fajar juga mengatakan film tersebut tidak ditujukan untuk menyinggung pihak tertentu, melainkan menghadirkan cerita yang dinilai memiliki keterkaitan dengan situasi sosial saat ini.
1: Info Pro 2.
0: So itu dia 3 info terkini yang hadir ke ruang dengar kamu di Info Pro 2 di pada pagi hari ini. Jangan kemana-mana teman Pro 2 karena tentunya Kiki bakal hadirkan viral moment ya setelah ini ke ruang dengar kamu. So tetap stay tune di 90,7 FM teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya.

0: teman terbaik kamu.
1: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Apabila sedang lelah dengan rutinitasmu, biasanya seseorang pengen me time. Apa sih me time? Dilansir dari Halodoc, me time adalah istilah yang mengacu pada waktu seseorang yang diluangkan untuk dirinya sendiri. Tujuannya untuk terlepas dari segala gangguan dan tuntutan dari luar. Ini juga waktu yang tepat untuk merenung, merawat diri, dan mengisi kembali energi. Bisa dibilang, me time ini adalah salah satu bentuk dari self-care yang penting untuk menjaga kesehatan mental dan emosional. Me time sangat penting terutama buat kamu yang sehari-hari berkutat dengan pekerjaan, tanggung jawab, dan tuntutan lain. Semua ini seringkali menghambat kamu untuk mendapatkan waktu sendiri. Nah, me time juga memberi kamu kesempatan untuk berimajinasi dan memikirkan ide-ide baru. Tentu aja, cara ini mampu meningkatkan kreativitas dan inovasi untuk aspek kehidupannya kamu. Selain itu, ketika kamu sudah merasa lebih baik, kamu cenderung akan berinteraksi dengan orang lain lebih positif. Jadi, kualitas hubungan kamu dengan orang lain bisa lebih erat dan langgeng. So, take your time for me time.

0: just wanna meet you in the physical and see if you would touch me.
1: Kamu pasti pernah dengar istilah uang bukan segalanya. Tapi tahu nggak? Dulu coklat jadi segalanya, termasuk jadi mata uang. Zaman dulu di Amerika Tengah, tepatnya di wilayah suku Maya dan Aztec, biji kakao dipakai sebagai alat tukar. Biji kakao sangat berharga bagi mereka, bahkan digunakan untuk berdagang dan membayar upeti. Contohnya, satu biji kakao bisa ditukar dengan satu tomat dan 100 biji bisa membeli seekor kalkun. Mereka menganggap biji kakao itu bernilai banget. Soalnya kakao cuma tumbuh di daerah tertentu dan susah ditanam. Bahkan karena saking berharganya, biji kakao dipalsuin juga. Ada yang ngerongga bijinya, diisi tanah liat, terus ditutupin lagi. Kadang sesuatu yang kita anggap remeh kayak coklat punya sejarah panjang dan makna yang dalam. So, kalau kamu lagi makan coklat, ingat nih, dulu itu alat tukar, sekarang jadi alat healing. Manisnya beda, tapi nilainya tetap tinggi.

0: Fury Sesandar membuat survei kepada 38.426 orang di 34 negara pada tahun 2019 lalu untuk melihat hubungan antara kepercayaan kepada Tuhan dan moral. Dari seluruh negara, hampir 45% dari rata-rata orang mengatakan jika percaya kepada Tuhan perlu untuk bermoral dan memiliki nilai-nilai yang baik. Meskipun ada yang menjawab sebaliknya dan banyaknya variasi lain, Indonesia rupanya berada di urutan pertama sebagai negara yang paling percaya dengan Tuhan, dan kepercayaan ini melahirkan moral yang baik. Indonesia sendiri memiliki nilai kepercayaan mencapai 96%. Menurut Fury Center yang melakukan survei ini, orang-orang di negara berkembang cenderung lebih religius dan menganggap agama penting di dalam hidupnya. Kepercayaan kepada Tuhan juga diperlukan untuk bermoral bagi kebanyakan orang di negara berkembang. Rupanya hal ini berbanding terbalik dengan orang-orang di negara maju. Mereka mengatakan bahwa hubungan dengan Tuhan tidak diperlukan untuk menggambarkan nilai-nilai baik.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke teman Pro 2 masih barengan sama Kiki tentunya ya. Dan sekarang kita udah ada di viral moment ya di pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya gimana paginya teman Pro 2? Baru 6 jam ya di pagi hari ini. Well, buat kalian mungkin akan beraktivitas ya di pagi hari ini. Tetap semangat teman Pro 2, hati-hati di jalan juga. Buat kalian yang mungkin sedang berkendara ya sekarang atau mungkin nantinya akan berkendara, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas ya. Kiki juga ingatkan buat kalian nih teman-teman Pro 2 yang mungkin banyak beraktivitas di luar ruangan, untuk jangan lupa tetap gunakan masker ya teman Pro 2, karena kita juga masih ngalamin lagi nih ya kabut asapnya ya. Kita harap aja kabut asapnya ini juga cepat berlalu lagi ya teman Pro 2, baik itu ya karena hujan ya, apalagi terutama karena kita beberapa waktu lalu ya ketika lagi tebel-tebelnya ya teman Pro 2, kabut asapnya itu memang terbantu banget ya sama hujan nih. Cuma memang kita belum ada hujan lagi nih ya teman Pro 2. Untuk wilayah, mungkin wilayah Bandung ya, Sintang Kota nih teman Pro 2. Well, oke, pokoknya stay safe buat kalian semua, tetap semangat juga. Dan di viral moment kita pagi hari ini ya teman Pro 2, Kiki punya satu info, ini mengutip dari laman Instagram infipop.id. So, hanya ada 3 murid potret sekolah di pelosok desa Kalimantan Utara nih ya teman Pro 2. Jadi seperti yang Kiki sampaikan tadi ya, ini mengutip dari laman infipop.id. Mungkin udah ada teman Pro 2 lainnya juga yang udah lihat postingannya secara langsung ya teman Pro 2, karena ini juga sempat nih ya berapa hari lalu, ini postingannya dari 2 hari lalu. Dan memang kalau gak salah kemarin ya di timeline Kiki ya di Instagram itu juga lewat nih postingan satu ini. Dan memang sedih banget ngeliatnya nih ya teman Pro 2, di dalam kelas ini cuma ada 3 murid aja nih katanya ya. Dan bahkan di foto ini terlihat cuma ada 2 orang murid yang lagi belajar. Dan di dalam fotonya nih juga ada screenshotan gitu ya, ditanya oleh netizen katanya, ya ampun sedih banget, muridnya emang cuma 2 aja kah? Terus dijawab nih sama yang ngupload ya, si pemilik postingannya foto ini ya, katanya 3, satunya izin gak masuk ya teman Pro 2. Dan memang ini juga ditampilkan ya kegiatan siswa-siswanya ini, walaupun cuma berdua tapi mereka juga kelihatan tetap semangat nih belajarnya nih teman Pro 2. Oke, jadi ya teman Pro 2, SD Negeri 005 Mentarang Hulu di Kalimantan Utara ini tetap menjalankan kegiatan belajar mengajar ya, meski hanya memiliki 3 murid. Kalau dalam foto terbaru yang diunggah oleh salah satu guru yaitu Gus Cahyono ya, yang tadi disampaikan sebagai pemilik foto ini ya, pengirim foto ini ya, di dalam foto yang diunggahnya ya, diunggah Teguh Cahyono ini, hanya terlihat 2 murid aja nih yang hadir, karena salah satu siswanya lainnya ini sedang izin tidak masuk sekolah. Nah, kondisi jumlah murid yang sedikit ini ya teman Pro 2 juga ternyata bukan hal baru ya. Pada beberapa foto ya dari tahun ajaran sebelumnya, SD ini juga bahkan terlihat hanya punya 4 hingga 5 murid aja nih. Kasian banget ya teman Pro 2. Nah, potret ini ya juga teman Pro 2 menunjukkan bagaimana aktivitas pendidikan di daerah pelosok Indonesia ini tetap berjalan meskipun jumlah siswa yang belajar di sekolah terbatas jumlahnya. Dan kita tentunya masih bakal membahas tentang info yang satu ini ya teman Pro 2.

Ki bakal hadirkan ke ruang dengar kamu. So tetap stay tune teman Pro 2 di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Satu lagu dari Isyana Saraswati dengan Tetap Dalam Jiwa.

Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.

0: kedua, siapa nih yang lagi jatuh cinta? Tahukah kamu, jatuh cinta adalah perasaan yang sangat kuat dan kompleks terhadap seseorang atau sesuatu yang menyebabkan perasaan senang, terpikat, dan terobsesi. Ini dapat mempengaruhi pikiran, emosi, dan perilaku seseorang. Proses jatuh cinta melibatkan pelepasan hormon-hormon seperti dopamin, oksitosin, dan serotonin dalam otak yang dapat menghasilkan perasaan euforia dan kegembiraan. Ini dapat mempengaruhi kognisi, persepsi, dan emosi seseorang. Namun, teman Pro 2, perlu diingat ya bahwa jatuh cinta bukanlah segalanya dalam sebuah hubungan. Penting untuk mengembangkan dan mempertahankan kepercayaan, saling menghargai, dan berkomunikasi yang sehat dalam hubungan jangka panjang.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Kiki di sini ya. Dan juga di sini tadi kita membahas info yang Kiki kutip dari laman Instagram evpop.id ya, di mana ada potret sekolah di pelosok desa Kalimantan Utara yang muridnya cuma 2-3 orang nih dalam satu kelas.

Dan ini juga bukan hanya dalam satu kelas ya teman Prodo, tapi memang satu sekolah ini muridnya cuma ada 2-3 orang murid aja ya, 3 anak aja. Dan di sini juga dibagikan ya potret murid-muridnya ini tetap semangat nih ya, kelihatan belajarnya ya, gak hanya belajar di dalam ruangan, mereka bahkan melaksanakan apel nih teman Pro 2. Ih keren banget ya, hebat banget anak-anak ini. Mereka bahkan juga terlihat seperti ini ya, belajar untuk membersihkan lingkungan di sekitar sekolah ya teman Pro 2. Ini keren banget ya anak-anak ini. Dan ada juga potret ini ya dibagikan juga di tahun 2021, bahkan anak muridnya itu cuma 4-5 orang aja nih teman Pro 2. Nah, dan juga seperti yang Kiki sampaikan tadi ya, potret-potret ini juga tentunya menunjukkan bagaimana aktivitas pendidikan di daerah pelosok Indonesia ini bisa tetap berjalan meskipun jumlah siswa yang belajar di sekolah itu ya terbatas jumlahnya ya teman Pro 2. Dan kita doakan, kita harap semoga adik-adik ini tetap semangat nih ya dalam bersekolahnya. Di sini juga banyak netizen ya teman Pro 2 yang mengucapkan semangat untuk adik-adik yang bersekolah di sana ya. Dan tentunya ada juga yang mengapresiasi tinggi nih buat gurunya. Semoga apa yang dikerjakan ini menjadi berkah. Amin ya teman Pro 2. Dan ya mudah-mudahan mereka kalau juga jadi anak-anak yang terus giat belajarnya nih teman Pro 2, kita doakan aja yang terbaik ya untuk pendidikan, gak hanya untuk anak-anak yang berada di pelosok ya teman Pro 2, tapi juga untuk pendidikan yang lebih baik di negara kita ini ke depannya. Amin.

gak sih? Ternyata suara sirene ambulan mempunyai makna yang berbeda. Bunyi tersebut dibedakan menurut situasi serta tingkat urgensinya. Ambulan sedang menjemput pasien.

Nah, meski suara ambulan berbeda-beda, apapun bunyinya, ambulan tetaplah menjadi kendaraan prioritas di jalan. Nah, dalam hal ini, pengendara lain wajib menepi jika mendengar suara sirene ambulan.

Ada banyak jenis keju di dunia ini dengan warna, bentuk, rasa, tekstur, dan nilai gizi yang berbeda-beda. Dalam pembuatan keju, perlu adanya penambahan bakteri ke dalam susu. Reaksi kimia yang muncul akan membuat susu menjadi dadih. Air dadih atau whey akan dikeringkan menjadi bubuk. Bakteri yang dimasukkan ke dalam susu akan mempengaruhi rasa dan tekstur keju. Pada keju Swiss, susu sapi juga dicampur bakteri agar menjadi padat. Lalu, mengapa ya keju Swiss berlubang? Yang membuat keju Swiss berlubang adalah bakteri yang disebut Propionibacterium prudentrisi subspecies Sermani atau P. Sermani. Dalam kondisi tertentu, P. Sermani menghasilkan gas karbon dioksida. Karena keju Swiss dibuat pada suhu hangat, sekitar 70 derajat Fahrenheit, teksturnya menjadi lembut dan mudah dibentuk. Jadi, ketika bakteri tumbuh, gas yang dikeluarkan akan membuat lubang pada keju. Untuk membentuk lubang dibutuhkan sekitar 4 minggu pada suhu 70 derajat Fahrenheit. Meskipun nantinya keju didinginkan dalam suhu 40 derajat Fahrenheit, tapi lubang di dalamnya tetap tidak berubah. Keju Swiss pertama kali dibuat pada abad ke-15 yang dikenal dengan sebutan Emmental atau